0: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Ayunda, Radio Asrena Pringsewu. Dikutip dari Tribun Lampung, di tengah pendapatan yang tak selalu pasti dan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, para pengemudi ojek online ojol dan ojek pangkalan opang di sekitar pasar induk Pringsewu mendapat sedikit angin segar. Polres Pringsewu memberikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada para pengemudi ojek yang sehari-hari menggantungkan nafkah dari mengantar penumpang dan barang pada Sabtu 20 Juni 2026. Bagi sebagian penerima, bantuan tersebut mungkin tidak besar nilainya, namun di tengah kondisi ekonomi yang membuat pengeluaran rumah tangga semakin membengkak, paket sembako itu menjadi bentuk perhatian yang cukup berarti bagi para pekerja sektor informal. Hal senada disampaikan Nasib, pengemudi ojek pangkalan yang sehari-hari mangkal di sekitar pasar induk Pringsewu. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini membuat para pengemudi harus lebih pandai mengatur pengeluaran. Kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kapolres Pringsewu AKBP Muhammad Yunus Saputra melalui PLH Kasih Humas Ibda Rahmat Basuki mengatakan, para pengemudi ojek dipilih sebagai penerima bantuan karena mereka merupakan kelompok pekerja yang penghasilannya sangat bergantung pada kondisi di lapangan. Ia menambahkan, bakti sosial tersebut bukan menjadi satu-satunya dalam kegiatan rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Polres Pringsewu telah menyiapkan berbagai kegiatan positif yang melibatkan masyarakat, mulai dari aksi bersih-bersih rumah ibadah dan fasilitas umum, aneka perlombaan, hingga penyelenggaraan event budaya. Demikian Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
2: Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

Suma FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Buta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: is a place very far from this world. 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita goyang lagi pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bergoyang asik-asik bareng seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Di kesempatan pagi kali ini kita ketemu hari Minggu, 21 Juni 2026, bareng-bareng sama pasukan Goyang Mania sampai dengan jam 8 pagi nanti. Gemuk.

Transilir Agung. Yuk, wajah parah lagi. Siap-siap ya, ketemu sama Radio Kanza, sama Radio Trirema FM.

misalkan di hari-hari libur, hari Minggu itu vibesnya biasa aja ya. Beda kalau anak-anak lagi sekolah, hari Minggu terasa bahagia. Tapi kalau lagi libur, biasa aja ya. Yowis, gak apa-apa. Yang penting tetap semangat aja keluarga semuanya di kesempatan pagi kali ini. Sampai dengan jam 8 aja, Putra ditugaskan untuk menemani kamu bareng sama Susu Kambing Eto Premium. Di Madu Jelly, main kari enak sekali. Come on.

semuanya juga selamat menikmati hari Minggu. Hari Minggu ini mudah-mudahan luar biasa ya. Kemudian apa kabar yang lagi pada panteng di 101,3 Jazz Radio Gisting? Semuanya sehat ya, Besti ya. Semoga apa yang dilakukan hari ini berjalan dengan lancar juga. Dan kita masih terus bergoyang asik-asik pokoknya bareng sama pasukan yang lain ya. Dapatkan juga promo-promo spesial kita yang ada di seputaran Gisting Tanggamus. Boleh datang silahkan ya ke Radio Jazz FM yang ada di Impres Purwodadi Gisting Tanggamus. Apa kabar? Kota Bandar Lampung digoyang lagi pagi ini bareng sama Rujeli Asoy. Pasukanku yang ada di 98,4 Radio Batar FM Bandar Lampung, selamat bergoyang. Kemudian yang ada di 93,1 Radio Asrianda FM Pringsewu juga, gak ketinggalan ya, selamat bergoyang semuanya. Apa kabar juga yang lagi pada panteng di 96,3 Radio Kanza Tridatu Lampung Timur, selamat bergoyang semuanya. Dan juga di www.radiotriramfm.net. Kita kasih lagi yang enak-enak sambil ditungguin WhatsApp-nya tayangku. Come on.

Masih langsung dari Studio 1 Radio Trirema FM Lampung Timur. Pagi ini keluarga semuanya masih terus bareng-bareng sama pasukan Goyang Mania tentunya ya. Kita asik-asik lagi sampai dengan jam 8 nanti. Masih juga disponsori sama Susu Kambing Etawa keluarga semuanya. Di program kesayangan kita semua ada Madu Jelly, mainkan enak sekali yang mengudara setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 aja. Semangat sayang, semangat sayang. Banyak yang udah pada sarapan ya pagi ini ya. Pada kemana sih hari Minggu ini sarapannya pada pagi-pagi ya. Oh, mau kemana hari ini tayang? Hah? Mau kemana kira-kira? WhatsApp kita ada banyak banget yang masuk. Terima kasih sekali pokoknya keluarga semua. Yang belum WhatsApp boleh WhatsApp dari sekarang ya. Mumpung masih di tengah perjalanan kita. Setengah interval kita baru ya. Di jam 7.30 pas waktu Radio Trirema FM pagi ini. Yang mungkin juga baru gabung, selamat datang di dunia goyang. Kita bareng-bareng terus bergoyangnya sama pasukan Goyang Mania yang baik hati dan juga tidak sombong, rajin menabung juga ya. Selamat datang dan selamat mendengarkan program Madu Jelly pagi ini. WhatsApp-nya kemana Mas Putra? Silakan di 08.12.9310. Kalau kecepatan pelan-pelan ya, 08.12-nya 3 kali, ujungnya 9310. Mudah pokoknya ya, jangan lupa disimpan biar nanti tidak kelupaan lagi ya. Yuk kita ke WhatsApp pagi ini yang sudah pada ngebrudul banget ya, yang sudah pada masuk di depan monitor aku pagi ini ya. Masih bareng Putra di Madu Jelly tayang.

Soy, pasukan dapur mania, pasukan sumur mania, terus apa lagi? Pasukan pasar mania, toko mania, kemudian juga warung mania ya, yang ada di bengkel mania juga. Semuanya selamat bergoyang. Yang sudah pada buka lapak pagi ini, lapak mania berarti ya. Mudah-mudahan lancar luncur rezekinya, dagangannya juga habis ya. Kemudian lapak somai mania, wow, amazing. Bang Asep udah keliling belum, Bang Asep? Selamat mendengarkan Madu Jelly pagi ini ya, bareng sama pasukan goyang mania. Trirama semakin asik, semakin menyenangkan.

aja Mang Asep ini mah ya. Nanggung Mang Asep kalau dari Trirama ke Wajep Para mah. Dari Trirama ke Pringsewu dong. Masih bisa siaran Madu Jeli enggak katanya gitu. Enggak kan hari Selasa, aku libur. Enggak tapi besok gantian ya. Gantian sama Mbak Chandra Dewi. Terima kasih ya Mang Asep, selamat bergoyang bagi ini ya pasukan Somai Mania. Sudah bergoyang bareng sama Madu Jeli Mas Junta. Good morning, selamat pagi Mas Junta dari Wai Tenong. Terima kasih sekali sudah bergoyang juga bareng sama pasukan Goyang Mania. Ada Mama Restu, apa kabar Mama Restu? Sudah bergoyang juga bareng sama Madu Jeli, mainkan enak sekali pagi ini. Buat ini, apa kabar buat ini? Buat ini wajah itu ini ya. Selamat bergoyang kembali bareng Putra di Madu Jeli, mainkan enak sekali. Lagi di perdapuran Mas Putra ya. Oh, ini dibuat ini di Malang Sari. Udah pindah sekarang atau lagi tempat siapa ini? Digoyang aja ke semuanya saja yang sudah pada panteng aja Mas Putra. Siap. Mam

0: lemparannya gede nih gabusnya nih Mama Andre. Selamat bergoyang ya Mama Andre, udah matengan aja pagi ini. Hai, apa kabar untuk Mama Anica? Anica, Mas Putraku yang suaranya merdu, asli banget penyiarnya ya.
1: Iyalah, ini bukan ini.

akhir bulan kita ke sana ya. Kita ketemu lagi nanti di Radio Gistara Lampung Barat. Terima kasih ya Mas ya, selalu panjang umur, pokoknya selamat untuk Bapak juga ya. Semua yang ada di kawasan Bahu, selamat bergoyang semua ya. Ini artisnya Bahu, namanya Mama Anissa ya. Ada Mbak Ning Setiawadon. Apa kabar Mbak Ning? Sehat ya. Selamat berhari Minggu Mas Putra. Neng Krisna belum bangun, semalam habis mangkal kayaknya. Jangan dibangunin Neng. Neng Setiawadon, jangan dibangunin Neng Krisnanya. Biarin aja masih pules dia ya. Mbak Yuan masak apa Mbak Yuan? Sayang, aku panteng ya, lewat dapur rekaman katanya. Ini lewat dapur mania berarti Mbak Yuan pantengnya ya. Selamat bergoyang ya di dapur mania. Asoy. Lagi bikin tangan goyang asik-asik katanya, yang bikin perut kenyang. Oh, lagi mau nyambel endok ya. Selamat bergoyang tangan dan juga bergoyang yang lain ya Mbak Yuan ya. Yang ada di dapur-dapur mania pagi ini lagi pada panteng madu jelly. Selamat bergoyang semuanya ya. Kita nanti lanjutkan lagi WhatsApp-nya. Soalnya masih ratusan WhatsApp-nya yang belum dibaca. Kita kasih lagi yang enak-enak. Masih bareng Putra di madu jelly. Come on.

0: Eh, ada Pak Ujang.
1: Eh, Pak Joko.
0: Lagi nggak narik apa ini, Pak Ujang?
1: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, udah pegel gitu, Pak. Aduh, nggak enak lah pokoknya.
0: Oh, lagi nggak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
0: Waduh, Pak. Nih, Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh, itu susu apa, Pak?
0: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 gitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamet, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
0: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
1: Gitu.
0: Nah, kebetulan, Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah, ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawa Zigo 26.
3: Halo masyarakat Labuhan Ratu dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuhan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kamling, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuhan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kamling, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
4: Eh, Pak Udin.
5: Eh, Pak Budi.
4: Lama nggak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
5: Iya, ini, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
4: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
5: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
4: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
5: itu,
4: Pak?
5: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
4: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
5: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
4: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
5: Gampang, cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
4: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
5: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
6: Biosi Sihaga, tetes alami.
2: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM. Biosi Sihaga.
3: Biosi. Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

0: Madu Jelly. Mainkan DJ-nya.
1: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali.
2: Yuk, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita pagi kali ini, keluarga semuanya. Masih terus semangat untuk mantengin bareng-bareng di Madu Jelly. Mainkan enak sekali. Yang terus sekali sponsori sama Susu Kambing Etawa nih, keluarga semuanya. Jangan lupa terus dikonsumsi ya Susu Kambing Etawa premiumnya. Susu Kambing Etawa yang ada di seluruh jaringan Trirema FM Net, tidak bisa dibeli di mana-mana kecuali di radio kesayangan Anda ini, karena eksklusif hanya ada di radio ya. Informasi pemesanan kamu langsung hubungi aja di 0831 760 600, atau boleh datang ke lokasi-lokasi siaran keliling kita yang sudah dijadwalkan, seperti ada di Silir Agung nanti hari Selasa, kemudian dilanjut nanti hari Kamisnya kita ada di Pasar Raman Utara.

semenit lagi kita kejar. WhatsApp-nya masih ratusan pagi ini. Wow, amazing sekali. Hari Minggu, selamat menikmati hari Minggu ya. Baik yang masuk ke chat, baik juga yang masuk ke jalur-jalur goib pagi ini ya.

9392, thank you ya. Sudah masuk nih, gak ada nama soalnya. Bingung akunya. Kemudian apa kabar untuk Mbak Botok yang ada di kawasan Air Naningan? Mas Didi Srikaya Sukadana juga pagi ini tumben masuk ke jalur goib ya. Bang Di, apa kabar dari kawasan Tanjung Intan Purbolinggo? Selamat bergoyang bareng sama Madu Jelly, main karya enak sekali. Yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa Premium, susu kambing yang luar biasa. Ibu Tietnowati, apa kabar Ibu Kota yang kemarin sudah pada kumpul ya di Inovasi Radio Lampung ya. Ada Bu Ribut, kemudian juga ada Nelin, Bu Suprapti, kemudian siapa kemarin ya? Banyak ya yang sudah pada hadir ya di Inovasi Radio Lampung kemarin. Terima kasih sia-sia semuanya. Kemudian selamat bergoyang Mbak Supana. Pak Selamat Plongkowati ya, menyundul-nyundul pagi ini lewat jalur belakang. Selamat pagi ya Pak Selamat Plongkowati, besok jangan lupa datang hari Selasa kita di Siliragung ya. Mbak Supana ke NPI Tulang Bawang mau digoyangin katanya untuk semuanya saja yang sudah pada pantang ya. Semangat cari duit, bes, siap. Kemudian ada Bunda Ulfa dari kawasan Sedampah Liwa. Pagi ini sudah cerah. Kalau di sini pagi-pagi, kabutnya tebel tadi ya. Kabutnya tebel di sini tadi Bunda Ulfa. Makasih ya Bun, sehat selalu ya. Semuanya lagi pada panteng dari kawasan Sedampah Liwa pagi ini sudah bergoyang. Kang Ipul, apa kabar Kang Ipul? Minggunya tetap bercuan Mas Putra, sama berarti. Semangat ya Kang Ipul ya. Ada Pak Cupli, good morning, selamat pagi Pak Cupli. Dari kawasan Pondok Tahu selalu panteng, mau digoyang ada untuk besi semuanya. Hari Kamis nanti kita

Malam hari pendekin nanti keloloten ya. Makasih ya Mbak Piah ya, selamat bergoyang hari ini ya, alias Mama Endo Tiara. Sudah bergoyang juga bareng putra bareng sama Madu Jelly. Bani, apa kabar Bani? Pasukan veteran mania sudah bergoyang lagi bareng sama Madu Jelly. Asoy. Hai Mama Azwa. Mama Azwa lagi ngetik lagi Mama Azwa. Belum kebaca soalnya ya, padahal WhatsAppnya dari jam 7.13 menit loh. Selamat pagi penyiar kaporitku. Alhamdulillah aku sehat Mama Azwa. Hari ini libur, katanya gak ada yang kerja ya. Oh, pegawai banknya pada libur mah hari ini ya mah. Hari Minggu soalnya ya, gak ngitung duit ya. Absen aja di Madu Jelly dulu sebelum OTW. Oh, mau reunian. Lampung Timur mana Mama Azwa? Mampir dong ke sini ya. Tetap semangat. Oh, ini mah ini Keraman Utara nih pasti nih ya. Ya selalu Mas Putra, panjang umur, cama-cama mamaku tayang. Mama Azwa juga sehat ya, panjang umur ya. Hati-hati nanti di jalannya kalau mau OTW. Kemudian selamat paginya Putra untuk Ma Erara. Good morning, selamat pagi Ma Erara. Ada Kang Kuncoro dari Pasar Lama Rumbia medegoyang untuk pasukan goyang aja ya. Apa ini? Pantun Mas Putra, buah duku buah kedondong, senggol-senggol Kuncoro dong, asoy. Iya. Selamat pagi Bapak Alip. Good morning ya, dari kawasan Tambaluhur, Kampung Kuncrit bergoyang katanya gitu. Bareng Mas Putra, Gaspol Danga, iya. Rara semangat dong ngukir pohonnya ya. Kemudian ada Mbak Italiana. Semangat pagi untuk Mbak Italiana. Dari kawasan Kota Bandar Lampung sudah bergoyang. Selamat berlibur bersama keluarga tercinta untuk semuanya ya. Bang Putranya selamat bertugas. Tetap semangat menemani pasukan goyang mania. Yang lagi pada sibuk, tetap semangat makin sukses Bang Putra. Makasih abang sama-sama adek. Makasih adek. Ada Mbak Italiana dari Bandar Lampung ya. Kemudian ada Bumu Celiman.

0: apa kabar Bunda Galing? Ini pasukan-pasukan Raman Utara besok pokoknya ditungguin loh hari Kamis loh ya. Awas aja ya, kalau enggak ya tak culik semuanya. Hari Kamis nanti kita ketemu di Basar Raman Utara ya. Bunda Gali, RK, jangan lupa nanti ajakin semua bestinya ya. Aku lagi gak enak badan Mas Putra, tapi aku langsung putar radio Trirama dong. Begitu dengar suara Mas Putra langsung apa? Tambah sakit.
1: Iya.
0: Tolong. Nah, mudah-mudahan cepat sembuh ya Bunda Gali. Semangat dong ya, kan udah menggelegar. Ya, tambah semangat dengar suara Mas Putra yang menggelegar. Ditambah lagi sama pasukan-pasukan goyang mania ya. Apalagi ada Pak Su juga kan. Mantap. Lagi pada ngumpulin pundi-pundi rupiah pagi ini ya. Semangat ya Bunda Gali ya. Ada Mama Zahra. Apa kabar Mama Zahra pagi ini? Teh Nani. Ketemu nanti hari Kamis ya Teh. Baru mau mulai masak ya. Masak apa? Masak gandul ya. Di oseng enak ini. Asoy. Goreng greh ya Teh. Angeli, apa kabar tayangku? Digoyang Seyeng, punya dia itu Mas Seyeng. Bunda Oleng, apa kabar Bunda Oleng? Singkong goyang katanya sambil makario. Digoyang lagi sayang, apa kabar? Menyatu aja biar gak ditolak Mas Parno. Wow, waktunya mepet, WhatsAppnya masih banyak. Mbak Mary, apa kabar Mbak Mary? Siap digoyang sama pasukan laundry mania. Asoy, makasih Mbak Mary. Ada lagi apa kabar ini dari Mama Salsa. Good morning, selamat pagi Mama Salsa. Tambah subur mau digoyang untuk Bang Putra aja sih, selalu siap. Bu Ediana, edisi dapur mania Mas Putra sambil panteng. Siap. Pak Munawar, pasukan pasar mania ini ya.

Begitu ya Bang Dia. Astagfirullah, maafkan aku salah bacanya ya. Terima kasih ya untuk teman-teman kurir semua. Para kurir mania asoy. Yang sering kesini siapa Bang Di yang sering kesini? Tiap hari kan ada yang kesini nih, kurir JNT nih ya. Terima kasih Bang Di, salam untuk semuanya ya. Hati-hati semuanya kalau lagi pada kerja ya. Azril, apa kabar Zril? Sarapan Mas Putra pakai sayap biar bisa terbang ya. Terima kasih Azril, Mas Di.

udah cetar sambil warawiri di perdapuran mania ya, digoyang untuk Mas Soima aja. Ada Kang Patan mau lagi juga, thank you Kang Patan, sehat selalu ya. Kemudian ada Kak Parno sama Mama Ica, terima kasih. Ada Mas Parno juga dari kawasan Wajepara ya. Terima kasih Mas Parno, ininya apa? Pantunnya nggak bisa dibacain.

Daryanti. Digoyang sayang, siap. Mbak Supana udah WhatsApp-nya tadi, Mbak Supana. Pakai dua kali WhatsApp-nya. Terima kasih tayangku semuanya. Kang Komar, apa kabar? Alias Pak Kuku dari Tanjung Kencono ya, seberang Rowo. Terima kasih sekali ya untuk WhatsApp-nya. Kemudian apa kabarnya putra ini untuk bapaknya Abdul sama emaknya lah, pokoknya semuanya yang ada di Giham Sukamaju semuanya ya. Selamat bergoyang semuanya. Udah tayangku. Waktunya mepet banget. Terima kasih semua pasukan-pasukanku, sehat selalu panjang umur ya. Mohon maaf kalau ada WhatsApp yang nyelip. Banteng Radio, Banteng Trirama dan Jaringan yang wena-wena dendangnya. Pastikan terus di sini aja, gak usah kemana-mana ya. Putranya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari Komdigi Lampung Timur, komitmen pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam memajukan dunia pendidikan kembali mendapat pengakuan. Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuriyamah, menerima Education Award 2026 pada ajang Lampung Post Executive Forum 2 2026 yang digelar di Gedung Mahligai Agung, salah satu universitas di Bandar Lampung Kamis kemarin. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan keberhasilan pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menghadirkan berbagai program, inovasi dan terobosan di sektor pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penghargaan Education Award 2026 yang diterima Bupati Ella Siti Nuriyamah menjadi bukti nyata bahwa langkah-langkah pembangunan pendidikan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Timur berada pada jalur yang tepat. Penghargaan tersebut sekaligus menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan demi mewujudkan Lampung Timur yang maju, cerdas dan berdaya saing. Demikianlah Lintas Terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Buta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balik Bukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, aku hari Minggu akhir pekan nih Besti. Jangan lupa ya, hari Minggu ini ada cek kesehatan gratis di Radio Tri Rama FM dan juga di Radio Duta Paramita Kota Metro. Gaskin, kamu datang mumpung masih ada promo jujur ya Bes ya. Juni juara mulai dari Biosi, terus juga Agarilus Healthy, Agarilus Drink, terus juga ada Morinda, ada juga jamu tetes baking. Kamu jangan lupa dapetinnya Besti ya. Kamu konsultasi dulu, terus juga nanti kamu dicek ya sebenarnya apa yang salah dalam darah kamu, dalam tubuh kamu, begitu Besti ya. Nanti kalau sudah dicek semuanya, bakal dikasih resep rekomendasi yang cocok buat keluhan kesehatan kamu. Gitu ya Besti ya. Ingat, hari ini ada cek kesehatan gratis di Radio Tri Rama FM dan juga di Radio Duta Paramita Kota Metro. Pokoknya kita tungguin kedatangan kamu ya Besti ya. Dan seperti biasa dong, Domio bakal temenin kamu dengan banyak banget denang-denang yang asik, info-info yang penting buat kamu nih Besti. Jadi gak usah kemana-mana, tetap di Pasar Goyang. Goyang sehat bersama Agarilus. Goyang terus. Mia.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini
0: Panten Radio, Panten Rirama. Enak-enak dendangnya.

0: hari Minggu nih Besti. Saatnya untuk kita bersenang-senang, saatnya untuk kita bermager-mager. Ya mungkin pada libur nih.
1: Dan juga saatnya kita cek kesehatan gratis.
0: Ah ya iya dong Besti. Jadi kalau kamu nih di rumah gak ada jadwal, gak ngapa-ngapain, dan mending datang aja ke sini Besti.
1: Ya ke Radio Tri Rama FM ya Besti.
0: Dan juga ke Duta Paramita.
1: Dan juga ke Radio Lilin.
0: Oh iya benar, ada juga cek kesehatan di Radio Lilin nih hari ini ya.
1: Betul sekali. Besti silakan datang hari ini sampai nanti kalau di Lilin sampai jam 3.
0: Ya
1: kan? Kalau di Tri Rama sama Duta sampai jam 4.
0: Iya, betul banget. Kamu datang aja Besti, siapa tahu di rumah biosi kamu udah habis kan? Siapa tahu agar Ilus Drop Drink Celte juga udah habis di rumah.
1: Semuanya herbal agar ilusnya udah habis semuanya. Ya, buruan Besti datang mumpung masih ada promo Juni Juara, ya kan?
0: Yes. Betul banget nih Besti, mumpung masih ada loh. Siapa tahu bulan besok udah enggak ada habis semua promonya.
1: Terus juga untuk agar ilus drop ini masih ada gelegar kan?
0: Iya dong, masih ada. Di bulan depan itu pengundian terakhir, Chan.
1: Untuk langsung bulan depan itu pengundian grand prize ya Besti.
0: Betul banget. Terus hadiahnya banyak banget.
1: Hadiahnya itu berupa barang dan ada berupa uang juga Besti.
0: Iya betul banget, pokoknya banyak banget deh. Apalagi kita langsung undi untuk 3 wilayah.
1: Yes ya, Radio Tri Rama. Bukan Radio Tri Rama, maksudnya daerah Lampung. Terus juga daerah Sungai Lilin. Sama daerah Bangka Belitung.
0: Betul banget, jadi kalau Besti mau dapetin kupon gelegar hajatan untungnya cuman di daerah tersebut tadi yang udah Chandra sebutin. Di Radio Rama Ma Bangka, di Radio Lilin.
1: Iya.
0: Dan juga di seluruh Radio Tri Rama FM nih.
1: Yes, itu dia lokasinya ya Besti, untuk bisa dapetin promo-promo spesial dan juga kupon berhadiah dari Agarilos Drop.
0: Betul, betul, betul.
1: Yuk, juga hari ini kamu ikutan bergabung menyatu di 08-12-12-12-93-1.
0: Boleh yuk guys, kena aja Besti WhatsApp boleh. Ih udah lama loh kita gak nelpon Besti loh.
1: Iya Besti, Besti emang siap kalau ditelepon?
0: Siap gak? Apa ini lagi liburan, lagi jalan-jalan, lagi mau rebah-rebahan gak mau ditelepon? Ya udah kalau gak mau ditelepon gak apa-apa sih.
1: Iya kan Bunda Galih. Dari RQ. Selamat pagi sayang.
0: Iya sayang.
1: Minggu yang cerah secerah suara dua miau ya. Masih beres-beres di perdapuran sambil pantengin kalian berdua dong.
0: Mantul dong.
1: Digoyang dong buat semua penggemar dimanapun berada. Yang paling spesial buat Pak Su, biar tambah semangat mencari cuan buat keluarga. Terus dua miaunya semoga sukses selalu.
0: Amin, terima kasih ya Besti.
1: Ada Mas Ade Hidayat dari barusan saja.
0: Oh dari barusan saja.
1: Tumben-tumben aja kemarin kondangan di Persen 6 bareng sama mama mutnya Chandra.
0: Ini janjian sih kayaknya sih janjian ya.
1: Iya, dan bareng sama tantemu Mary.
0: Oh. Si mantan kekasih ya?
1: Hah? Emang
0: bukan ya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan itu mantannya.
1: Bukan.
0: Kirain matanya bibimu yang itu, ternyata yang satunya.
1: Iya. Bibi aku banyak ya, Bu ya.
0: Iya, iya, banyak kali bibimu.
1: Iya, iya kan. Keren kan Mas Ade?
0: Keren banget.
1: Mantul kan? Enggak, dia panjang sebenarnya dia ngomongnya.
0: Ya wes pokoknya keren gitu.
1: Keren aja. Ya kan. Terus juga ada Mbah Supana, selamat pagi ya.
0: Pagi.
1: Pokoknya semoga selalu sehat dan lancar.
0: Oke.
1: Dan lancar dagangannya laris manis Tanjung Priuk.
0: Dagangan habis,
1: duitnya menumpuk.
0: Oh iya, duit menumpuk.
1: Iya kan? Ada Wahyu Endra juga dari kawasan Seputiraman menyatu ya Besti.
0: Oke Besti.
1: Dua miau.
0: Yau.
1: Dua miau.
0: Yau.
1: Wartet hadir ya, salam kangen buat semuanya aja ya.
0: Oke, thank you Wartet.
1: Soalnya ini lagi libur nih Wartet, kayaknya libur juga nih.
0: Oh iya, kayaknya lagi di rumah aja nih ya, santuy.
1: MBG libur. Iyalah, anak sekolah libur kan?
0: Iya kayaknya iya sih kalau waktu liburan kemarin itu, waktu itu loh Chan, itu masih ada tapi kering-keringan kan.
1: Ya kan itu puasa.
0: Apa ya ya, pas liburan kayak mama gak ada ya?
1: Ya gak tahu, tapi ini kan liburan libur.
0: Oh iya iya. Iya, adek-adek makan MBG-nya ibu di rumah aja ya.
1: Iya, iya, ya libur ya nggak apa-apa kan. Soalnya kan juga mungkin sebagian anaknya juga pada diajak cuti sama orang tuanya.
0: Liburan ya, iya, jadi nggak kan? Di rumah.
1: Diajak mudik ke tempat mbahnya, gitu. Ya kan?
0: Iya.
1: Terus juga ini selamat pagi Dua Mia, selamat beraktivitas selalu dari Nurgala ya.
0: Oke, thank you Nurgala.
1: Selamat pagi juga, ini ada Azrun.
0: Azrun, Azrun.
1: Sarapan karo iwak buwandeng.
0: Iwak buwandeng.
1: Iya, iwak buwandeng. Hari Minggu, cuaca nih syahdu.
0: Cakep.
1: Bukan, bukan pantun.
0: Oh, kirain memantun kamu ya.
1: Tidak, iya kan. Ada Mbak Mary Susanti.
0: Ya Mbak Mer.
1: Hari juga mengingat Trichan absen ya pagi ini, cuacanya cetar banget. Tapi tetap semangat tuh dari Mama Adit.
0: Oh iya, thank you Mama Adit.
1: Yes, sudah semua deh.
0: Oh sudah semua.
1: Nanti lagi deh.
0: Oh ya udah deh. Yang mau gabung lagi boleh Besti ya. Silahkan mau ngasih kata-kata boleh. Soalnya ini hari Minggu musim liburan. Masa Dua Mio kasih pelajaran.
1: Orang anak sekolah aja pada libur.
0: Iya, jadi kita ikutan libur.
1: Boleh Besti, kamu kasih apa ya? Kasih penyemangat yang bisa menggugah semangat Dua Mio.
0: Oh iya, kan hari Minggu kita nggak mau lemes-lemesan.
1: Kalau menurut kita kata-kata kamu yang sangat menggugah ya, kita telepon kamu nanti.
0: Iya, betul banget Besti. Ya udah kalau gitu kamu siap-siap ya, kirimkan WhatsApp kamu ke aku.
1: Aha, iya kan? Kamu gabungnya di 08 12 12 12 9 3 1 0.
0: Yap, benar banget. Ya udah kalau gitu tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Yulus.
0: Goyang.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh, nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Ya,
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
5: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
4: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari madu temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
5: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
4: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
5: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
6: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
7: Halo masyarakat Labuhan Ratu dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuhan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kamling, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuhan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kamling, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

0: Apa sih?
1: Besti mah tidak usah perlu khawatir. Kalau Besti langsung ke Trirama, ke Duta atau ke Radio Lilin hari ini, udah pasti gak pakai alamat palsu.
0: Oh iya, nih kamu datang aja ya. Kalau ke Radio Lilin itu ada di Jalan Talang Siku Keluang. Di Keluang Dusun 4 Talang Siku Desa Pinang Banjar.
1: Ya.
0: Di situ lokasinya ya.
1: Nah, datang Bes hari ini Bes karena banyak promonya juga ya Chan ya.
0: Betul. Nah, kalau di Trirama ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Waibungur, Lampung Timur.
1: Iya, kalau di Duta Paramita
0: ada di Metro Barat. Ya, Besti ada di Ganjar Asri di Gang Magelangan di Metro Barat.
1: Tuh, gas kan kamu datang Besti. Atau juga besok nih buat Besti-Besti yang ada di seputaran Labuhan Ratu, Chan. Nah, besok boleh deh hari Selasa ya datang karena bisa ketemu sama Dua Miau dan juga kru-kru Trirama. Ada siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis.
0: Oh, di Silir Agung kan?
1: Betul, di rumahnya Bapak Suparman.
0: Oh, di situ dia lokasinya. Besti datang aja, nanti dibawain banyak juga promo spesialnya.
1: Terus juga nanti ketemu di hari Kamis dan juga hari Sabtunya nanti kita infoin lagi.
0: Oh benar ya Besti. Dan juga pokoknya untuk kamu masih kita tunggu kebersamaan hari ini sambil masak-masak kan, mungkin lagi rewang kan Besti. Biasa kalau habis suruhan terus banyak juga nih yang punya hajat gitu.
1: Iya benar, ada yang mungkin lagi sibuk-sibuk mau wayangan.
0: Oh benar, rewang buat wayangan jarananan.
1: Jarananan?
0: Iya kan, jarananan. Terus siangnya kan jarananan. Terus malamnya wayanganan.
1: Wayanganan.
0: Wayanganan. Iya kan?
1: Wayanganan, wayang kiri gitu ya.
0: Bukan dong, wayang. Kamu tahu gak kemarin yang aku kasih tahu ke kamu?
1: Yang mana? Kan banyak.
0: Oh iya sih. Itu kan? Si Nailong pengen ikut wayangan juga.
1: Nailong pengen ikut wayangan, ya udah, mending Chandra aja yang jadi dalangnya.
0: Kemarin Nailongnya ikut itu wayangan juga dia.
1: Ikut nonton wayang?
0: Bukan, dia jadi wayang Nailong.
1: Oh gitu, besok-besok bisa ada wayang-wayang yang lain nih. Tapi kan Nailong bukan mau wayangan.
0: Iya, tapi kemarin dia ikut jadi wayang si Nailong.
1: Oh, jadi namanya wayang Nailong.
0: Si Dino Kuning.
1: Oh, Dino Kuning. Emang Nailong itu Dino ya?
0: Iya kan.
1: Oh, emang Nailong Dino ya Bes ya?
0: Nailong itu Dino loh.
1: Dino Kuning.
0: Iya. Bentuknya loh Dino. Orang dia punya buntut.
1: Oh iya sih ya, bentuknya kayak Dino sih. Tapi dia gemoy banget.
0: Iya kan. Dino tuh aku ngeliat itu satu di studio kuning semua, aku jadi inget Nailong.
1: Oh pantesan aja ya. Nah, yang lagi mungkin bobo ya pagi hari ini karena ngantuk banget semalam suntuk abis nonton wayang. Oh, ya. Iya, jangan lupa juga loh Besti ya, sarapan dulu.
0: Oh, ini yang jadi masalahnya. Yang masak, biasanya masak ini emang udah bangun juga atau belum?
1: Nah itu masalahnya, soalnya tadi malam ikut nonton wayang sampai semalam suntuk juga.
0: Kalau di wayangan tuh biasanya kan ada kupon berhadiahnya ya?
1: Iya biasanya ya.
0: Tapi walaupun gak ada, kalau emangnya hobi sampai pagi nonton.
1: Iya, namanya juga suka.
0: Iya kan? Besti, pokoknya untuk kamu yang memang hari Minggu tetap harus bekerja, semangat.
1: Iya dong, semangat Besti. Kita bakal tetap semangatin kamu sampai nanti jam 10.
0: Yes, di sini aja dong bareng sama Dua Miau
1: di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus, Miau.

tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisila, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa konsumsi bubuk, batuk, dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk, batuk, dan asma, herbal Ajarilus, solusi untuk kesehatan Anda.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Digoyang lagi, yuk besti, digoyang-goyang. Kita mau goyangin besti-besti kita dulu, Chan.
3: Selamat pagi, semangat pagi. Kita goyang lagi, asikinin lagi. Ayo.
2: Ayo. Ini loh, selamat pagi ya buat besti kita yang udah dapetin produk herbalnya. Yalah. Selamat pagi, ada Ibu Ening atau Pak Desu Tris dari Ganjar Agung. Keluhannya nyeri sendi, udah dianterin madu Nomurafit langsung 3 botol.
3: Selamat pagi. Siapa sih? Oh, Bu Desu Tarni. Sama Pak Desikin di Tanjung Kencono ini untuk jaga kesehatan. Udah habis 5 botol minum Biosi.
2: Mantul, Pak Abdul Kolik dari Andala Cermin Rawapitu. Dulu tuh udah pernah sembuh, Chan, dari penyakit jantung. Nah, sekarang dia rekomendasiin buat teman-teman tetangganya agar ilustro.
3: Oh, begitu.
2: Iya, jadi kemarin ngambil tuh ke Radio Bima langsung 3 botol.
3: Buat teman-temannya.
2: Iya dong.
3: Oke, ada Mas Perwandi Setia Batin, asma ya keluhannya. Udah 2 kali minum bubuk batuk asma dan sudah banyak berkurang batuknya loh.
2: Alhamdulillah loh, pokoknya bubuk batuk asma emang mantul banget untuk keluhan batuk-batuk, Chan.
3: Iya kan, ada Kelvin di Metro Selatan, ini titipan saudara. Iya kan, ini pertama kali banget mau konsumsi, ada herbal drink Proren dan juga Agarilus Drop.
2: Oke, saya sehat ya. Ada Bapak Tirto dari Toto Mulyo. Keluhannya ke Julino, udah langganan banget minumnya susu kambing Etamet 2 kotak.
3: Yes, ada Ibu Suniah dari Gumuk Rejo, ini keluhannya pegel-pegel ya minumnya susu kambing Etamet.
2: Wah, terus juga ada Bude Casri dari Jati Datar. Keluhannya asam urat, udah langganan lo minumnya Etamet.
3: Ada Bu Sukidi dari Sidodadi Gedung Aji Baru ya. Ini beliin anaknya, udah sering banget minum Agarilus ya. Sekarang beli untuk keluhan batuk dan asam lambung. Minum ya. Madu lambungku sama bubuk batuk asma Agarilus.
2: Oke, ada Bapak Eko Sukadi dari Raman Persil 9. Ini beli Biosi untuk jaga kesehatan, baru pertama kali minum.
3: Oke, ada Bu Suyati dari Karya Bakti, ini untuk jaga kesehatan sama Kejulinu. Ya, rutin konsumsi Agarilus Drop dan alhamdulillah sudah membaik lo keluhannya.
2: Alhamdulillah loh, ada Ibu Kasri dari Bina Bumi. Keluhannya asam lambung, tadi beli Squalene untuk dadanya, soalnya lagi sakit dan juga ada indikasi jantung. Nah, ini udah sering banget konsumsi Agarilus, alhamdulillah udah banyak perubahan.
3: Oke, selamat pagi, ada Mbah Riono dari Tambaluhur, udah langganan banget minumnya Agarilus Drop.
2: Ya doang, ada Ibu Mesnawati dari Tegalombo juga ya. Ini beli Etabase untuk keluhan kakinya tuh sakit, linu-linu gitu loh.
3: Oke. Terus juga ada Pak Hermawan dari Karang Menang di Padang Dalam Lampung Barat ya. Keluhannya asam lambung, baru pertama kali banget mau minum madu lambungku.
2: Pak Udin dari Seputiraman, ini beli Biosi buat istrinya, keluhannya ginjal, ini baru pertama kali mau minum.
3: Selamat pagi juga, ada siapa sih? Sebentar. Oh, Pak Nyoman Rana dari Dharma, keluhannya asam lambung ya. Udah konsumsi lambungku juga, ini tapi kemarin carinya Biosi.
2: Oke, ada Bapak Boyman dari SB5C. Untuk jaga kesehatan udah sering banget minum Morinda.
3: Oke, terus juga ini Besti, selamat pagi Ibu Mas Selika dari Purbosembodo. Keluhannya asam lambung, makanya carinya madu lambungku.
2: Ya dong, ada Mbah Suratmi dari Metro Selatan. Untuk jaga kesehatan minumnya Agarilus Drop, udah langganan banget.
3: Mantul. Ada juga Pak Sadino dari Rombong 7. Ini keluhannya asam lambung sama asam urat ya, udah langganan banget minumnya madu lambungku.
2: Ya dong, ada Uti Purwati. Uti sehat ya Uti ya, dari Pekalongan. Pekalongan Lampung Tengah sana.
3: Iya.
2: Ini sakitnya di lutut, udah langganan juga minumnya ini Biosi, Selti sama Squalene.
3: Ada Pak Jani dari Karang Endah, keluhannya asam urat sama kolesterol ya. Carinya herbal Bubble Drink sama Biosi.
2: Oke, lanjut lagi. Udah semua ya kayaknya ya. Oh, masih ada Mbah Dati dari Blue Roll. Ini pembelian ketiga kalinya. Keluhannya diabetes sama asam urat. Minumnya Selti sama Biosi.
3: Oke, udah semua deh kayaknya ya.
2: Udah ya. Ini ada Nur Kholis Tanjung Tirta.
3: Bukannya udah? Belum ya?
2: Belum.
3: Oh, ini langganan ya. Keluhannya ini tumor otak. Baru pertama kali mau minum Biosi, tapi dipaduin sama herbal baking sama Agarilus Bright.
2: Oke, lanjut lagi ada Mbah Sudarsono dari Sumber Sari. Ini udah sering banget konsumsi loh susu kambing Etabes sama Squalene.
3: Terus lanjut lagi, udah ya?
2: Oh iya udah selesai deh Besi yang dapetin produk herbalnya.
3: Kan? Ya diminum, yang sudah punya, yang belum punya silahkan kalau mau datang ke radio-radio Trirama atau ke radio Duta Metro atau radio Lilin Sungai Lilin, karena cek kesehatan sudah dimulai.
2: Yeay, buruan datang ya Besti. Kalau kamu datang hari ini, besok kita goyangin lagi loh.
3: Yes, kalau gitu nggak usah kemana-mana ya Besti.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Pak Udin.
2: Pak Udin.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: Lanjut ya Besti. 34 menit lagi waktu kita. Selamat pagi, ada Power Sito dari Korem 041 Garing 22.
2: Oke.
1: Salam buat Vina, Okta, Via, dan Mbak Trichan.
2: Ya.
1: Terima kasih ya Pak Warsito.
2: Thank you Pak Warsito.
1: Ada Imam Mahmudi, cari cuan nyadap karet ya untuk nonton jaranan di Kampung Kucrit.
2: Wow, ada jalanan.
1: Untuk Trichannya selamat, gacor-gacor suaranya kayak burung murai.
2: Burung murai.
1: Burung murai aja kalah sama 2 mil.
2: Iya, ada burung yang lebih kicau dari kita?
1: Ada.
2: Apa?
1: Nah itu dia, apa Besti? Emang kita burung?
2: Kan tadi kan perbandingannya sama itu, si murai tadi kan. Katanya lebih kicau kita.
1: Kicau mania. Kicau mania. Trichan,
2: ya?
1: Hadir dong. Ada Mama Pungki, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Adik Bayu.
2: Adik Re.
1: Selamat pagi dong. Ya. Mama Pungki hadir. Goyangnya buat Bunda Lili di Pugung. Apa kabarnya Bunda? Ada Mama Rida, ada Ibu Hati Persada. Ibu Betty, Ding.
2: Oke, Ibu Betty.
1: Terus buat semuanya aja, mau siap-siap OTW kondangan Bandar Lampung. Tapi mau request dulu dong.
2: Apa?
1: Yang tersakiti.
2: Oh, yang tersakiti. Nanti kita cek dulu ya. Terus ada siapa lagi?
1: Ini kayaknya mau tes vokal, nanti mau sumbang lagu.
2: Siapa yang tes vokal?
1: Ya Mama Pungki, makanya minta lagu tersakiti dulu sebelum berangkat kondangan.
2: Alah gitu, coba kita cek dulu ya.
1: Iya kan? Rizky Oktami hadir, Besti.
2: Iya,
1: Besti aku yang cikarnya meningkat dari Suwai Bungur ke Wai Jepara.
2: Ya Allah, itu mah cuma nambah satu aja kecamatannya. Wai Bungur sama Wai Jepara.
1: Pulau Bangka cerahnya, guys. Di sini lagi musim durian,
2: pengen durian,
1: Nah, bentar lagi juga durian Bangka nyampe sini.
2: Aiyah,
1: iya kan? Mm-mm. Selamat Hari Musik Sedunia ya. Kamu lihat sekarang, kamu di rumah kalau lagi pegang handphone Android, di situ ada Google. Buka Google sekarang.
2: Gambarnya musik.
1: Ada gendang.
2: Gendang.
1: Kalau di HP aku sih, si Google-nya itu sedang merayakan Hari Dangdut.
2: Kalau tempat aku apa ya?
1: Merayakan dangdut tuh kalau di Google-nya aku hari ini.
2: Oh iya, benar tuh ya. Dangdut gambarnya ada itu truk oleng. Ada musik, ada piano, ada gendang, ada mic, ada kerenceng-kerenceng, ada suling juga. Oh lengkap ya Bu.
1: Iya Besti, karena Doodle hari ini merayakan dangdut. Dangdut itu genre musik tradisional Indonesia. Yang memadukan gaya musik Indonesia, film India, dan Arab. Untuk menciptakan ritme khas yang
2: Azik yang kita dengerin setiap hari ya Besti ya.
1: Azik. Itu dia Besti. Kamu sudah lihat atau belum? Coba lihat Google kamu.
2: Ya tuh, coba kan? Lihat tuh Besti. Lihat aja Besti.
1: Seberat apapun pekerjaan, apabila tidak dikerjakan maka akan terasa ringan. Ringan di tangan tapi berat di pikiran.
2: Iya, kerjaan kalau gak dikerjain kan makin numpuk.
1: Iya.
2: Malah makin berat nantinya kalau kamu mau mengerjakan.
1: Iya ya, ini tadi itu dilanjutin lagi. Selamat Hari Musik Sedunia. Semoga makin jaya musik Indonesia.
2: Jaya.
1: Hati-hati memilih teman untuk cerita ya. Bisa kenapa? Jadi kamu cerita Ubi pas sampai kayak yang lain malah jadi kolak.
2: Ih, kirain jadi keripik.
1: Yang terakhir ketika kamu dijauhi jangan takut karena siapa tahu dia lagi mau kentut.
2: Bener ya.
1: Sama-sama, enggak usah makasih ya.
2: Enggak, kita enggak makasih kok.
1: Enggak ya kan? Vita Alvia dong, aca-aca nehi-nehi. Udah enggak usah nelpon ya.
2: Nelpon
1: yang lain aja enggak apa-apa. Soalnya mau siap-siap OTW kondangan.
2: Ya udah sana ah, OTW sana.
1: Iya, soalnya kalau diangkat nanti dikira tamu yang lain, aku lagi orasi katanya.
2: Oh gitu. Oke lah.
1: Ada juga, assalamualaikum Dua Miau, salam kenal dari mamahnya Salsa ditambah subur, lagunya ikut aja ya.
2: Oke, thank you Mama Salsa.
1: Aduh, gimana Mbak Trican?
2: Gimana apanya sih?
1: Berat Mbak.
2: Berat.
1: Udah hampir 2 jam gak ketemu MBG ku.
2: Ya Allah, Mas Bambang ganteng.
1: Mas Bambang, Mbak Della kuangen berat.
2: Ya Allah, Mas Bambang, Mas Rantenan, Mbak Della Wirantenan karo tangannya Mas Bambang, wes. Jadikan satu mereka, jangan dipisahkan, wes.
1: Mereka harus diborgol dan kunci borgolnya harus dibuang ke laut.
2: Ya, harus ditelan aja.
1: Jangan dibuang ke laut aja, gak ketemu juga.
2: Soalnya kejauhan kalau mau ke laut.
1: Oh, dibuang ke sumur.
2: Oh iya, dibuang ke sumur aja. Tuh borgol aja mereka berdua lah. Ya, kalau enggak mereka berdua masukin sel aja lah.
1: Sel cinta.
2: Iya, sel tahanan cinta.
1: Semangat hari Minggu ya, Trican. Gaspol dendang.
2: Iya, apa sih mau dendang apa sih emang?
1: 1000 kali sayang dari Mbak Elmi.
2: Oh, oke Mbak Elmi.
1: Ada juga jalan-jalan dengan sepatu rodaku
2: kiri kanan.
1: Ikuti irama lagu.
2: Udah siap belum?
1: Jalan-jalan. Tapi ini jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa beli kol.
2: Ya.
1: Biar jomblo dia tak gentar. Malam Minggu nonton drakol.
2: Cakep. Siapa itu Chandra?
1: Buat Shena.
2: Chandra itu konten buat kamu. Nonton drakor. Aku tadi malam apa ya, malam Minggu kegiatannya? Ngapa-ngapain aku mah? Nonton film, main game, udah tidur.
1: Kamu kedip-kedip aja kan?
2: Iya, kedip-kedip, merem gitu
1: sih. Au, besi au.
2: Ada siapa lagi sih? Au mulu ih.
1: Pagi ya. Oh, Mbak Supana lagi.
2: Apa Mbak Supana?
1: Beraktivitas bunuh rumput.
2: Oh iya, rumputnya hidup maka jadi bunuh.
1: Diobat rumputnya. Ya benar Mbak, hari ini hari dangdut. Tetap semangat ya untuk semua musisi dangdut.
2: Iya dong.
1: Yang pantura maupun yang nasional.
2: Oh iya, maupun internasional.
1: Apa bedanya sih pantura sama nasional maksudnya? Apa sih Heru? Coba kasih tahu coba.
2: Pantura tuh kan pantai utara.
1: Emang bukan Indonesia?
2: Indonesia. Nasional semuanya, seluruh Indonesia kali. Maksudnya gitu kali ya.
1: Gimana coba maksudnya?
2: Gimana ya?
1: Coba kasih penjelasan. Kamu kasih kata-kata, kamu kasih penjelasan. Ini penyiarnya tidak jelas, tidak paham, tidak mudeng.
2: Oh, aku tahu.
1: Apa?
2: Pantura itu kan biduan-biduan yang ada di sekitar pantai laut utara. Nah, tuh, garis pantai laut utara kamu tahu kan? Nah, itu namanya pantura.
1: Nah, kalau yang ada di sini-sini?
2: Nasional.
1: Berarti... Oh, iya. Oke, baiklah. Tetap tidak bisa dipahami oleh saya.
2: Nanti kita mencari pemahaman sendiri saja.
1: Trican.
2: Ya. Yeah.
1: Ibu Damiasi lagi pantong 2 mil ya. Aku lagi bikin sambal teror.
2: Teror, ya oke lah.
1: Sambal teror.
2: Teror.
1: Sambal teror.
2: Aku gak mau diteror.
1: Sambil goyang pokoknya asik ya. Lagu runtah dong bahasa Sunda.
2: Iya tadi udah.
1: Oh udah toh?
2: Udah.
1: Trican tau gak ya?
2: Apa?
1: Makasih. Makasih sayangku cintaku.
2: Oh, maksud dia tahu enggak kalau runtah itu sampah gitu kali ya? Tahu enggak gitu enggak sih tadi bahasanya tuh?
1: Enggak tahu.
2: Kan kamu yang baca.
1: Ya kan dia tanyanya Trican, orang tadi dia ibu siapa sih? Ibu Damiasi ya tadi minta lagu runtah bahasa Sunda titik. Trican, tahu enggak ya? Makasih sayangku cintaku. Love you ku. Dadah sayang.
2: Oh, udah
1: titik
2: tahu.
1: Lagi. Sampai ketemu lagi di dunia nyata. Dah.
2: Di dunia nyata besok di Pak S ya.
1: Iya, titik. Mbak request lagunya Kala Cinta Menghampiri Jiwa yang penyanyinya Arbil Meli, idola aku banget.
2: Oh, idola kamu banget.
1: Au. Ibu Damiasi au.
2: Au, jadi dia mau request Arbil Meli atau runtah sih sebenarnya?
1: Kita tahu tadi mungkin ngasih tahu kalau ya kan? Runtah itu bahasa Sunda.
2: Nah itu ya kita tahu Budamiasi itu mah.
1: Panona alus biwer alus irung alus.
2: Gitu kan.
1: Terus? Gitu.
2: Iya lupa lagi dulu kita hafal ya sekarang lupa.
1: tapi ini dia itu runtah. Tadi apa sih lagunya?
2: Runtah.
1: Oh kalau yang runtah.
2: Rungkat. Oh. Rungkat pake deh, rungkat deh.
1: Pantesan dari tadi di pikiran aku gak ketemu-temu jalurnya. Kok di sini di pikiran aku dari tadi tuh runtah.
2: Runtahan gitu. Rungkat. Cemano lah kamu ini.
1: Ada Basupana lah, Basupana lagi.
2: Apa lagi Basupana dong?
1: Oh iya mbak, salah ngetik itu mbak.
2: Oh,
1: oke okay, baiklah Heru.
2: Okelah.
1: Oke.
2: Okay. Oke okay, Heru.
1: Ikutan gabung Trican dari Pesawaran mau lagunya. Kicau, kicau, kicau mania.
2: Mania.
1: Kicau, kicau, kicau mania.
2: Mania.
1: Ndanga, digas pondanga ndanga.
2: Gitu. Nah.
1: Kenapa Om Tandos?
2: Apa
1: Stop Om Tandos.
2: Stop.
1: Tidak membuka telepon, apalagi Om Tandus yang nelpon.
2: Stop, Om Tandus, stop,
1: stop. Ada Mami Melda, ya besti ini voice note Mami Melda.
2: Ya udah, colok aja nih, colok.
1: Colokannya di sana.
2: Ini mah dekat. Kamu sih aja. Menjauh.
1: Kamu aja, pokoknya kamu.
2: Giliran colok-colok suruh aku.
1: Pokoknya kamu, Titi.
2: aku emang suka colok-colok.
1: Bakso.
2: Lanjut ya. Iya, colok bakso, cilok, cilor. Endul. Kita dengerin dulu ya.
3: Assalamualaikum, Domio cantik.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini Bandar Lampung. Hadir ya. Oke, minta ragu boleh enggak?
2: Harapan
3: dua cantiknya.
2: Oh iya.
3: Ya, kalau boleh terima kasih banyak. Salam-salamnya ya untuk Maklum, Bunda Sena, Mbak Ning Bandar Lampung, Ayah Rustam Bandar Lampung, Ayah Jumiran Bandar Lampung, Babang Tampan di Bandar Lampung ya.
2: Oke.
3: Okay. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak dua cantik Miau.
2: Sama-sama.
3: Untuk lagunya dan juga salam-salamnya. Oke. Okay. Dari Mami Melda, Bandar Lampung, Dadar Gulung, Digulung-Gulung. Oke, okay, bye-bye, ciu.
2: Aceh. Ya.
1: Apa tadi requestnya sih, Mami Melda?
2: Duda Araban.
1: Oh. Ngomong-ngomong, itu Babang Tampan kemana ya? Kok nggak pernah gabung Babang Tampan?
2: Babang Tampannya lagi memperbaiki diri biar makin tampan.
1: Seperti itu.
2: Iya dong, voice note lagi ya.
1: Siapa tuh?
4: Pagi Dua Mio.
2: Pagi.
4: Gimana kabar?
1: Baik.
2: Baik.
4: Request lagu Bukit Hijau.
2: Hah?
4: Salamnya buat semuanya lah tanpa terkecuali.
2: Apa mau requestnya?
4: Salam sukses selalu ya.
2: Oke. Okay.
4: Yaudah makasih.
2: Sama-sama.
4: Kalau nggak menerima telepon ya nggak apa-apa.
2: Iya.
4: Yeah. Kalau udah voice note.
2: Iya. Betul.
4: Bye-bye. Selamat. Selamat tinggal.
2: Selamat tinggal.
1: Selamat tinggal.
2: Masa lalu.
1: Biarku berlalu.
2: Biarku berlalu. Mbak Supar.
1: Iya. Yeah.
2: Dari Kuring Sewu Demio hadir.
1: Iya Mbak Supar, terima kasih ya.
2: Sudah deh semuanya. Tadi apa sih Om Tandus requestnya hijau-hijau ya,
1: nantilah kita dengarkan lagi aja.
2: Iya, hijau kuning pink.
1: Bukit hijau kayaknya sih.
2: Bukit hijau ya.
1: Adanya bukit berabunga.
2: Asoy.
1: Ada sih di bukit hijau kayaknya.
2: Tuh. Iya. Kan tuh aku diplototin kan. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Mata-mata. Enggak kamu yang liatin. Masa ngeliatin kamu mah. Diplototin kan?
1: Diplototin sama bapak ini.
2: Ini tuh hari apa ya?
1: Ini hari Minggu loh.
2: Enggak kok itu banyak itu.
1: Ya mungkin emang tayangannya seperti itu.
2: Oke lah kalau gitu.
1: Ini kan lagi pada latihan. Ini TNI-TNI yang baru masuk pada
2: ini bukan yang itu ya, calon manager ya?
1: Hah? Calon manager?
2: Bukan ya?
1: Apa? Ini mata Indonesia nih.
2: Enggak, kirain yang itu calon manager.
1: Hah? Apa sih?
2: Calon manager yang lagi latihan militer. Ya Allah.
1: Drama Cina ya?
2: Drama Cina sih. Kemarin kan kamu udah aku kasih tahu.
1: Oh, Koperasi Merah Putih.
2: Iya. Bukan sih. Ya.
1: Bukan kayaknya ya.
2: Bukan ya. Adalah kalau gitu.
1: Udah. Ya udah, bestie, semangatin lagi, bestie.
2: Hayu.
1: Bareng sama Doa Mia.
2: Di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Gary Lus.
2: Goyang terus, Mia.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
4: Biosi.
5: Keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.

0: udah di menit 55, saatnya Domoyo pamit.
1: Ya, langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: di hari libur ini.
1: Iya.
0: Dara Resti, aku semuanya sehat, waras, wareg, iya, dan banyak duit.
1: Amin. Ya Besti ya, ditemenin lagi pokoknya barengan kita berdua, iya, di suasana pagi hari ini ya. Jangan lupa hari ini juga ada cek kesehatan gratis, iya, di studio Radio Trirama FM Lombok Timur.
0: Iya. Oke, kita goyang dulu yuk.
1: Boleh.
0: Yuk.

0: Buaan tuh serasa kayak, aku juga pernah loh seperti itu, kamu gak tahu aja gitu kan.
1: Apalagi aku. Iya.
0: Oh, berapa tahun Bu? 5 tahun ya?
1: Apanya? 5 tahun? Apa itu 5 tahun?
0: Pacaran 5 tahun.
1: Diam.
0: Aku emang gak perlu
1: pacaran
0: lama-lama.
1: Pacaran lama-lama lah.
0: Iya, kayak tidak, aku tidak lama-lama.
1: Karena lama-lama juga tidak menjamin.
0: Makanya besti, gak usah lama-lama kalau pacaran. Kalau udah lebih dari 2 tahun ya, bilang aja kamu serius gak. Kalau gak serius, yes, aku cari yang lain.
1: Betul,
0: gitu. Nah,
1: pasti harus berlama-lama.
0: Iya.
1: 5 tahun kamu nyicil motor udah dapet.
0: Nyicil rumah juga udah dapet.
1: Iya,
0: nyicil mobil juga udah dapet.
1: Iya,
0: kan
1: lama-lama
0: ya.
1: Lama-lama pacaran. Gak usah pacaran lah, langsung aja satset.
0: Satset ya, ta'aruf.
1: Oh. Okay, besti aku, selamat pagi, good morning semuanya.
0: Good morning everybody. Gimana cuaca, Bes?
1: Ya, coba infokan kepada
0: info
1: kita.
0: Info cuaca ya. Cuaca di sekitaran Lampung, ada yang mendung, ada yang hujan, ada yang gerimis, ada yang panas, cetar, membahana.
1: Iya, gak sama.
0: Yeah.
1: Kadang aja dari RT sini ke RT sebelah.
0: Betul. Sama. Oh, bener, Bes.
1: Kenapa suka malu loh kalau pakai mantel?
0: Kenapa gitu ya, padahal mah
1: orang di sininya kan deres banget ya, udah pakai mantel lah. Baru keluar RT sebelah Nagari. Terus semua orang melihat aku.
0: Pandang-pandang kamu enggak jelas tenan.
1: Iya, katanya, "Loh, kok pakai mantel, Mbak?"
0: Kenapa?
1: Itu?
0: Iya.
1: Kenapa di mana hujan?
0: Kadang lo kita lagi di sini ya, di seberangan sebelah kita aja tuh hujan deres, kan aneh. Iya, ya, besti ya.
1: Makanya
0: iya.
1: Tapi tetap aja harus mempersiapkan segala sesuatu.
0: Betul.
1: Harus ada di jok motor kamu, yeah.
0: Ya
1: itu takutnya begitu, beda RT udah beda lagi cuaca ya.
0: Tiba-tiba.
1: Gak jelas banget sih cuaca sekarang.
0: Seperti dia yang susah dijelaskan dengan kata-kata.
1: Dia siapa?
0: Dia biosi siaga.
1: Itu mah bisa banget dijelaskan dengan kata-kata luar biasa pasti kalau biosi siaga ya.
0: Tapi aku tidak bisa menjelaskannya kalau dia tuh benar-benar luar biasa sekali.
1: Bisa dirasakan
0: gitu, kan?
1: Ya.
0: Iya.
1: Wow.
0: Rasanya tuh benar-benar apa ya, susah dijelaskan gitu.
1: Iya, pokoknya mantap surantap
0: dan okay. Bikin kita badannya seger.
1: Nah,
0: bikin kita itu benar-benar bisa fresh gitu,
1: iya.
0: Ya, seperti mudah kembali kalau bagi lansia tuh. Kalau udah minum biosi siaga. Dirimu lansia ya, Bu?
1: Kalau kamu kan memang masih benar-benar masih muda, masih fresh ya. Masih kekinian lah ya. Kalau kan memang udah menuju ya.
0: Kekonoan.
1: Tapi berkat biosi siaga, aku bisa mengimbangi keaktifan.
0: Wow, betul.
1: Iya, ya. Makanya tuh besti-besti ya. Jangan sampai usia itu mengalahkan keaktifan kamu.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul.
1: Gak ada cerita ya. Usia tuh adalah hanyalah angka.
0: Iya.
1: Ya. Ya, besti, supaya kamu tetap aktif, tetap bugar, tetap fresh di usia kamu yang tidak muda lagi, minum biosi siaga setiap hari.
0: Betul, besti, biosi siaga bisa kamu dapat langsung di studio Radio Trirama FM Lampung Timur. Mumpung sekarang ini ada cek kesehatan gratis, meluncur aja mingguan kemana? Mingguan ke Trirama dong.
1: Iya dong, di sana nanti bisa berjumpa dengan Ibu Marince yang akan mengecek keadaan kesehatan kamu, bisa berkonsultasi dan bisa mendapatkan promo jujur.
0: Johnny juara.
1: Nah, untuk itu besti ditunggu pokoknya luncurannya ke studio Radio Trirama sekarang juga sampai nanti ya sekitar jam 3 atau jam 4 sore sayang.
0: Betul.
1: Oke deh, kalau tadi dunia milik berdua, sekarang kamu aku kasih bunga mau?
0: Mau?
1: Sekuntum aja ya.
0: Boleh.
1: Sekuntum mawar merah.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang nggak kelihatan, Pak. Mana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Oh, Pak. Memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis. Ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong. Banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
3: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
5: Alhamdulillah ya, Pak. Akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
6: Iya, Bune. Alhamdulillah. Ini berkat kerja keras kita selama ini.
5: Satu lagi, Pak. Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik, Pak.
6: Sabar, Bune. Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi, Bu?
5: Ya jadi toh, Pak. Tapi ya itu, ibu masih bingung. Peralatannya juga kita belum punya.
6: Nggak usah khawatir, Bu. Ayo, ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Budiman Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan dua bandar.

0: punya pacarnya ganteng.
1: Siapa?
0: Gantengnya pacarmu.
2: Oi. Oi.
1: Kalau bukan au, kalau aku
2: oi.
1: Oh, oi.
2: Oi.
1: Bukan au.
2: Bukan.
1: Coba dulu au.
2: Enggak mau
1: kayak Agus BY. Au au au.
2: Dia lagi review VM kau.
0: Gercep banget sih, Gus.
2: Iya.
0: Gus sudah mandi belum, Gus?
2: Pasti dia enggak mau mandi.
0: Kamu mandinya gerakannya apa, Gus? Apakah kamu kaya?
2: Apakah
0: kamu salto?
2: Wale.
0: Karena kan Agus juga sama kayak aku, dia sangat bosan dengan gerakan mandi.
2: Ya.
0: Jadi memang harus ada ini pembaharuan ya untuk
2: gitu.
0: Gerakan mandi ya.
2: Oh.
0: Itu tadi kayang mungkin.
2: Aduh, kayang nggak tuh?
0: Langsung ngegedubrak.
2: Sudahi kopimu, seduh kopimu, sudahi sedihmu.
0: Saha.
2: Wee Cina lah
0: siapa
2: lagi?
0: Yang sedih emangnya?
2: Iya.
0: Kamu sedih.
2: Padahal kan aku nggak sedih.
0: Lah iya emang.
2: Kita lo bahagia kita sekali, lho. Ya kan?
0: Sangat-sangat berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga. Kita berbunga-bunga
0: bunga,
2: ya.
0: Bangke.
2: Bunga-bunga.
0: Iya, bunga bangke kan replace si Arnold di ada.
2: Ada bunga bangke di belakang rumah.
0: Suwek.
2: Suwek.
0: Suwek.
2: Suwek. Aku punya challenge, Wes.
0: Apa?
2: Aku punya challenge buat bisnis semuanya ya. Bu Echena harus dipraktekkan ya.
0: Soalnya dia yang gak pernah ini ya.
2: Udah siap belum? Udah siap belum?
0: Coba gue juga.
2: Gue lagi ngeridiku.
0: Gue lagi ngapalin juga coba.
2: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu redaku. Harus kayak gitu nadanya ya.
0: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu redaku.
2: Gak bisa, dia gak bisa. Jalan-jalan dengan sepatu redaku.
0: Ya kan itu kan improvisasi aku lah. Gak bisa, mau mirip banget.
2: Harusnya seperti itu.
0: Gak bisa aku bisanya macam itu lah. Tapi pasti kayak gitu nadanya.
2: Iya, harus
0: ada,
2: kayak gitu ya.
0: Ada penekanan-penekanan.
2: Harus ada penekanan yang gitu pokoknya ya.
0: Coba Agus BY, mana bisa tuh Agus?
2: Mungkin dia agak ini.
0: Enggak lah, harusnya bisa loh. Jangan kalah dong sama Bu Echena. Kayaknya kalah Agus ini. Kalau recording untuk voice note.
2: Aduh, suka banget dia Maya.
0: Panjang.
2: Panjang kali lebar ya. Aku di Raman Utara Lamu Timur. Aku kirim recording aja ya. Singkat saja recordingnya.
0: Yakin
2: ya,
0: singkat
2: kita dengerin, nih. Kita dengerin
0: coba
2: ya. Ora pede aku katanya Agus.
0: Loh kok.
3: Selamat siang Du Bandar.
2: Hai.
3: Halo apa kabarnya?
2: Sehat.
3: Sudah mandi kah? Sudah sarapan kah? Atau sudah maraton kah tadi pagi di taman?
2: Tentu dong.
3: Gimana? Di hari Minggu yang menggebu ini. Waduh. Cuaca di sana gimana? Apakah mendung seperti di sini?
2: Panas.
3: Kalau di sini tuh mendung-mendung manja gitu loh.
2: Kayak kamu ya.
3: Mager. Oke, aku mau kirim salam buat semua teman-teman yang sedang kan aku belibetkan ini gara-gara kan lagi grogi kan. Aku mau kirim salam buat semuanya aja lah yang sedang mendengarkan Badai Dangdut, yang sedang aktivitas, yang sedang mingguan, yang sedang PO atau di booking. Oke, salamnya buat semuanya aja, selamat beraktivitas, jangan lupa sarapan dan tetap merdeka. Salam Dangdut.
2: Emang ya dia ini rada-rada gitu kan.
0: Rada tersadar sih Agus mah. Emang tuh eling juga. Ini mah kayaknya udah mau mendekati seperti Bu Echena, seperti Endus. Emang jelma tersadar rada.
2: Terima kasih sayang ya. Aku enggak biasa ditekan katanya.
0: Aku tak biasa. Siapa yang enggak biasa ditekan? Penekanan Gus. Artikulasi
2: yang jelas.
0: Penekanan yang jelas seperti Vina tadi mencontohkan.
2: Coba Vin. Jelin-jelan dengan sepatu dadaku. Kalau kirim video ekspresinya masih lucu banget sih.
0: Coba sih kirim video sekali-kali jangan voice note.
2: Iya Mbak Mary ayo. Hai izin aku katanya Mbak Mary. Coba ya coba nih Mbak Mary nih.
0: Coba.
4: Sudah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
2: Ulang.
0: Cepat banget.
4: Sudah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
2: Kurang dikit penang. tekanannya ya.
0: Ya luar biasa, tapi sudah mau mengikuti ya
2: izin,
0: challenge izin dari Vina. Coba yang lain dong. Cuman gitu doang loh kata-katanya.
2: Mas Agus ditanyain Bu Esena sosmednya apa tuh. Kepo hai banget
0: emang. Gak usah, Agus ya. Tepuk kemarinnya sama Bu Esena.
2: Iya
0: nanti
2: loh
0: dia spam komen di Facebook kamu.
2: Betul.
0: Gak usah, dia rusuh orangnya.
2: Selamat lagi dua bandar. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Saya mau request lagunya Masih Ada Cinta.
0: Masih ada kan, masih lah sedikit.
2: Masih dong ya. Kalaupun sudah tidak ada, biar saya bawa cinta ini selamanya. Zain atau Choi.
0: Ya Allah, dia dari kemarin tuh lagunya galau-galau.
2: Iya Allah, mungkin dia lagi bertempur gitu ya dengan perasaan cintanya dengan kekasih yang mungkin tidak mencintainya.
0: Bertepuk sebelah tangan gitu.
2: Iya, soalnya lagunya itu masih dipersembahkan untuk orang yang sama.
0: Siapa?
2: Dia tak tahu. Dia tidak menyebutkan gitu.
0: Kasih tahu dong tuh Vina, ini penasaran.
2: Iya, aku penyisirin soalnya.
0: Siapakah
2: loh Zain.
0: Apakah dia yang membuat kamu galau gudah gulana?
2: Apakah dia?
0: Harusnya kamu tuh cari yang baru ya biar gak galau. Karena biasanya obat itu patah hati ya orang baru, Shay. Walaupun tidak semudah itu sih.
2: FBN TikTok ada Mbak, FB-nya Agus BY. TikTok-nya Mas BY. Kalau aplikasi ijo, takut aku nanti ditawar.
0: Ini gejel malior si Agus. Mana calon nek nawar mana Agus? Paling sih Neng Krisna.
2: Takut loh, takut.
0: TBL.
2: Takut banget loh.
0: Ya udah bes, nanti ikutan lagi challenge dari Vina boleh ya. Kita coba dicontohkan misi kepoho. Sudah siap belum?
2: Sudah siap belum ya? Ulang lah. Sudah siap belum? Jelin dengan seputar redek. Ayo BST langsung aja kirim voice note-nya ya ke WhatsApp-nya Bandar Dangdut Biasi di 0851-2666-6931.
0: Nah, nanti di segmen selanjutnya juga kita bakal balik lagi dengan informasi-informasi kesehatan
2: Besti.
0: Dan diingetin lagi hari ini ada cek kesehatan gratis di studio Radio Tri Rama FM.
2: Betul.
0: Jadi luncuran aja langsung ya Bara Resti. Aku Ibu Marince udah buricak burinong burinya ya
2: hari ini. Udah cantik, udah cantik gitu
0: ya
2: kan.
0: Untuk menyambut Bara Resti kan harus rapi, harus cantik.
2: Betul.
0: Ya, luar biasa sekali. Semangat Zeyeng hari ini ya. Pokoknya hari minggunya minggu yang ceria bersama kita berdua di Bandar Dangdut
2: Biasi.

kamu jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam. Oh Pak Darto.
0: Wah, sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
1: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
2: Iya Pak, alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
1: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Iya Pak.
0: Iya.
2: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
1: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
1: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: akhirnya lulus juga.
1: Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
2: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
1: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
2: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
1: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
2: Wah, ini mah udah komplit banget.
1: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026, dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
4: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: lanjut lagi sayang ya. Selamat pagi menjelang siang untuk tayang-tayang aku yang sedang mengolah singkong menjadi opak.
1: Au, siapa tuh?
0: Ya, untuk yang sedang ada di barak.
1: Barak naon? Barak militer?
0: Iya.
1: Atau barak?
0: Jadi di barak ya, karena segitu namanya jadi barak.
1: Oh, barak gitu.
0: Bukannya barak ya Kang Deddy Mulia, bukannya baraknya Nenek Asti ya. Terus juga ada Teteh Endut, ada Teh Lia, ada Teh Nopi, ada Ning Nong ya. Yang lagi rewill Ning Nong, Nang Ning.
1: Ning Nang,
0: Nang Ning, Ning Nang, Untuk Ijong juga yang sangat-sangat cool.
1: Cool
0: ya, tanpa ekspresi.
1: Kayak doi aku cool.
0: Oh,
1: tanpa
0: iya?
1: Ekspresi.
0: Oh iya, kayaknya.
1: Tapi kadang gede ekspresinya gila. Kadang kalau udah sekali berekspresi,
0: iya, tapi emang bener.
1: Gak jelas banget gitu ya, kayak persis bocil.
0: Ijong seperti itu
1: ya
0: juga.
1: Ya kan, bener kan?
0: Jarang mengekspresikan sesuatu, sekalinya dia berekspresi,
1: aduh,
0: di luar jangkauan.
1: Bikin senam perut pokoknya.
0: Saksok ya. Oke, semangat Jaya, minta lagunya Cenak Kabut Biru.
1: Aduh
0: ya, yang penting mah pantengin terus Duo Bandar sampai jam 12 siang.
1: Iya.
0: Oke, kita mau ngapain dulu?
1: Kita mau makan dulu dong. Kita udah ada persediaan makanan.
0: Gusti Agung, ini meja teh meni geus pabeulitku kabel, pabeulitku makanan.
1: Ada biskuit ya. Sandwich Roma characters dengan
0: tadi endorse
1: Roma. Oh iya, kau kenapa gua
0: tadi endorse ulang sebutkan
1: ya, pokoknya merah. Vitamin C gitu ya. Ya terus habis itu ada juga ini, boleh kan disebutin namanya? Ini boleh disebutin kan?
0: Boleh, atau ternyata mau merah.
1: Ini namanya apa? Putu Ayu.
0: Putu Ayu.
1: Putu Ayu. Terus ini ada gedok asalnya teko telo ya. Ini juga Putu ada kuah lapis. Ini naon ini?
0: Pai buah. Pai apa?
1: Iya, pai
0: apa
1: buah nanas ya. Terus ini ada
0: lumpia
1: gosong. Soalnya yang goreng
0: Mane, Cina. Mane, itu hasil karya Mane. Padahal cantik-cantik lah aku bikin. Dia gorengnya jadi hitam.
1: Kan kita sukanya yang smoky kan. Makanya aku gorengnya yang smoky gitu.
0: Gak kamu bilang ireng-ireng, jadilah lumpia ini jadi ireng semua.
1: Iya sih. Terus ada juga ini biskuit keju,
0: yes,
1: ya. Terus ada perbuahan melon, ada semangka melon, semangka melon, dan juga buah nanas sama buah jambu.
0: Iya, ya, di antara semua yang ada di depan saya yang sehat hanya buah-buahan ini. Yang lainnya aku gustin, aku kita kumanya tiap poetnya pan lari-lari 10.000 langkah, 10.000 langkah. Lihat poca, tapi nah, gak apa-apa, cina malam minggu, hari minggu mah
1: pengecualian pokoknya hari malam minggu sama hari minggu doang ya bes ya. Besok-besoknya lagi udah sadar kita mah.
0: Cius nih.
1: Iya, tapi aku kadang tuh ngerasa kayak ini kan makanannya tuh ada yang manis, ada yang gurih, ada yang ini ya Neng ya.
0: Iya, iya.
1: Terus dengan berat badan aku yang seperti ini kan banyak banget yang bilang
0: seperti ini tuh gimana?
1: Ya maksudnya berat badanku tuh udah lebih dari kata ideal.
0: Oh, gitu.
1: Dan itu kan rentan banget kan terkena permasalahan diabetes kan Neng.
0: Iya betul banget, makanya Bara Resti itu tidak boleh punya berat badan berlebih, apalagi obesitas itu takutnya diabetes itu sangat-sangat ya maksudnya rentan kena diabetes.
1: Terus gimana dong dengan makananku seperti ini?
0: Kok hilang?
1: Gimana sih?
0: Ya bro? Ini makanya kataku di antara yang ada di depan kita ini yang sehat, yang kadar gulanya rendah, cuman buah-buahan.
1: Iya ya. Emang lainnya ini ada gulanya?
0: Loh, kamu pikir
1: enggak
0: itu kan tepung-tepungan itu
1: oh,
0: juga?
1: Iya ya.
0: Karbo di dalamnya bihun, luarnya terigu. Tinggal sadar ya.
1: Ya udahlah, kira-kira apa nih yang cocok?
0: Makanya ini aku mau bahas ya.
1: Makanannya.
0: Makanan untuk Besti yang punya gejala atau memang sudah menderita diabetes. Jadi jangan sembarangan Anda makan-makan.
1: Oke, okay, makan-makan enggak tuh. Makan-makan, makan-makan.
0: Makan-makan.
1: Makan di warung terenak.
0: Ya, untuk Besti penderita diabetes, aku akan menganjurkan kamu mengonsumsi beberapa makanan. Ya.
1: Contohnya apa?
0: Contohnya adalah karbohidrat tetap harus makan ya. Walaupun kita tahu nasi ini banyak mengandung gula, tapi kamu bisa menggantinya dengan beras merah Zeyeng ya. Spesial untuk yang punya diabetes. Betul. Ya. Jadi nasi putihnya rada di skip dulu, bisa diganti dengan beras merah. Nah, beras merah memang harganya lebih mehong ya, tapi dia akan memberikan efek kenyang lebih lama.
1: Iya, makanya dikit aja tuh udah kenyang.
0: Iya, makanya untuk yang lagi diet ini bagus ya.
1: Iya.
0: Atau bisa juga oatmeal boleh, terus juga ubi jalar ya pengganti.
1: Ubi jalar tuh nasi. Kayak apa? Muntul.
0: Iya, Bu, itu namanya ubi jalar dalam bahasa Indonesia ya. Singkong juga tentunya bisa menjadi pengganti nasi sayang aku. Iya, ini untuk karbohidratnya untuk penderita diabetes ya. Terus juga kalau misalnya proteinnya yang dianjurkan nih untuk penderita diabetes adalah putih telur ya, kuningnya jangan dimakan ya, putihnya saja ya untuk protein tanpa lemak sayang. Terus juga dada ayam tanpa kulitnya. Memang yang kulitnya ini yang paling gurih. Betul. Ya, apalagi digoreng crispy.
1: Jangan ditanya rasanya seperti jangan apa ditanya, ya.
0: Iya, tapi demi kesehatan, apalagi untuk besti yang punya kadar gula darah tinggi, jangan ya kulit ayamnya bisa dikasihkan ke yang lain.
1: Oke, dikasihkan ke kucing. Sama aja.
0: Jangan ya. Terus juga bisa mengonsumsi ikan untuk protein tanpa lemaknya ya. Ikannya bisa ikan tuna, ikan salmon, ikan sardin. Konsumsi ikan untuk protein tanpa lemaknya ya. Ikannya bisa ikan tuna, ikan salmon, ikan sarden juga.

0: masuk nggak sih buah semangka?
1: Gak ada. Buahnya buah apel, buah pir, buah jeruk, dan buah berry-berryan seperti strawberry atau blueberry. Ini bagus untuk menderita diabetes. Masa yang paling semangka? Paling gampang ini apa namanya?
0: Dijumpai.
1: Ya, yang gampang dijumpai nih ada apel, pir, jeruk dan buah beri sayang.
0: Iya, betul.
1: Terus juga lemak sehat boleh dikonsumsi juga, alpukat ini bagus untuk penderita diabetes.
0: Iya.
1: Kacang almond, kenari dan minyak zaitun.
0: Oke, kalau begitu.
1: Itu tadi yang dianjurkan ya. Best ya, Neng Hina ya. Untuk makanan yang harus dihindari tentunya adalah nasi putih, roti tawar putih, dan makanan dengan berbahan tepung terigu.
0: Gak boleh.
1: Ya dihindari, bolehlah makan dikit-dikit ya, jangan berlebihan. Apalagi misalnya Besti sudah tahu kalau punya kadar gula darahnya tinggi sayangnya.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Terus juga jangan minum-minuman manis, sudah pasti kue-kue yang manis banyak mengandung gula, permen, es krim, sirup itu dihindari sayang ya. Takutnya nanti lonjakannya langsung set gitu ya, kadar gula darahnya langsung naik cepat gitu ya. Terus juga gorengan jangan sayang ya,
0: jangan
1: dikurangin, margarin juga. Terus makanan cepat saji jangan,
0: banyak banget.
1: Kulit ayam
0: banyak banget
1: ya, banyak demi kesehatan. Makanya makanan olahan juga dihindari seperti sosis, kornet dan daging kalengan sayang ya. Itu beberapa makanan yang dianjurkan dan harus dihindari oleh para penderita diabetes sayang, supaya kadar gulanya itu tetap stabil, tetap normal.
0: Betul.
1: Ya. Dan pastikan juga selain makanan yang tadi Naya sebutkan yang harus dimakan harus dihindari, juga pastikan selalu konsumsi Biasi
0: Siaga. Jadi Biasi Siaga bagus banget bagi penderita diabetes ya Besti ya. Maupun diabetes tipe 1, tipe 2 itu semuanya bisa banget dikonsumsi Biasi Siaga aja, karena mampu untuk menjaga supaya apa namanya kadar gula kita tuh normal.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul sekali,
0: gak tinggi gitu kan.
1: Nah, jadi kalau misalnya kamu cuma minum Biasi tapi kamu tidak merubah pola makan kamu, semuanya tidak ada pantangan dimakan das, atunya kumaha. Biar kadar gula darah kamu itu terjaga normal ya, tidak mengalami lonjakan. Makanya makanannya juga memang benar-benar harus dijaga.
0: Betul.
1: Itu tadi supaya kita enggak sakit nih dari sekarang. Misalnya kita belum merasa sakit, ya harus tetap dijaga kesehatannya dengan minum Biasi. Jangan nunggu sakit dulu sayang. Kalau udah sakit mah tuh bingung ripuh ya.
0: Kesana kesini mondar-mandir kan kalau udah sakit.
1: Iya.
0: Nah, jadi Besti harus sediain terus dia Biasi siaganya ya. Konsumsi rutin 3 kali sehari, cukup 5 sampai 7 tetes aja itu udah kita dapetin manfaatnya ya. Apalagi kalau dikombinasiin sama madu hitam, Neng.
1: Nah, itu dia cocok banget untuk penderita diabetes ya aku ya.
0: Betul.
1: Sok maka bisa luncuran ke Trirama ya, apalagi sekarang ada cek kesehatan gratis ya. Barengan Ibu Marince bisa langsung ke sana, bisa dapatkan Biasi Siaga dan produk Agarilus lainnya. Juga promo-promo menarik di bulan ini yaitu promo jujur.
0: Iya, Besti. Dan yang mau COD-an boleh banget silakan, nanti bisa dianterin sama dan yang mau COD-an boleh banget silakan, nanti bisa dianterin sama langsung aja hubungi call center di 0831 760 600.
2: Global Music, New Global.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Mana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak taat pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: Cerita apa,
1: cerita,
0: Dek?
1: Cerita, Mak. Ada cerita berenang. Asik deh, Mak.
0: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Mak.
0: Oh, ya? Terus?
1: Terus, Mak. Di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: Wah,
1: Mak.
0: Wah, asik ya.
1: Mak, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
1: Asik.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: jambu. Kamu punya gaun merah jambu enggak, Neng Nong?
1: Pink kan?
0: Iya, merah jambu pink. Ada yang pinky.
2: Ada aku.
0: Kemarin kamu pakai itu ya, jaket merah jambu.
2: Iya,
0: ya.
2: Wow. Bagus kan? Cocok kan?
0: Kamu sangat feminin sekali ya, cocok dengan jaket kan? Itu cocok.
2: Sepatu pink, terus ini pink. Aku juga punya jilbab pink sih, mau aku pakai juga. Takutnya aku di ini dibilang ih,
0: kayak members ini ya, Cherry Bell nanti kamu ya. Pink pink pink semua. Pink.
2: Enggak pantas kayaknya gua masuk Cherry Bell ya.
0: Harus ngedance.
2: Baru banget. Goyang aja enggak bisa, apalagi ngedance ya kan.
0: Tapi bagus ya, warna itu warna girly banget kayak
2: oh.
0: Kayak warna untuk perempuan, tapi ada juga cowok yang suka pink. Itu suaminya no, jadi perkopen. Si Justin Abner seneng warna pink.
2: Masa iya?
0: Mungkin si Agus Baya juga
2: seneng. Aku tadi mau bilang Nana body patah-patah malah keceplosan kan?
0: Sangat asing. Guys ah.
2: Oke, terima kasih buat Mas Riyadi dari iya. Jatimulya sudah bareng.
0: Apa?
2: Bareng biosi siaganya 2, herbal drinknya 2, saltenya 1, madu lambungkunya 2, terus agar loss breaknya 1, nomor afitnya 1.
0: Gustin Agung meni resep Mas Riyadi meni.
2: Iya.
0: Loba.
2: Luar Mas biasa.
0: Itu konsumsi pribadi apa kumaha ya Mas? Meni loba kieu Mas apa stok pokoknya mah ya.
2: Mungkin ini untuk 2 tetangga kali. Atau 2 rumah tangga gitu kan.
0: Mungkin buat Mas Riyadi, buat ibundanya, ayahandanya.
2: Iya.
0: Ya buat siapapun itu tararengkyu Mas Riyadi. Iya. Semoga lancar rezekinya, sehat. Amin. Selalu kembali lagi untuk memborong produk-produk Biosi dan Agarilus lainnya. Amin.
2: Iya, terus juga enggak ketinggalan ada Ibu Winarsi dari Banjarsari. Iya. Ya. Terima kasih Ibu. Ada Bu Deras dari Panjarejo juga terima kasih. Iya. Ya ampun, eksisnya Bude. Sayang sekali ngeblur ini via gimana.
0: Masih dia belum siap loh.
2: Iya loh.
0: Jadi cekrek. Padahal aku menunggu. Wow, ini ekspresinya betul. Sangat-sangat happy ya. Pak Junet.
2: Tet. Dari sekampung juga terima kasih ya. Ada Pak Sunaryo dari Pelang Ijo buat lele pembelian pertama tuh. Ya luar biasa. Terus enggak ketinggalan juga ada Pak Supana. Oh, ini Pak Supana.
0: Oh, iya. Ini kan suka ikutan acara kita ya.
2: Gaul banget ya mbaknya ya.
0: Iya. Ya harus biasa gitu walaupun deh. Sudah berumur tapi tetap sehat ya.
2: Iya.
0: Makanya hiburannya dengerin kita inilah ya.
2: Terus juga enggak ketinggalan Bes kita dari seputaran Jajar Agung. Wow, ngeborong banget ini ya. Bu Ning sama Pak De Sutres.
0: Wow, meni berjajar kayak itu di belakangnya apa sih?
2: Tahu, tararahu.
0: Meni loba kia, meni rasa.
2: Iya.
0: Jadi pengen bikin tahu gejrot.
2: Bukan, aku mah pengen bikin tahu bunting.
0: Tahu isi, bunting.
2: Tahu ini, tahu apa namanya?
0: Iya, tahu isi.
2: Iya, tahu
0: ada,
2: isi.
0: Iya, isi itu kan sayuran.
2: Bukan.
0: Apa?
2: Isi cabai rawit.
0: Eh, jeng sadar ya. Ada bode.
2: Bode
0: Sutarni.
2: Bode Pade Sikin.
0: Bode. Orang tulisannya bode kan gitu
2: bode.
0: Ya. Bode. Gitu. Bode gimana sih ngomongnya?
2: Bode.
0: Oh, ngono ya. Ini COD sama AJL ya.
2: Iya, ada Pak Hermawan dari yow. Karang Menang Padang Dalam juga terima kasih ya.
0: Uh-huh.
2: Pak Udin dari Seputiraman juga terima kasih.
0: Thank you.
2: Terus juga ini ada besi kita yang sudah voice note ya sayang.
0: Oh, oke. Okay,
2: ada Alan Mabel.
0: Halo.
2: Juga menyatu terima kasih. Sehat selalu ya sayang. Yeah. Enggak ketinggalan nih besi kita yang selalu dar-dar-dor ya.
3: Dar-dar-dor. Halo, assalamualaikum Mbak Dua Bandar.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat hadir ya. Dari Pancuarno mau request lagu.
0: Apa tuh?
3: Lagunya Gelas Retak ya.
0: Oh,
3: terus,
0: kok kamu
3: salamnya untuk Bu Isena.
0: Iya.
3: Selamat siang Bu Seprapti.
0: Iya.
3: Bu Muslimah, selamat siang. Selamat beraktivitas.
0: Iya.
3: Dan untuk Mbak Bandira, Mbak Rini. Terus untuk Mbak Dua Bandar, selamat bertugas dan selamat ya bercop-cop. Amat, terima kasih. Lagunya amat tunggu ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenapa tuh apa dadar-dadar meni?
2: Dia grogi banget kayaknya ya.
0: Pelan, tenang.
2: Ya. jangan dar der dor dor dor, jangan ya, pokoknya harus terang terang terang.
0: Kita yang dengerin juga ngiluan riwe
2: kayak Agus tadi, kenapa sih semuanya mah pada grogi? Makanya Besti itu nggak mau VN ke kita, pada grogi semuanya ya.
0: Kalau bisa VN-nya belibet kan bisa diulang deh atuh.
2: Iya.
0: Kecuali kalau ngomong langsung mah nggak bisa diedit.
2: Iya betul. Kayak aku yang suka Asbun mau ngomong mau diulangin nggak bisa, itu bahaya. Udah live makanya langsung.
0: Bahaya mau ngajak si Pina live mah bahaya, soalnya Asbunnya Asbun banget. Liurnya sih. Dar-dar-dar itu kan bisa bisa diganti mun kamu lagi rada-rada belibet ya, bisa diulang.
2: Iya.
0: Mungkin dia diulang malah tambah belibet.
2: Aduh,
0: enggak jadi.
2: Ya udahlah ya.
0: Terima kasih ya sayang, tapi dia cucok banget loh ngomong kayak gitu. Aku emang udah mempersiapkan gelas ancur.
2: Gelas ancur, gelas retak.
0: Gelas retak.
2: Tapi Belti aku masih nungguin kamu ya dengan challenge kita. Atau dia juga grogi, takut grogi gitu ya.
0: Kamu deh ngomong eta si dar-dar-dor.
2: Iya. Ya yang mau telepon boleh banget di 0851-2666-6931. Mumpung masih ada waktunya. Zeyang-zeyang aku. Halo. Bandar dangdut biasi.
0: Password Ece. Saya Ece.
2: Ala embu. Ong tiba ong gak ada suaranya.
0: Ongok mutungan gitu.
2: Iya.
0: Alambu. Sok Ece dilanjut, diulangi lagi Ece.
2: Bandar dangdut biasi.
1: Herbal Tetes Premium Mas Wakin.
2: Dengan siapa seh?
1: Apa guys?
0: Gak usah kudu ditanya lah jemaah emang. Kudu ditanya saha-saha. Langsung aja ke challenge tadi.
2: Challenge dong Bes?
1: Enggak.
0: Loh, kamu sudah berada di kandang singa. Kamu harus mengikuti apa kata kita. Coba Neng Vina dicontohkan kepada artis kita.
2: Dengar baik-baik ya Bu Ecena.
0: Jangan
2: Bu Ecena. Jangan kamu malah mengelak ya. Dengerin baik-baik.
0: Jangan membuat malu seantero jagat raya yang mendengarkan kamu ya. Kamu harus tunjukkan pesonamu itu.
2: Tunjukkan pesona suaramu ya Bu Ecena.
0: Tunjukkan auramu.
2: Sudah
0: yang awur-awuran itu. Segera kamu ikuti kata-kata
2: Vina. Ikuti kata-kata aku ya. Satu, dua, tiga.
0: Buru Vina.
2: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sputer redaku.
1: Minum. Jalan-jalan dengan sputer redaku.
0: Loh,
2: nadanya kok kayak gitu, jangan lempeng dong Bu Ecena. Jalan-jalan dengan sputer redaku.
0: Gitu loh.
1: Ya wes gitu toh.
2: Enggak, aku harus kayak aku. Jalan-jalan dengan sputer redaku.
1: Bukan improvnya masing-masing.
2: Enggak, harus kayak gitu kalau Bu Ecena.
1: Ribet banget.
0: Makanya ya banyak yang gak mau nelpon ke Bandar Dangdut. Yuk. Selir yuk.
1: Gak ada yang berani VN.
0: Gak ada, soalnya memang ini untuk yang kuat-kuat aja ya. Yang ya. Gak kuat lambaikan tangan, oke?
1: Okay? Barusan yang telpon siapa guys?
2: Gak tahu, gak ada nomornya. Gak ada nomornya. Gak ada namanya.
0: Dan gak ada suaranya.
1: Mbak Mary berani.
0: Loh, udah dia loh di awal. Iya Toki. Iya, ya mungkin ini terbisa asup merenang telepon hese juga namanya. Jadi ibu mau ngapain ibu selanjutnya?
1: Rendangnya apa?
0: Rendangnya ada gelas ancur ya. ada birunya rinduku dan rindu.
1: Basing lah.
2: Buru di goyang.
1: Ibu Sengebenye Alfirnanda. Ibu Marince, selamat siang Ibu Marince. Ibu Damiasi sebenarnya bisa VN loh. Ibu Damiasi, Ibu Yuni itu bisa VN sebenarnya.
0: Ini kata Ibu Marince, aduh Ibu Marince ngepa pakai kacamata hideung. Katanya poek, katanya ala, kumaha teu poek kacamata na hitam. Indri Dede.
1: Punya videonya Ibu Marince kemarin loh. Kita habis ketemu loh kemarin loh.
0: Heeh.
1: Di Inovasi Madura kemarin loh.
0: Wow, kalian ini ya kopi darat kalian ya?
1: Kopi darat, daripada kopi pahit.
0: Daripada buaya darat ya kan? Lanjut.
1: Oke, buat semuanya saja ya guys ya.
0: Oke, spesial.
1: Spesial buat kalian berdua aja.
0: Udah. Bu, ibu, Ece, ya udah Ece pantau radio Ece.
1: Oke, pantau radio.
0: Pantau drama dong.
1: Thank you.
0: Bye, terima kasih untuk bestie aku yang sudah meluncur ya ke udara ini.
2: Wow.
0: Mengikuti arahan dari suhu kita ya, Binul. Yes. Ya, di hari ini dan memang itu khusus untuk yang kuat-kuat
2: saja ya. Kalau nggak kuat, angkat bendera putih.
0: Iya. Terbukti tidak mau mengecewakan fans ya, Bu Esena sudah mengikuti arahan kita.
2: Betul.
0: Walaupun nadanya tidak sesuai.
2: Iya, ya. Nadanya lempeng sekali lempeng kayak Heru. Iya, nadanya lempeng sekali lempeng kayak Heru.
0: Semangat. Baiklah Bes, kita akan baik lagi nanti masih ada waktu yang mau telepon di segmen selanjutnya.
2: Okay.
0: Ya, Seng. Aku kita kasih dulu Denang spesial lebaran aku ada gelas redak.

0: kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Dua Bandar.
1: Aduh, ya Allah.
2: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, aduh. Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
1: Oh, Biosi Sihaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa. Iya,
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi Sihaga, sehatkan negeri.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra-putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Novel Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi.
6: Oke, sayang aku, karena waktunya sudah mepet, tapi selagi kita bersama mepet. Apa sih Pino? Udah habis sudah, jangan tertawa terus. Kita harus segera mengakhiri perjumpaan kita ini.
7: Ayolah kalau begitu Besti, terima kasih pokoknya untuk kebersamaannya. Jangan lupa masih ditunggu untuk kamu yang mau datang cek kesehatan gratis di studio Radio Trirama FM Lampung Timur.
6: Oke deh kalau gitu, kita berdua harus pamit undur diri dari ruang dengar kami. Kita akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM, Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM, Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM, Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM, Kota Metro. Gistara 93,5 FM, Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM, Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM, Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM, Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

Sehat Indonesia, apa kabar? Sayang ku cintaku semuanya, happy weekend. Dekat di hari Minggu di tanggal 21 Juni 2026. Seperti biasanya, satu minggu sekali. Jumpa lagi barengan aja sih, atau di kopidangdut kompilasi dedangdangdut berasa dangdutnya. Untuk di sini keluarga sehat ya, yang mau ikut tergabung boleh di 08-12-12-12-13-10. Walaupun hari Minggu kamu ya, cuma santai rebahan. Gak apa-apa besti ya, karena ya cuma hari Minggu aja yang bisa gitu ya. Boleh untuk ya, di sini keluarga sehat yang mau dengarkan dedang-dedang dangdut. Ada dua penyanyi akan menghibur keluarga sehat ya. Sebelum ya aja sebutkan penyanyinya, kita dengarkan lagunya, pasti kamu nanti sudah tahu. Selamat siang, selamat menikmati santap siangnya. Jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah salat ya zuhur bagi menjalankan keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana, tetap di kopidangdut kompilasi dedang dangdut berasa dangdutnya.

Oke, masih di kopi dangdut untuk keluarga sehat ya. Kompilasi di dangdut berasa dangdutnya. Cuaca mulai mendung ya tayangnya. Mendung tak berarti hujan kok AJS ya. Apalagi sekarang tuh kayaknya mendungnya apa ya. Gak berarti hujan karena masih musim kemarau. Apa iya? Asal tahu mah AJS mah ya. Oke, untuk di sini keluarga sehat Indonesia. Dua dendeng ya sudah AJS hadirkan untuk di siang ini. Dari Bunda Evita Mal keluarga sehat dan juga Ayah Caca Handika. Jadi untuk keluarga sehat atau gini sobat tadi di siang ini yang mau request dendang-dendang pilihannya boleh tanya kok ya. Tapi cuma ya dua penyanyi yang sudah tadi aja sebutkan keluarga sehat ya. Ada Bunda Evita Mala dan juga Ayah Caca Handika. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia yang mau request boleh atau ke di 08 12 12 12 11 310. Baik untuk di WhatsApp atau ke telepon juga boleh banget keluarga sehat ya. Kopi dangdut, kopi lasi dedang dangdut berasa dangdutnya. Kalau gak berasa sini besi ya langsung tak senggol. Biar berasa. Dan jangan lupa juga untuk keluarga sehat di Indonesia atau ke di hari Minggu yang mau cek kesehatan gratis boleh datang di Radio Tri Rama atau di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cepetar Wai Bungur Lampung Timur keluarga sehat ya. Dari jam 9 tadi sampai jam 4 sore nanti keluarga sehat ya. Mau dapatkan produk promo juga boleh, produk ya promo jujur Juni juara. Ada pembelian untuk BLC kasih bonus ya untuk susu kambing Etawa. Beli satu drink gratis susu Zigo 26. Beli satu salty juga gratis susu Zigo 26. Beli satu Morinda gratis satu Morinda. Beli dua baking gratis satu baking dengan kesemasan yang sama keluarga sehat ya. Kopi dangdut, kopi lasi, dedang-dedang berasa dangdutnya. Semoga untuk dendang yang sudah aja hadirkan menemani di istirahat ya siang. Walaupun cuacanya tadi siang panas, makin kesini kok ya tambah mendung nih keluarga sehat ya. Semoga yang masih aktivitas semangat selalu. Ya jangan lupa juga untuk keluarga sehat Indonesia ya. Untuk di siang ini ya mungkin masih menikmati hari liburnya. Enak ya. Enak dong aja sih ya. Walaupun ya mungkin untuk di siang ini banyak aktivitas juga tetap disyukuri keluarga sehat. Jangan lupa juga ya tetap menjaga selalu kesehatan. Karena juga lebih baik daripada mengobati. Dan pastinya juga untuk di siang ini keluarga sehat ya. Bubuk, batuk, asma jaga akan pastinya juga memberikan manfaat solusi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan asma, batuk, baik batuk menahan keluarga sehat Indonesia. Bisa banget keluarga sehat ya. Bisa dikonsumsi sehari 3 kali atau di pagi, siang dan juga di malam hari. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia atau bubuk batuk asma bisa dapatkan untuk ya di sobat di sini keluarga sehat ya. Baik untuk kedengar Radio Tri Rama dan juga jaringan atau yang mau cowok boleh sayangku cintaku. Silakan hubungi di call center kita di 0831-760-600. Atau juga bisa langsung ya. Kalau mungkin punya nomornya aja bisa. Nanti bisa hubungi nomornya aja langsung juga keluarga sehat ya. Kopi dangdut, kopi lasi, dedang-dangdut berasa dangdutnya. Selamat siang. Terima kasih hari ini yang sudah memborong juga untuk produk agarisnya keluarga sehat, wih luar biasa ya. Ada Mas Riyadi yang ada di Jatimulyo ya. Ini sudah langganan, sudah borong. Wih, ada apa aja nih yang sudah dikonsumsi ya. Ada Biosi, ada Agarulus, Morinda, apa Selte ini. Banyak banget ya. Oh Selte, tadi juga ada Cardina Bright. Tadi juga ada madu lambungku juga keluarga sehat ya luar biasa. Ada madu nomor profit juga ya. Fotonya juga agak kesini. Ini saya kelihatan keluarga sehat ya. Terima kasih. Pokoknya untuk di sini keluarga sehat yang mau cek kesehatan gratis silakan ya datang ke Radio Tri Rama atau ke di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cepetar Wai Bungur Lampung Timur ya. Lagi kembali satu dendeng keluarga sehat ya. Dua dendeng deh sekaligus sih. Biar semangat ya. Mas Purwadi ya setia batin ya. Ini dengan keluhan asma sudah mendapatkan dua kali bubuk batuk asma atau di Radio Kansa Tridatu. Selamat siang untuk di siang ini ya. Ada Bu Sukidi yang ada di Sido dari Gedung Aji Baru. Ini sudah mendapatkan bubuk batuk asma juga untuk anak tercinta.
agar kondisi juga tetap ya terjaga biar dapatkan kesembuhan juga ya. Oke, satu dedeng keluarga sehat ya untuk di sini, pokoknya jangan kemana-mana. Tetap di Kopi Dangdut keluarga sehat ya. Kopi Dangdut ya, kompilasi dedeng dangdut berasa dangdutnya. Untuk pokoknya dendangnya untuk di sini keluarga sehat dari Bunda Evita Malas sama Ayah Caca Handika. Selain itu tidak bisa. Jadi untuk keluarga sehat ya, untuk dendangnya dua itu aja keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana sayang ke cintaku. Atau yang telepon nanti ya besi. Tetap di Kopi Dangdut kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

0: penderita asma atau sesak nafas. Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

Mau jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama F.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
1: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
2: Kena kena oleh pesona alunan kopi dangdut.
3: Kopi Dangdut the best, berasa dangdutnya. Kalau enggak berasa ya, mungkin agak digoyang dikit ya besi. Ada di sini keluarga sehat ya, sudah bawa kita di menit di 41 atau di jam 12 ya, waktu Radio Terama dan sekitarnya. Atau di sini mau ikut tergabung boleh, sayangku cintaku di 08 12 20 20 11 310, atau ke WhatsApp telepon juga boleh ya. Atau menemani di hari Minggu kamu. Hari Minggu cerah, tapi sekarang udah mulai mendung, tapi gak tahu kalau hatimu. Halo Kopi Dangdut, Kopi Lasi Dedang Dangdut.
4: Berasa dangdutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat hari Minggu.
3: Iya, selamat hari Minggu. Selamat dan, melihat
4: dan selamat,
3: apa?
4: Dan selamat hari ayah.
3: Oh, sekarang hari ayah ya?
4: Kayaknya iya, tega rame postingan nih, Mom.
3: Kok aku nggak diucapin ya?
4: Lah ayah apa ucap? Aduh salah dilim. Astagfirullahaladzim.
3: Ayah, ayah dua anak ini mah.
4: dua anak tak
3: bisa? Ya iya ta. Beli satu gratis satu. Di rumah udah ada satu. Oh nggak jadi.
4: Gimana kabarnya?
3: Kabarnya ini? Sehat. Ini sambil aduh, enggak masuk. Masuk, guys. Lagi ini.
4: Nobar itu oh. Suaranya ada. Pada suara cini-cini di situ ya.
3: Chandra ini lagi nobar sama Chandra.
4: Oh, alah.
3: Padahal bukan Indonesia yang main ini.
4: Anu toh, tim Korea toh yang main.
3: Jepang.
4: Oh, Jepang, kita yang Korea.
3: Kan.
4: Ke Korea-Koreaan gitu loh.
3: Iya, dia kan mau yang ke Korea-Koreaan gitu. Udah 4-0 ini malah.
4: Astagfirullahaladzim.
3: Nggak tahu mau digenepin berapa ini. Dendangnya apa nih Mas Edi? Dari tadi, Evita Mala apa Caca?
4: Sama Caca Handika dah. Aku tak Caca Handikanya ini aja lah.
3: Apa?
4: Gantungan baju aja hanger.
3: Hanger. Kepanjangan kalau gantungan bang hanger. Cuaca gimana di SB?
4: Tadi sempat ada kinjeng lewat.
3: Anunya, air liurnya.
4: Gerimis sebentar tapi alhamdulillah ini. Tapi ya redup aja lah.
3: Alhamdulillah, semoga hujan nanti ya.
4: Semoga hujan ya. Banyak yang menanti.
3: Lah iya, menantikan hujan. Menantikan tarik selimut.
4: Weh jangan. Aktivitas dulu.
3: Lah iya, siap. Sampai gak aktivitas lagi?
4: Setengah hari nanti ada acara di Seba 2.
3: Oh, Seba 2. Apa itu acaranya?
4: Acara ya. Acara bulanan.
3: Oh, ada bulanan. Sama keluarga.
4: Ada pengajian.
3: Oh, siap. Digoyang buat siapa ini?
4: Digoyang buat penyiar-penyiar yang lagi nobar, ada Mbak Chandra ya. Semoga yang didukung menang. Tim kesayangannya menang.
3: Oh, dia mendukung yang menang kok.
4: Lagi ada Bu Esena sama Bu Lumintunya, selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Ada Ibu Suprapti, ada Ibu Muslimahnya. Ada Mang Ocit juga. Mr. X kemudian lagi Kang Pur Kentungnya, selamat siang.
3: Oke, siang.
4: Ada Ibu Rumiasihnya juga di sana. Ada penjaga cinta, kemudian lagi Kang Mas Broto Putra LA-nya, selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Ada MM di Tegalombok, kemudian lagi ada Wahyu Indra di Seputiramanya. Mbak Neri sama Mas Eko-nya di Kota Gajah.
3: Oke.
4: Okay. Ada Mas Wiki, kebunnya lagi. Ada Pak Udin-nya, selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Ada Mas Andi Kunanto, kemudian lagi di sana ada lagi Mbak Jari sama siapa lagi? Mbak Nara Putrinya, selamat siang ya.
3: Selamat siang.
4: Kemudian yang terakhir ini ada warga Seba, kemudian Pak Evara, Pak Yanggi, kemudian Bunda Elizabeth-nya.
3: Okay.
4: Selamat Bu Andiranya, selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Buat semuanya yang masih pada pantengin diucapkan selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Sembari istirahat siang, dendangnya tadi kantungan baju.
3: Hangger.
4: Terima kasih waktunya buat AJS-nya, semangat selalu dan pokoknya sukses sama.
3: Amin, dirang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih
4: Mas. Kemarin langsung pulang tuh sampean.
3: Pas kapan?
4: Tak foto ya.
3: Oh iya, aku kayak wis pokoknya acaranya gerono tok. Wis pindah acara lainnya soalnya.
4: Yaudah, terima kasih waktunya.
3: Oke, siap. Terima kasih kembali Panteng Radio.
4: Panteng Sri Rama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Ada Mas di PW yang ada di Seba Wolu. Atau di sini juga selamat siang ya. Atau yang mau kita gabung lagi boleh, sayang ke cinta kok ya. Atau ke di 0812-1212-1310. Baik, untuk di WhatsApp ya. Telepon juga boleh kalau lagi sehat ya. Jangan lupa juga untuk di sepeta di sini juga kalau lagi sehat ya. Dapatkan untuk bubuk batuk asma. Bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama. Ada juga untuk jaringan keluarga sehat di Indonesia ya. Dan untuk di siang ini juga untuk keluarga sehat di Indonesia. Selamat siang, salam sehat selalu. Selamat menikmati serat siangnya. Yang belum ya mungkin untuk di siang keluarga sehat di Indonesia beranjak aktivitas, sekarang juga sudah di menit 48 ya. Atau di jam 12 waktu Radio Trama dan sekitarnya. Oke. Okay? Atau di sini juga selamat siang sayangku cintaku. Selamat menikmati santap siangnya. Aduh, emang hari ini luar biasa ya, cuacanya cerah. Tapi ada mendung-mendungnya dikit. Ada lagi. Oke, okay, siap kita sapa dulu keluarga sehat ya. Halo, kopidangdut kompilasi dedang dangdut.
5: Berasa dangdutnya.
3: Berasa dangdutnya.
5: Iya, siang ACS.
3: Siang kembali. Udah maklum, apa kabar?
5: Kabarnya baik.
3: Kabarnya baik.
5: Gimana?
3: Alhamdulillah baik juga, sehat.
5: Di Tuhan, kalau bisa kesehatan kan bisa bersyukur.
3: Alhamdulillah.
5: Bisa apa-apa, enak, makan enak, tidur enak. Tari cuan juga enak.
3: Iya, tapi nak jangan ya, anu ya ora enak mak.
5: Jangan apa? Oh ngono. Tak lek mangan
3: jangan
5: lompong
3: tangga
5: enggak enak ya.
3: Enggak enak.
5: Enggak enak enggak ya lele.
3: Iya.
5: Karo patin ngono ya.
3: Iya ngono.
5: Padha aku ya ngono. Lek jangan lompongnya awakku panik kok gregeti
3: ngono. Denangnya apa nih malum?
5: Tang ting tong der.
3: Eh?
5: Tang ting tong der Evita Mala.
3: Tang ting tong der.
5: Heeh.
3: Evita Mala.
5: Iya.
3: Ada enggak ya?
5: Ada no. Seharusnya tak adain lah.
3: Apa ya?
5: Uh-uh.
3: Kalau nggak ada gimana?
5: Kalau nggak ada ya, ya harus ada.
3: Nggak ada ah.
5: Kedis nih. Nenek lah. Itu pita malam. Huh? Dirimu aja nggak telaten golek itu.
3: Nggak ada.
5: Ya udah kedis mesikin.
3: Adanya itu ini loh dari yang apa yang udah di apa? Udah di cover gitu.
5: Oh itu udah di cover itu.
3: Yang enggak maksudnya bukan Evita Mala yang nyanyi dari Yeni Inka kayak gitu.
5: Oh gitu toh.
3: Oh.
5: Akhirnya ini tuh yang masih ori ada. Sudah aku bilang jangan. Itu loh. Lagi banyak kata.
3: Itu?
5: Ya.
3: Oke. Dan digoyangnya buat siapa?
5: Biasanya udah masuk belum?
3: Udah masuk kamar.
5: Oh ya benar.
3: Tarik selimut.
5: Tarik selimut, baru nengkok diungkap masuk ruang penggosokan.
3: Iya.
5: Siang Bu Esena.
3: Siang.
5: Berikut Mbak Diana, Neri Susanti, Mbak Jari, Lek Turina, Bu Muslima, sama siang.
3: Siang.
5: Terus Pak Sutino, Mamut, Pak Amang Ocit, terus makan Maulana, silakan kedok. Pemandes siang bersama Pak Gatot juga, Bu Suprapti, Bunda Miace, Bu Rumiace, Bunda Christine. Juga selamat siang.
3: Siang.
5: Kang Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi PW, Kang Anyar. Siang. Neri Kota Gajah juga siang.
3: Siang.
5: Mami Melda juga selamat siang. Kang Firman. Ranger. Mr. X Yu sama Amir Khan ya, juga selamat siang.
3: Siang.
5: Kang Kentong, Adel Tenggo. Terus sama Mas Iwan ya, juga selamat siang.
3: Siang.
5: Mas, terus sama itu Pendi Kuceng, selamat siang.
3: Siang.
5: Mama Ruti, Mbak Wandira, Bapak Ipara, Mak Ipara, Pak Yaska, ada Mak Pak Yanggit ya, juga selamat siang.
3: Spesialnya Mak, belum buat siapa?
5: Spesialnya ya buat yang siaran dong.
3: Terima kasih.
5: Iya.
3: Ditunggu denangnya ya, malum ya. Udah makan siang kan?
5: Udah. Makannya enggak sama lompong.
3: Oh
5: deh.
3: Iya, biar semangat nanti sama goyangnya
5: sama,
3: gitu
5: sama
3: ya.
5: Sama gereh sama tempe sama
3: kolak. Mantap ya. Terima kasih Malum Pantang Radio.
5: Pantang dari Rama, matur nuwun.
3: Iya, sami-sami terima kasih buat Malum. Tang ting tung der ya, kaget no. Selamat siang untuk di sini keluarga sehat ya, thank you. Sudah menyatu juga untuk Dangdut Kompilasi Dangdut Berasa Dangdut nih ya. Atau yang telepon nanti lagi tayang kok ya. Aduh apa nempel udah ya. Oke, untuk di sini juga selamat siang ada Jandi Wira ya. Hadir Menggala Kota, selamat menyatu, selamat siang ya. Atau gedendangnya tadi ya, nada-nada cinta sudah ya. AJS ya. Untuk yang telepon nanti lagi tayang ke, jangan lupa juga untuk bubuk batu asmanya dikonsumsi agar lebih pokoknya pernapasan lancar ya kan besi. Kita goyang lagi yuk. Atau gede sempatan ya, di siang ini keluarga sehat ya. Sudah mau jam 1 aja. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Dangdut, Kopilasi Dedang Dangdut. Ya bahasinya berasa dangdutnya.

0: Gangguan asma yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Rama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
1: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
3: Wancinipun sampun tapuh setunggal siang.
4: Wancinipun sampun tapuh setunggal siang.
1: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
5: Lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampu Timur. Dikutip dari Pemprov Lampung, pemerintah Provinsi Bandar Lampung terus berkomitmen mempercepat penanggulangan tuberkulosis atau TBC guna mendukung target eliminasi TBC nasional tahun 2030. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi tim percepatan penanggulangan tuberkulosis TP2TB Kabupaten Lampung Timur yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat virtual dari ruang kerja Wakil Gubernur Kamis 18 Juni 2026. Rapat diikuti jajaran TP2TB Kabupaten Lampung Timur tersebut dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat upaya eliminasi TBC di Kabupaten Lampung Timur. Dalam arahannya, Wakil Gubernur Jihan menegaskan bahwa penanggulangan TBC tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh agama, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga kader kesehatan di tingkat desa. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
6: Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
0: 93,1 Trirama FM. terus. Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
7: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

0: Yuk, yuk Dinam, kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodo kiki lho mas, abot rasane, nafasnya sesek, watuk, ramari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum ndang mari.
1: Alah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, lah ujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karonyong.
1: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
3: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
4: Aduh, ya Allah.
5: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
4: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
5: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
4: Serius, Bu? Kok bisa?
5: Saya rutin minum biosisihaga.
4: Oh, biosisihaga?
5: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Ah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
4: Iya.
5: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
4: Masya Allah.
5: Badan jadi lebih ringan.
4: Saya boleh coba, Bu?
5: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
6: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
5: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
4: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
6: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
7: Biosisihaga, sehatkan negeri.
8: Kopi Dangdut, kompilasi Dedang Dangdut.

0: Oke, masih di Pasutul Sigana dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur. Thank you cintaku semuanya. Asih di Kopi Dangdut kompilasi Dedang Dangdut beres dangdutnya. Katakan diri isi di hari Minggu ya. Katakan di tanggal 21 Juni 2026 keluarga sehat ya. Jangan lupa untuk ya, keluarga sehat khususnya untuk ada di Raman Utara. Nanti di tanggal 25 Juni ya. Jaga kesehatan ya seperti biasanya di Pasar Raman Utara keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang ada di Raman Utara silahkan nanti hadir. Pokoknya di deretan itu pasar pokoknya keluarga sehat ya, pojok Kramil seperti biasanya. Jadi untuk keluarga sehat ya dari sini silahkan ya. Jadi pastiin juga masih banyak promo juga ya untuk jujur Joni juara. Tapi untuk pembelian ya agak rilus ya. Seperti Salty masih gratis susu Zigo 26 beli 1 drink gratis ya, susu Zigo 26 beli 1 biosi ya. Masih gratis ya untuk susu kambing Etawa beli 1 Morinda gratis 1 Morinda. Beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama tadi keluarga sehat ya. Atau yang mau cari juga boleh sayang kecintaku ya. Insya Allah kalau nggak besok ya sekarang, kalau nggak sekarang besok aja semua ke Raman Utara keluarga sehat ya. Jadi mungkin untuk keluarga sehat ya silahkan yang mau ya untuk COD keluarga sehat bisa banget ya. Silahkan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Selamat siang juga untuk diisi keluarga sehat ya yang mau cek kesehatan gratis. Boleh keluarga sehat ya untuk di Radio Trigrama dari jam 9 tadi sampai jam ini keluarga sehat ya Indonesia ya. Sampai jam 4 sore nanti. Jadi untuk keluarga sehat silahkan datang aja atau di Radio Trigrama keluarga sehat Indonesia ya. Selamat siang juga untuk di sini keluarga sehat. Terima kasih sudah menyatu. Ada Bunda Rosana yang ada di Liwa. Assalamualaikum aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus juga hadir. Salam ya. Selalu pantengin Radio Trigrama dan juga jaringannya. Panteng radio, panteng teri ramah dong pastinya. Iya dong. Rengga-rengga sedendang ini Bunda Rosana ya. Kalau mau request boleh, tapi dendangnya dari Bunda Evita Mala dan juga ya Caca Andika saja. Dua itu saja best ya. Dua penyanyi itu saja yang bisa keluarga sehat ya dari saya request ya. Dan untuk di sini ini juga untuk keluarga sehat jangan lupa juga untuk yang pastinya ya yang ingin dapatkan bubuk batuk asma untuk keluarga sehat Bunda Rita batuk. Baik batuk menahun ya, asma, ini alergi juga keluarga sehat ya. Bisa banget keluarga sehat ya konsumsi batuk asma dikonsumsi sehari 3 kali untuk pengobatan atau bujukan juga sekali saja juga enggak apa-apa ya. Ya lebih baik pokoknya untuk keluarga sehat mencegah daripada mengobati dan keluarga sehat ya. Satu penelpon kita sapa dulu di 08 12 12 12 11 310. Halo Kopi Dangdut kompilasi Dedang Dangdut. Halo, dengerin teleponnya saja Bapak.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam. Kompilasi Dedang Dangdut.
1: Topnya Dangdut.
0: Berasa dangdutnya.
1: Berasa dangdutnya. Nah. Dengan siapa Mas?
0: Aduh, dari tadi dengerin masa gak tahu sih passwordnya.
1: Bukan, namanya siapa Mas? Namanya siapa Mas?
0: Namanya siapa?
1: Iya. Yeah.
0: Namanya siapa?
1: Ini dengan Pak Mas Trianto ini.
0: Pak siapa?
1: Pak Trianto Poncowarno.
0: Pak Srianto?
1: Pak Mas Trianto Poncowarno.
0: Oh iya, gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Mas ini namanya Mas?
0: AJS namanya.
1: AJS?
0: Iya. Yeah.
1: Denangnya dari Evita Mala ya Mas ya?
0: Iya Evita Mala sama ayah Caca Andika beli yang mana?
1: Ya Caca Andika aja Mas.
0: Yang apa judulnya?
1: Yang apa ya? Yang apa aja penting itulah Mas.
0: Apa aja? Oke, digoyangnya buat siapa?
1: Buat templon. Mas, pagi. Selamat sore ya.
0: Selamat siang.
1: Bunda Ate, Bunda Ro, selamat pagi. Terus yang kami haji Kak Sukati, Kak Kiron, Bunda Ro, selamat siang.
0: Oke, selamat siang.
1: Siang. Terus Nelly, selamat siang. Bunda Mardiana, yang kami haji, selamat siang.
0: Oke, selamat siang.
1: Semuanya aja, Mas.
0: Semuanya aja. Kita terima kasih untuk kedenangnya, ditunggu nanti ya dari Ayah Caca Handika.
1: Oke.
0: Siap. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyatu keluarga sehat ya. Atau di kopi dangdut kabulasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

0: Bubuk asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
1: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM.

0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
1: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di kopidang.kopilasi.dedangdang.berasa.dedangdangnya. Kalau di sini berasa dinginnya, aduh. Ada dingin, mana cuaca mendung, tadi juga sempat gerimis. Gerimis melanda hati sayangku cintaku ya. Dan untuk di siang ini juga sudah menunjukkan di menit 47 di jam 1 waktu Radio Tramadan sekitarnya. Wah, Firman, selamat siang ya. Aduh, ini menyatunya agak telat ya. Pak Marse juga selamat siang untuk di sini keluarga sehat ya. Dan juga selamat siang lagi untuk di siang ini, pokoknya untuk semuanya deh, untuk keluarga sehat ya. Untuk yang sudah mendapatkan untuk tentunya bubuk batuk asam keluarga sehat, atau juga untuk produk-produk Agarilus lainnya ya. Atau yang mau cek kesehatan gratis boleh, atau di Radio Tri Rama ya, di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cabater Waibungur Lampung Timur. Sampai jam berapa keluarga sehat? Sampai jam 4 sore aja. Jadi untuk keluarga sehat yang mau boleh. Boleh keluarga sehat dari CD ya, langsung aja datang di Radio Tri Rama, dapatkan produk promo. Jujur Juni juara juga ya, masih banyak keluarga sehat. Dan untuk di sobatan ya, di sini juga keluarga sehat yang mau COD, pesan antar juga boleh. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang mau ya COD pesan antar, nanti bisa diantarin sama ajesnya keluarga sehat yang ganteng manis ya seruangan ini. Dan untuk di sobat di sini cuaca gimana, Bes? Apa juga ya syahdu seperti di siang ini di Radio Tri Rama? Udah kayaknya enaknya tarik selimut ya kan. Apalagi Minggu mau kemana coba ya? Ya kemana aja semua ya. Namanya juga anak muda hari Minggu. Kalau aja semua bukan anak muda lagi ya. Udah yang udah ketuaan ini mah. Baik Shena, aduh dirimu mah udah telat ya. Udah penutupan ini. Kemana aja, pasti kamu baru bangun ya. Aku yakin itu. Lia juga, Lia. Halo, halo, halo Lia. Nanti lagi Lia ya, udah mepet ini waktunya ya. Untuk semuanya maaf ya, untuk yang telepon. Gak bisa ya Bes ya, udah mepet banget waktunya. Tapi sebelumnya kita goyang dulu satu dendang sebelum aja pamit nih. Jangan kemana-mana, tetap di kopidangdut.com, kompilasi dedangdangdut yang berasa dangdutnya.

0: Asma yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Kopi Dangdut, kompilasi Dedang Dangdut.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani 2 jam ya. Dan untuk di siang ini juga, wah sudah di menit terakhir ya guys. Di jam 1 lebihnya 55 menit untuk waktu radio Tarik Ramadan sekitarnya. Terima kasih sayang cintaku yang sudah menarikan untuk di radio jaringan ya. Semoga untuk di siang ini bisa menemani di hari libur kamu weekend 21 Juli 2026. Keluarga sehat, waktunya Jess pamit. Aja sekarang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin radio Tarik Ramadan tentunya. Bye bye.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Penirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Buta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balik Bukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: again.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna klenengan nagari Lusjo.

Lur tengah bicara kelenengan agarilus, tasik disengkuyung kali jampi herbal agarilus. Jampi herbal sing sampun nyata kasiate, sing sampun kada sing buktikna aja beda kelalen sedulur nge. Sumangga juni juara kuat dan sangat permone nge. Tapi tasik ditenggo dulur-dulur sing badai cek kesehatan, tasik ditenggo duki jam sekawan sonten. Nge dulur-dulur. Ketemu nang dina minggu dulur-dulur, minggune minggu wage nge. Sesi syura tanggal selikur Juni 2016 dulur-dulur nggih tugi jam sekawan ini sari dikramang rencangi panjenengan sami aja beda kelalen sumangga jambi herbal agarilusé dulur-dulur nggih sami dikonsumsi monggo-monggo saged ditumbas teng Radio Tri Rama lan jaringane nggih mangga saiki ra susah pada mari ngendi-ngendi dulur-dulur aja beda kelalen semangga nggih promone kada sangat nggih saged ditu sing bar pada golet drop aja beda kelalen pada nggawa KTP nggih ngisi kupon teng lebete drop nggih teng requenten nama alamat nomor NIK nomor telepon sebab sasi ngajeng pengundian grand prize dulur-dulur nggih wadah sangat hadiah wis mangga saya kira susah pada maring ngendi-ngendi ayo pada ngibing maning karo kelenengan agar ilus

warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wongi ojo, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo, sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun, oklik, oklik, oklik. Ya, yang tenan, re.

0: Ngajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilu setengah dicorok kelenengan agarilu sugeng siang kanggo dulur-dulurku sumangga tasih ditenggo nggih monggo sing garap cek kesehatan sumangga tasih ditenggo dulur-dulur nggih lagi lah kepenak mas nah kaya kue sing garap telepon WhatsApp karo Nini Sari Tikrama sumangga teng 08 12 12 31 jendol nek wingi beda 08 12 12 34 03 iku ya kowe nang radio inovasi saiki ninine nang kene wong kok kaya manuk ya wis ora apa-apa iku ya nggo sing garep telepon kali Nini Sari Tikrama assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang kowe nang akhir pancen jos maknyo tenan pokoke
0: jos monggo kali sinten iki
1: pakai Mas Edi Sri Gunung.
0: Oh, mengko dijenengi Mas. Suarane kaya Mas Edi tapi mbok kebeda ya gue.
1: Oh iya.
0: Mas Edi kepripun wartose?
1: Kae mawon cuacane panas jen meter
0: pokoke. Kene bar grimis siji loro kok.
1: Oh, ya penak ras adem ya ni ya. Apa meneng asik ninine ya.
0: Pakai keseger langsung ninine ngantuk.
1: Iya kipas-kipas ya.
0: Semangga Mas Edi. Barek kintun salam kagem sinten Mas Edi.
1: Kintun salamnya kagem putra bantene Pak Rudi, Pak Anwar monggo mlebet.
0: Sugeng siang.
1: Pak Abdullah monggo mlebet. Kandang Bunda Suwari, Bunda Wili monggo mlebet.
0: Nggih sugeng siang.
1: Ora lali maklumin to kali Pak Dewarno monggo mlebet.
0: Nggih sugeng siang.
1: Husena, Mama Weka, Neline, monggo mlebet.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Bunda Ulpane, Mama Mojane, monggo mlebet.
0: Sugeng
1: Mama,
0: siang. Nggih.
1: Bunda Martianane, Lampung Tengah, monggo mlebet. Bunda
0: Martianane. Nggih, sugeng siang.
1: Pak Tohane, Rama Samiyacine, Pak Heri Pakne, Kang Pur Kentunge, Mas Edi Dewene, monggo mlebet.
0: Sugeng siang.
1: Pak Ayanggite, Barang Pemburu Dolare, monggo mlebet.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Pak Yesno, Pak Disaputra, lan sedaya kemawon.
0: Sekare napa?
1: Sekare apa ya?
0: Apa sih?
1: Bandul kunci mawon.
0: Bandul kunci. Matur suwun Mas Edi.
1: Tantang radio ini
0: ya tri rambar susah lia-lia kane bae kaya gue ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Edi sing wonten Sri Gunung mriko matur suwun sampunya wiji. Nggih, semangga. Wingkinge Mas Edi. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam nih.
0: Sugeng siang Dedek. Jalane wingi arep ludes lah kok ora ya sida jane ngopo to jane?
2: Nah, wong terongnya malah di sambel aroma alum rasijen.
0: Lah kan nenek Sherry, hoi.
2: Sherry lemong loro.
0: Mbok wingi kan sing mana kulis sakesrek.
2: Lah iya, lah mbok bejalan iya.
0: Cuaca kepriwe yuk, kono yuk.
2: Yuk ngalah, kene mau ngamong.
0: Alah, nengkene tes udan, tes tiba siji loro.
2: Bukan Rene, kagetan loro-loro.
0: Jadi ya berarti papat berarti ya. Semangga. Sekarang apa yuk?
2: Sekarang? Ini karo anak lanang nih.
0: Karo anak lanang biasa.
2: Oh, sing ganteng gak
0: ya? Iya.
2: Mas, aku njaluk denok nih mas.
0: Njaluk denok. Salam, salam ya.
2: Mami denok wani senani papi.
0: Kan nek mami.
2: Lah
0: ya. Monggo.
2: Assalamualaikum ya Kang Pak Edi ya, Pak Edi Gunung ya ni berarti
0: ini. Nggih. Sugeng siang.
2: Iya. Pak Warno sugeng siang
0: oke. Sugeng siang oke.
2: Pak Roti. Saya Bacang, saya
0: Sopar. Sugeng siang.
2: Kang Garis Enten Maleh, Mama Isa, Pak Parno.
0: Sugeng siang.
2: Enten Mbak Selamat Uki, Pak Rio.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
2: Putra LA.
0: Sugeng siang.
2: Maleh Darah Malang.
0: Jih.
2: Udah Ulfa, Mama Moza. Terus Enten Maleh, Pak Heri Pantai.
0: Sugeng siang.
2: Pak Manis Pami Aji.
0: Nggih.
2: Mas Anten Male,
0: sugeng siang.
2: Sugeng siang. Kagem niki sing penrum dia enten
0: sinten
2: mebel rum dia.
0: Sugeng siang, Mas Kuncoro nggih sugeng siang.
2: Mas Ion sapa nih?
0: Murok kok bae lah.
2: Murok
0: pokoke. Kuwi ninine bisa langsung. Mas Yono rawani metu nek bulan surayu. Masalahe deke gamane akeh banget. Nini nek ngekum siji bela kepingi deneng niange ora ujul-ujul.
2: Anten sing nyundul iki sapa ya nek gak jelok esek?
0: Lah sapa sih?
2: Alah, oh mama. Kayane mau terus mak gregah ngono nek. Iki arep Pak Parno ketok. Terus mak gregah.
0: Ora sak kaya gue kowe neng, terus tangi neng, kaya gue neng Ica. Kakak Parno kon lunga ngapa kuwi lho?
2: Awan-awan bareng ya.
0: Loroane. Ya daripada dewekan kaya iki. Kadang ya bener. Salam go IPJS.
2: Apa sih?
0: Ya wingi kae sing padha kumpulan anelin nebu Suprapti.
2: Bu
0: Muslimah lagi anak tugas negara. Pun ngaten mawon.
2: Kakem
0: Sultan
2: Mawon
0: nih. Siap. Sami-sami, monggo-monggo. Monggo-monggo. Bu Esena matur suwun sampun nyawiji nggih sing wonten Lumanagung. Mel, sugeng siang kanggo dulur-dulur wingi sing sampun kempal nggih teng Radio Inovasi nggih. Enten Nelin, enten Bu Ribut, enten Bu Darsi nggih, enten Bu Suprapti, Yu Indria Keri, apa maning Kakangku Sutino kaya kowe ya. Keri, ora Kakangku Sutino kowe disit kayak gue ya. Semangga winkingnya Bu Esena. Assalamualaikum, sugeng siang.
3: Sugeng siang nih.
0: Sugeng siang ugi Kang, kepriwe kabare?
3: Kabare sehat nih.
0: Sehat alhamdulillah. Semangga apa deh?
3: Cuacane udan ya.
0: Cuacane?
3: Iya.
0: Eneng kene?
3: Iya.
0: Lah tomong kursi jiloro.
3: Kono wis nibo kene urung grebegan mendunge wae.
0: Oh alah. Engko sesuai teli tekan kono. Salame monggo. Kagem sinten?
3: Iki urung kene diputerne ora arepe.
0: Lagu apa gue?
3: Apa ya? Wahyu Kalasebo.
0: Insyaallah Wahyu Kalasebo nggih. Nggo salame.
3: Salame kanggo Burumiase. Sugeng siang.
0: Nggih.
3: Pak Warno maklumi itu nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
3: Suprapti, Bu Muslimah.
0: Sugeng siang.
3: Pak Sarti untu kali Bu Sarti.
0: Sugeng siang, Bu Sarti kali Pak Sarti untu.
3: Nggih, niki pur Bu Sarti sing biyen tukang moro kali Ganden kali Jono Niko lho.
0: Niki lho, Bu. Sing tukang janger.
3: Iya, tukang janger, tukang adu pitik.
0: Rika?
3: Ya iya.
0: Oh, ini. Pantes karo bojo.
3: Mulane ya pitik oke.
0: Oh, mulane si kurungane akeh banget tega kowe.
3: Iya. Kaya anake jenenge sikit kae Hendri
0: ya pas. Iya, pas berarti. Iya. Sinten malih, monggo.
3: Mr. X. Siang, Mr. X nih.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Kangge Pak Dikiran.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Tambah minang, nggih, selamat siang.
0: Sinten malih.
3: Kama, nggih, selamat siang. Gitu, yo kemawon nih.
0: Go kabeh bae matur suwun Kang Pur.
3: Sami-sami medali ini.
0: Panteng radio Kang Pur.
3: Itu rasa hari ngendi-ngendi kene wae.
0: Iya, nang trirama bae kaya gue ya Kang ya. Kang Pur kentung matur suwun sing wonten Meranggi nggih. Matur suwun ugi kanggo dulur-dulur sing wonten Meranggi nggih, enten ibunya Man Arvini, Pak Wangku, Bu Munang nggih. Sugeng siang, mugi-mugi paringi sehat nggih. Ramane mangko maning ya. Saya kira susah pada maring ngendi lur. Ayo pada ngibing maning karo Klenengan Agarilus.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh, nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: Adit, sudah main HP-nya?
5: Tapi, Bu, aku mau main game ini.
4: Sudah berapa kali ibu bilang, jangan main HP terus.
5: Tapi aku nggak mau.
4: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
5: Oh, Ibu.
4: Adit.
6: Wah, Bu Ika, ada apa
4: Aduh,
6: ini?
4: Oh, Ibu Rina.
6: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu, si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
7: Oh, gitu, toh. Tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya, kok.
6: Oh, iya, Bu.
7: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
6: Oh, iya, Bu Rina.
7: Sangat membantu, pokoknya.
6: Ah,
7: coba
6: betul,
7: deh,
6: Bu.
7: Kasih jamu tetes baking.
6: Oh.
7: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
6: Oh,
7: bahkan
6: iya, juga bisa
7: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
6: Serius nih, Bu Rina?
7: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
6: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
7: Iya, Bu. Sama-sama.
6: Saya segera coba jamu tetes baking.
2: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speedy lay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
8: Halo masyarakat Labuhan Ratu dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuhan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kamling, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuhan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kamling, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
9: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjo.

0: tadi kieto. Cepule yuk. Cepule kie, cepule yuk. Oh alah, nyong baru tahu ayo ya, bukan tempe lagi ayo ya. Nje, sugeng siang kanggo Yu Indri, matur suwun nje niki wau sampun diple lagune nje. Sugeng siang matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun WhatsApp nje. Matur suwun sangat nje sing karep telepon monggo. Enten sinten iki. Assalamualaikum sugeng siang. Halo sayangku. Sugeng siang nggih, alah malah prutul Mbak Marini, malah prutul nggih. Sugeng siang kanggo Mbak Marini dicobi malih nggih. Hadir nini Nek. Salame buat Mas Bayu, enten Mbah Nur, Mas Muji, Pak Kolil, Pak Andon, Pak Bambang, Pak Kecatur, Pak Warti dan semuanya saja. Terima kasih dari Mbak Marini. Matur suwun nggih. Iki mikis ditampani dene malah anu mati. Bunda Willy matur suwun ugi nggih. Enten bundaku ya Allah nih. Wartetnya wiji warini betet. Salam kangge. Nyuwun tembange tembang tresno. Tembang tresno Mas. Salam kagem sedaya kemawon. Kowe Mas Pandi ngapa miki guyu? Ana sayangku, cintaku sekonyong-konyong koder sugeng siang yang enten Mama Moja. Suarane semakin merdu, alhamdulillah happy. Ya salamnya kanggo maklumintu, enten Bunda Lili, enten Bunda Ulpa, Bu Esena, Mama Indri, Mama Rizky, Bu Sri, Ibu Rumiasi, Bu Ribut, Ibu Mangku, Ibu Sahara, Bu Muslima, Bu Mardiana. Salam balik buat Pak Edi Sri Gunung. Salam kenal nggih Pak. Kanggo Pak Semar nggih sugeng siang, Pak Udin eleh-eleh, Kang Ipul jengtini Kang Pur Putra Banten nggih. Kagem sedua ya kemawon nggih. Mboten kula wiji nami nggih. Lagune lho yang kangen, sing kangen kaya gue paling ya. Ngene-ngene rasane. matur suwun sangat. Kanggo dulur-dulur nggih, semoga ampun supe jampi herbal agar luse. Mama Moja, mugi-mugi lagune saged keputar nggih. Agi diguleti kowe ya. Enten malih sugeng siang kanggo sinten iki nggih. Enten oh Pak Epara. Nyawiji nih Gus ngendangi segoro Pak. Aja kelalen nawas nek ora gawakna kaya apa banyune kaya kowe ya. Sing lagi jalan-jalan nggih. Ki nang pantai ngendi Pak, asik banget kaya kowe barang ngecak-ngecak ya. Enten matur suwun Pak Epara nggih sing tasik hiling-hiling nggih kali keluarga. Mas Andon Magelangan Metro matur suwun. Salam kanggo Pak Kesubari, Mbah Nur, Pak Kesopian, Mas Muji tahu. Enten Mas Andon nggih sugeng siang kemawon sing wonten Metro. Pak Parno matur suwun. Du. Naon oi eta teh? Kene dak duk. Enten nang Ica nggih matur suwun nggih. Enten male Mbak Yana ya, dah. Assalamualaikum nih. Hadir salam buat Pantri Rama buat keluarga di Tanjung Kencono. Muka-muka sehat. Maaf belum bisa pulang, pulangnya setahun sekali nih. Spesial buat Nini Sari, semoga sehat selalu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tunggu tinunga cahayu ya. Muka-muka paringi sehat panjang umur. Inten ibuku Suprapti. Assalamualaikum sugeng siang saking tandusnya wiji badhe nyuwun sekare klambi siji. Salamipun kagem Ibu Kinar, Mbak Nopa, kagem sedaya kemawon pen radio drama lan jaringane. Tase nyawiji nggih ni lan den bagus e. Den bagus tase enten tugas negara Bu. Salam sehat selalu. Semoga panjang umur. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Matur suwun nggih kanggo Ibu Suprati sing wonten tandus nggih. Enten malih niki dulur-dulur, enten Bunda Olfa. Sugeng siang nini Nek. Salam damel maklumintu Mama Moja, Mbak Mary, enten Bu Esena, oh Mbak Mary Susanti, enten Bu Muslima Wa Udin, matur suwun. Matur suwun ugi kanggo Bunda Ulpa, nggih sedampah liwa. Oh, kangen bukan lagu itu. Mama Moja mungkin cobi lagune di padosi nggih. Ini Mbak Marini kenapa putus? Mbak Marini kenapa Anda putus? Dicoba lagi, nggih. Dicoba lagi untuk Mbak Marini, nggih. Semoga saiki sing garep telepon maning semoga 08 11 11 9 3 1 cendol. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikum sayang sugeng siang. Mbak Marini takut karo diriku.
0: Pantes mak mbok samplokno lho.
1: Iki ninge Dewi Sambi ya salahne kanca-kancane. Mbak Marini putus.
0: Mak diriku sehat mak.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat mak. Kemarin aku di sana, sekarang aku di sini. Kau di sana.
1: Aku di sini. Aku juga tetap monitor kemana dirimu pergi.
0: Terima kasih Haya. Terima kasih mamaku Haya.
1: Terima kasih Uki.
0: Haya, kamsia.
1: Kayaknya belum makan siang.
0: Ayah, tadi sudah makan siang sekaligus sarapan ha, sama sayur palehe, melegehe se paite olah sambal sawi.
1: Sayur parine paite. Kuwete kembang randu.
0: Kembang randu. Kembang
1: rame, gula ulpa.
0: Njih.
1: Pai Eni,
0: sugeng siang.
1: Mas Albian Pasar Liwa,
0: Jalan
1: Malang. Pak Udin Kisemar. Terus sama Kisah Dewone, Juri. Terus Mas Edi Sungai Lilin.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang Mas Samiati. Mama Ojan, Siang. Terus Bunda Lili Nang Kogo. Terus Mami Melda, Bunda Kristin, Bunda Niyati.
0: Sugeng siang.
1: Pak Andri, Pak Tukijo, Pak
0: Tukijo. Sugeng siang.
1: Nelin, Bu Muslimah.
0: Sugeng siang.
1: Bu Ediana, Mbak Jari. Terus Bu Tenggo, juga selamat siang.
0: Dari
1: Susanti, dari Kota Gajah. Terus sama Mr. Ekyu, Amirkan. Terus Kang Iwan. Terus sama itu siapa ya lali Jaka Cinta karo Dwi Ranger.
0: Sugeng siang.
1: Mak
0: ini Mak jerene Kang Maksum ngene iki. Ayu larang regane ayu larang ragate dados aja gue.
1: Oke, bahangin awakne ayo larang regane dadas
0: bos. Gue sing dimaksud penyiar apa udu ya?
1: Ya iya ta, ayo larang regane tok bedak berapa? Itu para suami-suami. Dirimu mengkeling, istrimu glowing. dengerin Pak Epara
0: aja healing
1: nah, lek kepingin bojomu glowing dirimu rela mengkeling. Kang Birman tidak suka lo kuang mewah lah. Grand Pamaruti lupa nanti aku diputus menjadi adik nanti.
0: Matur suwun mamaku.
1: Kami kemarandu kula tenggo sayangku.
0: Siap.
1: Operatore apa anak kula lanang ya?
0: Operatore anak lanang.
1: Putar. Dirimu tak sunatin lah.
0: Alah, nyong garep ngomong kaya gue iki. Matur suwun mamaku, sehat selalu. Mang Ocit. Sayangku, cintaku, panteng radio. Ora susah lia. Matur suwun enten mamaku lumintu sing wonten Pariagung. Nggih aja kepada kelalen dulur-dulur tanggal 23 nggih enten siaran keliling teng ndi wae Jepara Patri Datu. Ateng wae Jepara teng griyane Bapak Suparman kaya Siliragung. Nggih, semoga sami dugi jadwale wis badhe ngrungokna lah paling kaya ya. Yuk, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi ngibing maning karo kelenengan agar ilus

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun irama, digoyang-goyang asyik.
0: Panteng terus, Rilama FM.
2: 22 jam non-stop. Rilama FM Net dan MB Radio Net mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
3: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FM Net serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
2: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FM Net dan MB Radio Net. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
4: Assalamualaikum Pak Hasan.
5: Waalaikumsalam.
6: Oh Pak Darto.
4: Ah, sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
6: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
4: Terus sekarang gimana Pak?
5: Iya Pak, Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
4: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
6: Jamu tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
5: Oh, iya, Pak.
4: Iya.
5: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
6: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus, buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
4: Wah, boleh saya coba ini?
6: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
4: Oh, iya,
6: badan
4: iya.
6: Selalu fit dan segar.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Biosi Haga.
0: Dapatkan sekarang juga.

0: kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya, minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul. Buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
2: Ayo dulur pada maringane ngerungokna klenengan nagari lusjo.

Sumangga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agar ilus tengah dicara klenengan agar ilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku menjelang sonten. Nggih matur suwun sanget niki wau sing sampun tumbas produk agar ilus. Jene sugeng siang niki saking Mbah Loso 29 Metro Utara. Nggih nyawiji nyuwun sekare jene kembang aren siap. Mbah Loso matur suwun nggih Mbah nggih. Muga-muga paringi sehat nggih Mbah. Nggih. Enten malih niki sugeng siang nggih kanggo Bunda Wili. Sugeng siang kemawon. Mbah Supana sugeng siang nggih matur suwun sanget. Nih aku kangen. Masa nelpon tiba-tiba putus. mau siapa sih mau ya sing nyundul anak Bunda wa anak siapa sih mau ya? Oh maklumintu sayangku yang menyenggol dirimu, makanya dirimu terus jomplang. Nje, aja pada kelalen dulur-dulur jambi herbal agar ilusnya semoga sami dikonsumsi menjaga kesehatan panjenengan sami. Juni jujur juara, Juni juara kata sangat promone. Nje, sakit ditumbas di radio Triama lancaringane. Nje, sugeng siang semoga enten biosi bonusane enten susu. Nje, enten male dulur-dulur selte bonusane susu. Nje, enten male niki wau drink bonusane nge susu. Nje, matur suwun sangat sing wau sampun tumut cek kesehatan nggih teng Radio Tri Rama nggih matur suwun sangat nggih enten sinten iki wau ya jan akeh wis borong pokoke warna-warna kae iku ya enten sapa Mas Riyadi saking Jatimulya sudah berlangganan nggih mau ana tuku biosi ana selte ana drink ana madu lambungku ana madu nomor rapid ana kardina kardina mata nggih matur suwun nggih Mas Riyadi kalih Mbak E nggih salah setunggil konsumen yang luar biasa matur suwun sangat nggih enten malih Ibu Winarsi Banjarsari nggih keluhane mata rabun sebelumnya pernah konsumsi madu lambung matur suwun niki wau sampun tumbas teng radio Duta Paramita matur suwun nggih. Lanjut enten Buderas dari Panjirejo untuk menjaga kesehatan niki wau sampun tumbas teng Radio Asrianda nggih. Sugeng siang matur suwun ugi kanggo Ibu Godijah Purwosari sudah berlangganan niki wau nggih sampun tumut cek kesehatan nggih kalih teng Duta Paramita nggih matur suwun tinten iki enten Duta Paramita kalih Tri Rama sing enten cek kesehatan nggih. Mbah Painem 15 Kauman keluhannya nyeri sendi sudah berlangganan matur suwun sangat nggih muga-muga diparingi sehat dulur-dulur nggih sing sampun tumbas produk agar ilu niki mau Mbah Painem nggih tumbas biosi kalih madu nomor rapid nggih. Pak Wahyudi Metro Kibang matur suwun keluhannya sendi niki nggih wau sampun tumbas biosi nggih matur suwun sangat. Mbah Tumini saking Metro Timur keluhannya sendi konsumsi pertama nggih tumut cek kesehatan niki wau sampun tumbas madu nomor rapid nggih. Matur suwun nggih Mbah Tumini, mugi-mugi panjenengan nyawiji nggih. Aja pada kelalen dulur-dulur njaga kesehatane panjenengan sami tanggal 23 dulur-dulur enten cek kesehatan gratis siaran keliling teng Wai Jepara teng daleme Mbah Suparman Siliragung. Dilanjut nek nang tanggal Selawe dulur-dulur nggih niku nek mboten salah dinten Kamis teng Pekenraman Utara tanggal 27 teng Pak Es sumangga niku jadwal siaran keliling sing pada kangen karo Nini Sari sing pada kangen karo Dua Miong sumangga nggih sami dugi Juni juara promone kuatah sangat mangga saya kira susah pada maring ngendi-ngendi ayo pada ngiping maning karo klenengan agar ilus.

0: Eh, Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Lama nggak kelihatan, Pak. Mana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi Sehat.
3: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo, wingi, niku nunjuk Biosi, niku kok rontok mending, lah jadi nyatu berutung bah melek. Soalnya penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo monggo, sing gadah keluhan kata Mbah Wedo. Patuso, Biosi teng inovasi. Semenjak konsumsi Biosi, niku kok rontok mending, lah niki kadung kula patos melek. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan.
2: Biosi Sihaga.
3: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Biosi.
3: Susu kambing sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
5: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Cardinal Squalene solusinya. Cardinal Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Cardina Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
6: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur. Juni juara. Dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
7: Ayo dulur pada maringane ngerungokna klenengan nagar.

0: Kasih di pancar luas datang 93,1 FM sedulur Trirama lan jaringan sugeng santen kanggo dulur-dulurku matur suwun sanget nggih sing sampun setia kali ya dicorok lenengan karo Nini Sari Tikrama sing ayu dewek saumah sugeng santen nggih matur suwun sanget niki wau enten sinten nggih Pak Warsito nggih nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om santi-santi, salam sejahtera Nini Sari. Kula saking kawasan Korem 043 Sugeng Sonten Nini Sari. Saking Pen Trirama. Salam tepang jeni kali kula nyuwun tembang ini umpama insyaallah mugi-mugi saged keputer Pak Warsito. Nggih, matur suwun sanget. Kanggo sinten iki? Mbak Supana, saking KNPI, salam yang gue nini nek. Lagunya apa sih kini? Lagunya apa sih? Kapi lulut. Oh, njeh, muka-muka sakit keputar, njeh. Matur suwun ugi, kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali ya dicorok lenengan, sugeng santen, mpun supe, juni juara, kewata sangat promone, njeh. Aja pada kalian lur, aja pada kelane, aja pada ngapa sini, ana siaran keliling cek kesehatan gratis, ya. Aja pada kelalen, jadwale gue mau, jadwale pada di, apakah jengane dicat, tet kae kowe ya diling-iling dulur-dulur nggih sumangga pokoke aja kelalen nggih enten malih niki Pak Slamet nggih sing wonten topper matur suwun sangat sampun nyawiji moga-moga paringi sehat Pak Slamet nggih ampun supaya jampi herbal agari luse ngejaga kesehatane panjenengan sami njaluk lagune nih lagune apa esemmu nggih matur suwun Pak Slamet mugi-mugi paringi sehat Pak Slamet nggih matur suwun ugi dulur-dulur sing sampun pun setia kali ya dicorok lenengan sugeng siang kemawon menjelang sonten sugeng sonten nih anu wis sasar kok kepriwe sini nine ge tomong-tomong kok matur suwun sangat nggih enten siaran keliling dicatat dulur-dulur garpana siaran keliling cek kesehatan gratis nggih tanggal 23 Juni teng Wai Jepara tenggene Pak Suparman alias Mbah Suparman nggih wonten Siliragung dulur-dulur tanggal 20 Juni teng Peken Raman Utara nggih dilajengaken malih tanggal 27 Juni teng Paes nggih dulur-dulur semangga ampun supe sing nyawiji lumantar Radio Kistara enten Bapak Abdul Legiham matur suwun sampun nyawiji ugi nggih matur suwun sanget moga-moga paringi sehat Pak nggih Pak Slamet mau wis mlebu mbok Pak batire dibagai Rika mbok mau wis mlebu Pak Slamet Sri Gunung mau Pak Edi Pak Edi Sri Gunung matur suwun sampun nyawiji nggih matur suwun ugi kanggo dulur-dulurku sing sampun tumuju kesehatan gratis nggih teng Radio Duta Paramita niki sampun dibaca niki wau nggih enten Pak Wahyudi nggih sampun nggih niki sampun sedaya kadosen nggih sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur nggih sumangga assalamualaikum sugeng santen halo Pak Rohim.
1: Ya, halo.
0: Sugeng, halo, sugeng sonten Pak Rohim.
1: Sugeng sonten.
0: Nggih, kepriwe kabare? Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, kabare sehat. Nang kene iki monga-monga
0: bae. Oh, pada baik. Pada baik nang kene beya kok monga-monga. Heeh. Monggo, Pak Rohim pada kintun salam kagem sinten monggo.
1: Kian wis terakhir apa ya nih?
0: Njih. Wak lancine sampun mepet.
1: Oh, mau aku krungu ana wong njaluk Wahyu Koloseko.
0: Njih, mungkin pungkasan diputere.
1: Oh iya, njaluk lagu kuwi wae.
0: Njih, njih. Salame kagem sinten semangga, Pak.
1: Aku saring dini kem.
0: Anten tugas negara biasa, na tugas negara dan bagus.
1: Oh, iya. tugas negara berarti Pancasila wis sapal ya nih.
0: Sapal banget tuh gue.
1: Iya. Sapal kecil kalau kayak gue lah.
0: Go, sinten malih.
1: kagem sedaya mawon pandemen campur sari lumantar jaringan
0: wonten pundi kene. Sugeng santen.
1: Sangat-sangat. Mugi-mugi diparingi sehat walafiat.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Nggih, kagem nini-nini sugeng ayu tugas.
0: Nggih.
1: Diparingi mangkene.
0: Nggih. Matur suwun Pak Rohim. Waalaikumsalam wonten Pak Rohim sing wonten Sungai Lilin. Matur suwun sampun nyawiji nggih. Sugeng santen kanggo dulur-dulur Bunda Wili sugeng santen nggih. Matur suwun sanget nggih. Sugeng santen kanggo dulur-dulur Mbak Supana KNPI abseni nggih. Enten masalan mebel sing wonten RB Tiko Rumbia hadir nih. Sugeng santen kemawon pasalan nggih. Salam kangge keluarga mugi-mugi paringi sehat, paringi lancar nggih. Pados rejeki nggih. Paringi panjang umur, moga-moga bisa ketemu darat maning kaya kikaya. Mas Kuncoro sing wonten pundi? Sing wonten Rumbia, matur suwun sampun nyawiji. Enten Pak Tono nggih, sing wonten di adatan nggih sugeng santen, Bu. Masak apa, Bu? Sugeng santen. Enten Pak Wartoreng sing wonten tugu kuning nggih, matur suwun. Dulur-dulur sing wonten Putra Rumbia, tugu putih, tugu kuning, tugu ijo nggih, tugu payung nggih, sugeng santen. Wabil khususon kanggo ibuku sing ayu dhewek sauma, Ibu Rumiasi. matur suwun sangat nggih. Mangga dulur, aja pada kelalen sami dikonsumsi agar sing njaga kesehatane panjenengan sami Juni juara kata sangat promone. Yuk, saya kira susah pada maring ngenti-ngenti ngibing maning karo klenengan agar ilus.

Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali ya dicorok lenengan nggih kanggo masalan mebel puniki wau nggih matur suwun sanget sumangga jundi juara kathah sanget promone nggih saged ditumbas teng radio drama lan jaringane wancine sampun cekap mok menawa ana lagu sing urung keputer nggih menjing kepangke malih kali Nini Sariti Krama teng ati cara kelenengan agarilus sumangga saniki pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ra susah pada mari ngendi-ngendi lur ayo pada ngibing maning karo kelenengan agarilus pancen jahat.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Again.
1: Saatnya keluarga sehat pantengin Panggung Melayu.
2: Panggung Melayu.
1: 90 menit.
2: 90 menit.
1: Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik.
3: Asik.
1: Panggung Melayu.
2: Panggung Melayu.
3: Asik goyangnya. Assalamualaikum. Jumpa lagi dong sama Chandra Dewi Besti. Kita dangdutan lagi ya. Tapi dangdutannya di Panggung Melayu. Asik goyangnya. Ini persembahan spesial dari Biosi Herbal Tetes Premium. Masaknya nih, nemenin kamu sampai nanti jam 5-an ya. Kamu panteng terus, Besti.

Gabung ya Besti di 08 12 12 12 9310. Sambil nyantai-nyantai sore hari ini. Kalau yang nyantai, kalau yang sibuk-sibuk, ya selamat bersibuk-sibuk. Yang lagi di jalan, ayo sambil pantengin Chandra ya sampai jam 5. Jam 5 lewat lah ya nanti Besti. Kamu menyatu boleh SMS, boleh WhatsApp, telepon juga boleh kok ya. Dan juga jangan lupa pada minum herbal Biosi Tetes Premium masa kini Besti. Dan terima kasih yang sudah datang untuk cek kesehatan hari ini di Radio Trirama yang udah punya produknya. Jangan lupa diminum ya Besti.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, aduh. Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisi haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisi haga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisi haga, sehatkan negeri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Noval Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak tak pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

0: digoyang sayang. Bergabung sekarang, gak pakai nanti ya. Soalnya waktunya singkat, pakai banget bestie. Kita mulainya loh dari jam 4. Sedangkan nanti kita selesai jam 5 lewat dikit. Dikit aja bestie. Gak nyampe setengah 6 perjumpaan kita kan. Sekarang udah setengah 5. Wah, cepet banget. Waktunya berjalan. Sambil juga nungguin bestie-bestie, Chandra mau cek yang tadi sudah pada ikutan cek kesehatan gratis di Trirama. Siapa aja ya yang tadi sudah datang ya? Selamat sore bestie, thank you banget yang sudah gabung bareng sama Chandra sore hari ini. Wah, ternyata juga tadi ada cek kesehatan ding ya di Radio Duta Paramita Kota Metro. Thank you sudah pada datang, sudah pada borong. Wah, banyak juga yang borong herbal bio sih. Mantep banget, sehat selalu bestie-bestie aku. Ayo kita tingkatin daya tahan tubuh ya di musim-musim seperti ini, biar kita semuanya sehat selalu, cari duitnya semangat selalu ya bestie. Ada Mas Riyadi dari Jatimulya, selamat sore juga. Ini tadi sudah datang, udah langganan banget ya kan. Ini tadi datang lagi, cari banyak banget pokoknya. Ada Biosi, ada Madu Lambungku, ada Nomurafit, ada Drink, ada Selte, ada Bright. Mantul, sehat-sehat selalu ya. Semangat pagi lagi bestie. Orang gak sore, semangat pagi. Tapi pagi, siang, sore, malam, Chandra mah semangat terus. Uhuy. Ngeles aja kayak sepeda. Aduh bestie, thank you sudah pada datang. Ya Chandra udah ada status terbarunya di WhatsApp nih, boleh ya. Kamu ikutin. Ya, gimana cara ngikutinnya coba? Kamu WhatsApp aja di 08 12 12 12 9310. Nanti nomornya kita save, jadi kamu tahu kalau ada status terbaru dari Trirama bestie. Kecuali kalau di Facebook baru bisa diikutin ya. Coba kayak kamu cek di Radio Trirama FM, itu bisa ya kamu ikuti. Nanti kamu tahu kalau ada postingan terbaru. Ayo. Jangan pada lupa juga ya, kalau Panggung Melayu ini persembahan dari Biosi Shihaga ya, herbal tetes premium masa kini yang terbuat dari berbagai macam bahan herbal alami yang sangat-sangat maksimal banget nih kalau untuk ningkatin daya tahan tubuh kamu bestie. Yang sering pusing ya. Ini pusing bukan sembarang pusing ya bestie. Ini pusing dikarenakan tekanan darah tinggi, atau pusing dikarenakan kolesterolnya meninggi, atau pusing karena apalagi biasanya kalau pusing bestie. Nah, itu. Bukan karena masalah kurang duit bukan ya? Ya, jangan ya. Kalau itu ya yang bisa mengobati adalah bestie sendiri. Ya, dengan cara bekerja dengan sangat keras. Bekerja dengan semangat. Iya, bestie. Ya, biar makin semangat coba kamu pantang di sini, bisa jadi ini salah satu amunisi semangat kamu. Uhuy. Ayo. Telepon lagi. Adik, coba lagi. Goyang lagi. Di rumah bestie sambil goyang-goyang boleh loh. Kan gak ada yang lihat. Kalaupun ada yang lihat juga ya gak apa-apa gak sih? Halo, Panggung Melayu persembahan dari Biosi
1: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
0: Kissnya dulu dong. Nah gitu, ya kan? Bu Aisyena.
1: Chandra Dewi.
0: Libur gak, Bu?
1: Libur apa?
0: Libur main mobil-mobilannya.
1: Hari Sabtu Minggu itu full gas.
0: Malah full ya. Okay. Ya udah nggak apa-apa.
1: Gak bisa bergerak kemana-mana.
0: Nggak apa-apa, itu rejeki.
1: Ya, ya makanya kan? Kalau ada acara jangan hari Sabtu ya.
0: Ya, dengarkan bestie-bestie itu pesan dari Bu Esyena ya. jangan bikin acara hari Sabtu.
1: Susah kita ngaturnya ya Mbak Mary ya. Kadang-kadang direwangi lembur juga untung.
0: Untung ya. Waktu kenapa? Itu ada 24 jam. Jadi bisa akhirnya lembur juga Anda ya.
1: Sesekali gak apa-apa.
0: Iya. Coba bayangin waktu itu cuma ada 12 jam. Gak selesai pekerjaan Anda satu hari itu ya.
1: Iya, bisa saja. Laundry-nya tak bawa main loh.
0: Laundry-nya dibawa main. Ayo kalau gitu mau dendang apa?
1: Dendang ini guys.
0: Apa?
1: 1000 kali sayang.
0: 1000 kali sayang, Chandra cek dulu. Di goyang buat siapakah itu?
1: Mbak Mary, selamat sore.
0: Iya Mbak Mary.
1: Ibu Indiana, Mbak Ani-Ani ya, Ibu Muslimah. Terus ada Bu Desari, Pak Deribut juga di sana.
0: Okay.
1: Bu Dewi Sangkres, selamat sore. Ada Pak Warno, ada Mak Lung juga, selamat sore.
0: Okay.
1: Ibu Damiyasi, Ibu Yuni, Ibu Rumiyase, Ibu Watini, Bunda Lili.
0: Oke.
1: Mbak Rio juga selamat sore. Terus ada Putra LA-nya, Dara Malang ya. Bunda Ulfa juga selamat sore.
0: Oke.
1: Pak Yahdi, Bu Yahdi, Pak Wandira.
0: Yo.
1: Terus juga ada Pak Easka, Pak Emara ya. Ada Pak Bartona juga selamat sore.
0: Oke, okay, oke.
1: Pak Rupi, selamat sore. Ada Kang Purkan dong. Dan Pak Maruti juga selamat sore.
0: Oke.
1: Mr. X-nya selamat sore. Penjaga cinta.
0: Oke.
1: Terus ada Pak Alan.

0: たまま、るーちゃん、ゆーふー、kamu bagian dia, iya gitu mah enak ya.
1: Ya berarti kalau nggak mau kepanjangan ya buat semuanya aja.
0: Semuanya
1: saja. Aduh makasih ya Bu Isyana.
0: Sama-sama.
1: Yuk Panteng Radio.
0: Panteng Rira mata yang ku, thank you.
1: Oh, thank you, thank you. Bestie yang acu, bestinya acu. Ya sudah ikut bergabung juga bareng sama Chandra Bestie. Ada lagi, ada lagi. Halo. Panggung Melayu, persembahan dari Biasi.
2: Herbal premium masa kini.
1: Asik. Siapa di manakah ini?
2: Dengan Mbah Pangat di Pao.
1: Oh, Mbah Pangat, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat dan baik-baik juga ini, Mbah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik-baik gimana kabarnya?
1: Baik banget juga, luar biasa, Mbah.
2: Ini baru panteng dengan Mbak siapa ya ini?
1: Chandra, Mbak Chandra Dewi.
2: Selamat sore ya, Mbak Chandra.
1: Iya, selamat sore juga. Sudah ikut gabung juga, thank you ya. Kalau gitu Mbak Pangat mau dendang apa?
2: Dendangnya ikutan aja, Mbak.
1: Ikut aja, oke. Okay. Adik iya. Goyang, kalau gitu buat siapa Mbak Pangat?
2: Salam tuh buat tadi, maklum ya.
1: Oh, tadi Bu Sena.
2: Oh, Bu Sena. Kenal, Bu Sena. Itu maklumin tuh. Itu Bunda Ribu, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Bunda Muslimah. Tandus.
1: Okay.
2: Meli, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Pak Gatot di Trimulyo, selamat sore juga.
1: Okay. Terus?
2: Untuk semuanya saja ya, Mbak. Apa okay. Ini tadi?
1: Chandra Dewi.
2: Untuk semuanya saja, Mbak Chandra Dewi ya.
1: Iya, terima kasih ya Mbak Pangat.
2: Ya, terima kasih waktunya.
1: Sama-sama, Panteng Radio.
2: Panteng Tri Rama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane ateng kulo tumbas malih jane penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki ateng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi Ninja Waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Lubulinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbalinggo.
5: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbalinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbalinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbalinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan...
6: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
5: Sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbalinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler, mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa, seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbalinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim nomor 1, Tanjung Intan Purbalinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbalinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
7: Mah, main si Titin teman aku cerita.
0: Cerita apa,
7: Dek? Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
0: Di mana?
7: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh, ya? Terus?
7: Terus, Ma. Di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh, Ma.
0: Wah, asik ya.
7: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
8: Dikasih info mas, eh? Sekarang sudah jam 5 sore.

Masih dipanggil Melayu ya, Beski. Beski lagi. Baru juga mulai kita udah jadi Beski aja. Besti, maksud aku Mai Besti, Besti, Besti. Sore hari ini, coba kamu sudah dari mana aja? Kamu yang lagi libur sekolah, kamu sudah sampai mana aja? Kamu sudah berkeliling-keliling dunia kah? Atau kamu sudah berkeliling-keliling desa kamu kah? Atau kamu sudah berkeliling-keliling kemana? Atau kamu masih dari awal libur sampai sekarang masih di atas kasur? Nempel kamu ya di kasur ya. Kamu sama kasur bestie banget ya. Gak bisa lepas. Tapi ada juga sih yang kalau pas lagi libur itu malah pinginnya itu di kamar aja. Ada tuh yang begitu, bestie, yang gak apa-apa banget. Yang penting pekerjaan di rumah yang memang harus diselesaikan, diselesaikan ya, bestie. Ada juga Alan Mebel RB3 Rumbi ya. Selamat sore lo. Oh, sama Nini tadi ya. Ada Wahyu Indra dari kawasan Seputi Ramang juga sudah menyatu. Terima kasih. Apa lagi Bu Isyena ini? Oh, Mbah Pangat hari Sabtu ditunggu di Pasar Paes. Oh iya benar ya kan. Nanti ada juga siaran keliling, Besi. Warga Raman Utara nanti tanggal 25 hari Kamis besok ada siaran keliling di Pasar Raman Utara, Besi. Pokoknya kamu harus datang, jangan sampai kamu tidak datang. Aduh sayang banget kalau tidak datang, karena bakal dibawain banyak banget promo spesial. Dan juga untuk kamu di Besti yang ada di Lampung Tengah, nanti juga ada tuh kegiatan yang sama, siaran keliling dan cek kesehatan gratis juga di Pasar Paes. Pasar Paes itu nanti kapan ya? Oh, hari Sabtu besok tanggal 27 Juni. Kamu juga datang ya, Besti. Cuman yang paling deket banget hari Selasa besok nih. Mungkin ada yang saudaranya di sekitaran Labuan Ratu bisa dikasih tahu tanggal 23 nanti ada di Silir Agung, Besti. Ya, nanti datang di mana lokasi pastinya nanti diinfokan ya. Besti, kamu jangan pindah-pindah gelombang makanya biar tidak ketinggalan informasi terkini. Ayo Besti yang pada mau punya biosi Shihaga juga, yang pengin sehat selalu badannya, kamu harus segera dapatin produknya di Radio Tri Rama FM ya, Bes. Atau juga kamu bisa hubungi call center, nanti dianterin sama AJS atau sama kurir-kurirnya kita. Bisa hubunginnya di 0831760600. Itu boleh ditelepon, boleh SMS, boleh juga WhatsApp ya, Besti. Nanti kamu bisa dapetin Biosi Shihaga yang masih ada promo spesial. Beli satu Biosi dapat bonus satu susu kambing etawanya. Jangan sampai kehabisan. Minum Biosi Shihaga itu gak perlu banyak-banyak. Ya sekali minum ini 5 tetes aja udah bagus banget buat kesehatan tubuh. Ya pagi, siang, dan malam diminum rutin tiap hari. Nah kalau misal sekali minumnya 5 tetes, berarti sehari 15 tetes. Sudah itu, Besti, udah bagus banget ya, Bes. Terus juga untuk konsumsi herbal Biosi kalau masih awal-awal banget minum, masih semingguan awal minum, nanti jangan kaget kalau Besti ngerasa kayak ada linu-linu di badanmu, di kaki, di tangan, ya pokoknya daerah-daerah persendian. Itu jangan kaget, itu adalah reaksi, iya kan? Itu malah bagus seharusnya. Karena biosinya berarti sedang bekerja. Dia sedang bekerja di dalam tubuhmu ya. Dia mulai beradaptasi sama tubuhnya Besti. Nah, nanti pada akhirnya setelah seminggu kemudian badan kamu jadi sudah kenal nih sama Biosi. Udah beradaptasi dan akhirnya badan kita jadi lebih enak, jadi lebih segar, jadi lebih sehat, Besti. Gak usah takut, diterusin aja ya. Pokoknya kalau pengen dapetin kesehatan kamu harus sabar. Kamu harus rutin tuh 3-6 bulanan untuk pengobatan. Dan itu sebisa mungkin tidak berhenti ya minumnya ya, Besti. Ayo
Ayo, ayo kalau pengen tahu seputar herbal biosi, kamu juga bisa langsung datang aja ke radio, nanti bisa dijelasin sama petugas yang ada di radio. Ayo Ahmad Firnanda, ayo coba, coba kamu bisa nggak menembus lagi benteng pertahanan Trirama ini, coba. Ada Ibu Painem dari 15 Kauman juga udah punya herbal biosi Shihaga premiumnya, asik asik. Selamat sore juga, ini yang sudah pada punya biosi aku mau lihat. Selamat sore juga, ini yang sudah pada punya biosi aku mau

Budi Sutarni dari mana? Tanjung Kencono. Budi Sutarni sama Pak Desikin Tanjung Kencono ini untuk jaga kesehatan. Udah habis 5 botol loh. Ini cari lagi kemarin Herbal Bio Shishihaga Mangku. Digoyang sayang. Aduh, aduh. Digoyang sayang. Asik, asik. Ada juga Pak Eko Sukadi, selamat sore ya Pak, dari Ramen Utara Persil 9. Buat jaga kesehatan pertama kali banget ini mau minum Herbal Bio Shishihaga. Ayo toh, mana lagi hayo yang belum punya Bio Shishihaganya. Tuh beruan ya Besi, order produknya. Ada Pak Udin sebuti Ramen. Selamat sore Pak Udin, ini beliin buat istrinya. Keluhannya di ginjal ya, baru pertama kali banget mau minum Bio Shishihaga. Mudah-mudahan nanti keluhan di ginjalnya mulai mereda ya Ibu. Ada lagi Alan Mebel RB3 Rumbia. Ada juga Mas Yudi dari Varia Agung di Dusun 8 SD Negeri 3 Varia Agung dan sekitarnya. Lagi OTW ke rumah sakit. Oh gitu. Oke, semoga sehat selalu ya Besti. Yang belum gabung, buruan bergabung. Yang belum goyang, buruan bergoyang. Yang udah gabung, jangan pindah-pindah ya Besti. Karena Chandra mau hadirin lagi, ini Denong Special buat kamu. Ayo, kita goyang lagi ya. Di sini aja udah, di 93,1 Radio Tri Rama FM. Wena, wena.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

waktu kita sudah habis. Ya, terima kasih untuk yang sudah gabung, Selin. Selamat sore, Selin. Kamu sudah menyatu ya dari gaya baru Pak Cocong. Oh, sama Fernanda, selamat sore juga. Aduh, mau telepon enggak tembus ya. Bisa nanti di program selanjutnya aja ya, karena sekarang waktunya habis. Chandra-nya pamit dulu ya, bestie. Langsung deh Chandra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, pengaruh persahabatan. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga bermanfaat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'alana minas sami'in al-mustami'ina li'ulumil ulama al-amilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, qaidina wa amiril mu'minin, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'in tabi'ina lahum ila yaumiddin ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, poro konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan sampun tutuk wonten ing wayah sak menika, ing pundi kula kali panjenengan sak niki tutuk datang pengawasan kitab hikam nomor 39. Dukur dhewe sampean delok mriku nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, pada pengajian yang telah lalu kula kali panjenengan dipun sindir dening dawuhe Ba'dil Hukama, sing dawuhe Ba'dil Hukama ngeten. La tu'akhi minan nasi man yataghayyaru 'alaika fi arba'in. Nomor 1 inda ghadabihi, nomor 2 inda ridahu, nomor 3 inda tamaihi, nomor 2 inda hawahu. Kula kali panjenengan dituntut jangan sampai kita mendekati atau bergaul dengan orang yang tingkah lakunya berubah pada saat ada 4 kondisi. Nomor 1, tepak muring-muring. Nomor 2, tepak seneng, tepak bunga. Nomor 3, tepak kepingin. Nomor 3, tepak onok barang sing disenengi. Jadi le ono uang tingkai berubah di dalam 4 kondisi itu sangat berbahaya untuk kita dekati. Ojo jidak-jidak teng tiang sing koyok ngeten. Li anna adil ma'ani tata ghayyarul hatiba li dukhulid darari minha ala nafsi wa fatil intifa. Krono le ono tiang konco ambek sampean lan tingkai niku berubah ketika ada 4 perkara niki, berarti uang niku wau konco karo sampean boten krono Allah. Lek ono kepentingan nih, berubah kekancanan nih. Lek tepak sengit, berubah kekancanan nih. Contoh ngeten, sampean gembulan karo wong, wah, lek tepak butuh katanya le duit nang sampean kuati, ojo sampe dijeluk di SMS tok teko. Krono uang niku wau butuh katanya le duit, tapi bareng ndak butuh nang sampean, ojo sampe di SMS dinyangi nang umahe ndak gelem nemoni. Niki berarti wong ngoten niku gelem kumpul karo sampean lek tepak bunga tok, kumpul karo sampean tepak seneng tok, lek tepak susah ndak gelem. Wong ngoten niku jenenge kumpul karo sampean duduk lillahi taala, bukan karena Allah, duduk krono Allah. Lek kula sampean kumpul krono Allah mboten ngoten jarane. Susah utawa bunga padha mawon kumpule. Senang atau tidak senang tetap kumpul. Susah ngguyu, bunga nggih ngguyu. Ada kepentingan juga tertawa, gati tidak ada kepentingan juga gati. Artine pancet ngoten lho. Lho kula mbek pamean niku mestine ndolek kanca sing kaya ngoten. Ojo gati krono ana kepentingan, ojo ngamuk krono tepake susah, ojo cedhek polahe krono butuh. Butuh ndak butuh tetep nyedhek. Ana perlune nyedhek, ana perlune nyedhek. Niki wong sing pantes sampean dadekno kanca. Ndolek kanca niku lek dipek pentinge tok, maka dia itu berarti kumpul ambek koncone duduk krono itu merupakan mu'akhad yang diperintahkan oleh Allah untuk bersaudara sanes. Tapi dia berkumpul dengan orang hanya karena ada kepentingannya. Ing mongko konco kula ambek sampean niki, lek pun kadung elek sampean konconi, biasane niku akan ada pengaruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita lanjutaken dawuh niki musonep nomor 39. Rupama kunta musian, rupama kunta kapan-kapan ono sopo siro musian iku wong kang agawe Allah. Fa'aroka mongko meruakan kaing siro al-ihsana ing agawe bagus mingka saking siro. Opo suhbatuka oleh siro ngancani man ing uang wa kang utawi man dadi man iki dadi maf'ule lawat suhbatuka. Suhbatuka niki berarti mudhof datang fa'ele. Kae niki fa'el tapi di mudhofno dadi mudhof ilai suhbatuka. Oleh sira ngancani man ing wong wa kang utawi man iku aswa ulweh ala apane halan tingkae mingka ketimbang saking sira. Taun iki musonep lek sampean koncoan karo wong sing kelakuane luwih elek ketimbang sampean, itu biasanya kalau sampean sedang melakukan perbuatan kejelekan, maka hasil pergaulan sampean karo wong sing luwih elek niku akan memberitahukan bahwa pekerjaane sampean sik rada apik. Sakniki sampean koncoan karo wong sing biasa ngentit duwe negara mek liwat borongan. Wonten kanca oleh borongan ngaspal embong. Niki borongane kenek 500 juta. 500 juta niki ndak dilakoni dhewe, didol maning nang kancane. Didol maning nang kancane diligerno iso payu 450 juta. Lah duwe sing sampean entit dadi batine sampean dodol proyek nang konco sampean niku, sampean berarti ngapik duwi negara ndak kadek nyambut gawe. Lho sampean ngene iki rumoso ndak salah. Krono sampean duwi konco tukang judi gede, tukang buka bar, jamin keselamatane. Jadi lokalisasi dijamin dengan pakai uang, pemasukan saking perjudian, pemasukan saking pelacuran niku sampai kadang-kadang sedino oleh atusan juta. Dianggap iku dosane kuwete lah sampean ngentit duwe negara mek 50 juta. Cara kasare, cara zahire kan apike kelakuan sampean sian. Timbang kelakuane kanca sampean sing jamin enggene barang nakal niku wau. Lho lek sampean kanca ambek wong sing kaya ngoten kadang-kadang di ati niku muni ngeten. Lek ngono aku iki sik pindhoan. Wong barangan aku ngentit duwe negara mek 50 juta. Lare iku jamin keselamatane lokalisasi sedinane oleh 200 juta. Lho elek kan? Elek sampean kelakuan maksiat sampean dianggap lebih kecil karena melihat perbuatan maksiat teman dan konco sampean sing luwih gede. Sampean kumpul karo wong sing mek biasa ndak poso, sampean ndak tahu poso Ramadan nggih, sampean ndak tahu poso Ramadan. Kumpul karo wong sing koncone mang sing wong niku wau salah ndak tahu poso Ramadan, sembahyang limang waktu yo ndak tahu sembahyang. Iki bahaya, bahaya napa? Kadang-kadang di ati niki ngeroso. Oleh ngono awake iki sik pindowan, mek ndak poso tok lali are iki, ndak poso ndak sembahyang. Papa wis lutung titik-titik. Lho niku bahaya nih wong kanca karo wong elek ngoten niku wau. Wong awake wis ndak poso Ramadan niku dianggap dosa. Dhe'e mboten gelem ngelakoni poso, tetap melakukan pelanggaran kepada Allah karena dia berkaca kepada temannya yang lebih jauh, yang lebih besar dosanya ketimbang awake. Wong awake ndak poso tok, koncone ndak poso ndak sembahyang. Lho niki bahaya. Yakni ngersakaken sapa keng sonep ana suhbat taman ing sak temene ngancani wong wa kang utawi man iku dunaka ing dalam saandape sira dararun iku madarat mahdun kang murni li anaha krono sak temene suhbah tughati iku nutupi apa suhbah angka saking sira uyubaka ing biro-biro cacat sira watu bayin lan mertela akan apa suhbah laka maring sira kamalaka ing kasampurnane sira fatujibu mongko nekaaken apa suhbala kamaring sira husnadzani ing bagusi penyono binafsika kelawan awak dhewe ne sira lek wis husnudzon nang awake dhewe fatak jabu mongko gawok sapa sira bi amalika kelawan biro-biro amal sira watakna ulan nerimo sira bi ahwalika kelawan biro-biro tingkai sira ngoten. Lek kulo sampean dawuh niki musone kulo lek kekoncoan kulo ambek sampean niki ketepaan koncone uang sing luwih elek ketimbang sampean iku merupakan sesuatu kejelekan yang murni. Nek kumpul nggih bukan berjuang, dudu amar makruf. Sampean konjoan karo wong sing tingkai luwih elek teko sampean, itu murni sebuah kejelekan. Ndak ana ganjaran iblas. Lek niate kekonjoan, lek niate kepingin ngandani, mboten. Lek niate sampean kekonjoan, jelas konco karo wong sing amal ibadahe luwih titik ketimbang kulo sampean, iku jelas elek. Tapi lek di ati niku ono niatan kepingin ngapii koncone sing luwih elek, mboten. Iku duduk konco jenenge, mau menyelamatkan. Ada istilahnya tersendiri. Noko, sesandingan karo uang sing biasa yang ngurangi timbangan. Niki bahaya niki. Koncone noko, sampean noko koncone noko. Konco sampean niku biasa ngurangi timbangan. Sak kilo dadi sangang on. Iki lek sampean terus-terus no kumpul karo uang sing koyo ngeten, iso-iso sampean melok kelakuane konco sampean mang. Ngoten. Nular, kelakuane niku nular. Yang pertama, yang kedua, kadang-kadang kumpul karo konco niki, lek sampean ndak niru kelakuan eleke, sampean iso nganggep luweh api. Lek wis sampean luweh nganggep luweh api, berarti sampean ada kelebihan daripada konco sampean sing luweh elek. Lek wis ono kelebihan, berarti sampean khusnudzon nang awake dhewe. Lho khusnudzon nang awake dhewe niku mboten oleh. Nganggep awake wis sampurna niki mboten oleh, jenenge ujub. Lan dianggap pekerjaan selama ini yang dia lakukan adalah cukup untuk menjadi satu kebaikan. Niku lho bahayae wong kanca karo wong sing luwe elek. Dadi kula mbek sampean lek golek kanca ya ndolek kanca sing luwe apik ketimbang kesalahan kita. Kula sampean pamane penggaweane nyolongan. Ndolek kanca sing ndak pati nyolongan. Kula mbek sampean koncoan karo awake sampean pamane pun penggaweane ndak pati sembayang. Golek kanca sing sembayang. Sampean ndak tahu poso, ndolek kanca sing ahli poso. Sampean ahli korupsi, ndoleo konco sing gak ahli korupsi. Sampean deloan maksiat, deloan salah wong, ndoleo konco sing gak tahu neliti kesalahan wong. Ngoten carane ndoleki konco niku supaya wonten tambalan nih. Ibaratnya tembok, tembok niku lek gopel ojo tambah digopeli. Tembok di sing dimiliki gopel, growak, krono growak digolekno bareng sing rada growak pisan. Ya tambah elek. Lek ono tembok niku kerowak, golek ono tembelan supaya mboten kerowak. Lek ono tembok niku pecah, tembelan supaya ndak pecah. Ngoten. Wong temboke pecah tambah dicur. Ya tambah kentek nandani sampean. Tambah diapi mau ono jadi elek.
1: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Tris Utomo.
1: Alamat Bapak di mana?
2: Dari Sukamulya Unit 6, Blok C,
1: Kecamatan
2: Mesuji. Oke.
1: Pak Tris, kemarin yang dirasakan itu penyakit apa, Pak Tris?
2: Yang dirasakan penyakit perut dan pegelinu, boyok, sama kakinya itu ditekuk kaku-kaku itu. Alhamdulillah minum Agarius hijau. Itu habis setengah botol, alhamdulillah.
1: Sehat?
2: Sehat. Sekarang sudah bisa kerja kembali.
1: Yang dirasa di perut gimana, Pak?
2: Mendokol-mendokol, ya mesecek-mesecek gitu.
1: Sebelum mengonsumsi Agarilus yang hijau, yang dikeluhkan di badan gimana, Pak?
2: Sebelumnya minum itu ya, itu padaran sakit sama boyok itu sakit juga sama kakinya.
1: Kakinya nggak bisa ditekuk?
2: Ya, kemarin sukar untuk silo itu sukar, sekarang sudah lembes kembali seperti semula.
1: Tadinya buat jalan sakit nggak, Pak, kakinya?
2: Kalau enggak, ya sementara enggak, tapi kalau nganu cuma sakit kalau akan duduk, bangun tidur itu sakit itu.
3: Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Alhamdulillah minum Agarius hijau sudah sembuh. Enak di badan, enak di kaki, perut sudah normal kembali, makan juga sudah habis banyak. Ya saya sampaikan, ya siapa yang punya penyakit seperti saya, belilah obat Agarius hijau. Mudah-mudahan bisa sembuh kembali seperti semula. Saya yang sudah merasakan habis setengah botol saja sudah merasakan enak di badan dan perutnya sudah kembali normal lagi. Agarius ampuh.
4: Untuk mengetahui produk Agarius lainnya, klik www.agarius.id. Agarius Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: waridho ani nafsi utawi ridho ani nafsi saking nafsu ru'yatu waru'yatu ihsaniha lan ningali engko bagusin nafsu iku aslu kulli syarrin asale saben-saben kaelekan. Niki keterangane koyo pengajian sing dhisik ni. Lalek wis sampean merelakan dengan dirinya sendiri berarti sampean itu menganggap dirinya baik. Lah lek wis nganggep awake dhewe apik, anggapan yang seperti inilah yang menjadi pokok daripada semua kemaksiatan. Oleh menungso niku melanggar nang Gusti Allah krana nganggep awake niku sing paling bener. Coba ngaku wong sing salah, ndak kira ngakoni apa-apa. Lek wis nganggep awake dhewe sing paling bener otomatis dia akan melakukan sesuatu kesalahan. Artine disalahno mboten gelem, wong sing nyalano sampean malah sing salah. Sampean mboten salah. Fa in arata moka lamun ngarepaken sapa sira wala buta lan ora kena ora apa antas abayen to ngancani sapa sira man ing wong layan haduka kang ora nangekaken ka ing sira apa haluhu tingkai wong wala yaduluka lan ora nutuaken ka ing sira alallahi ing atase Gusti Allah makaluhu apa omongane man fashab mongko ngancanono sira mislaka ing umpamane sira ata takuna engko ana sapa sira fi suhbati ing dalam ngancani mislak lalaka iku ora manfaat gatu sira wala alaika lan ora mlarati ing atase sira lek sampean tidak boleh tidak mau tidak mau kudu kumpul karo uang sing tingkai iki ndak ndadekno semangat ibadah nang Gusti Allah lan omongane ndak dudunno nang Gusti Allah sama sekali. Nun sewu, lek sampean kudu kumpul karo wong eten, ndolek wong sing minimal kelakuane padha karo sampean. Nek ahli ngaji. Nek sampean wong sembayang, ndolek kanca sing sembayang. Lek sampean ndak iso, pancet sampean kumpul karo wong sing ndak tahu sembayang bengi. Padha karo sampean ndak kumpul karo wong ndak tahu sembayang bengi. Ya sing pas ngoten. Ojo sampe ono ning sore. Lek sampean wong ahli sembayang sunat ojo kumpul karo wong sing biasa mek sembayang fardu tok. Artine ojo sampe niru. Lek ono wong awake sembayang fardu tok kok ketepaan kumpul karo wong sing ahli sembayang sunat, sing sembayang fardu iki niru nang sing sembayang sunat. Ojo sing sembahyang sunat iki niru nang wong sing sembahyang fardu tok, akhirnya sembahyang sunatnya hilang. Jangan rugi. Minimal sampean dolek wong sing padha, sing padha ahli sembahyang sunate. Dadi gampangane kanca sing koyo ngeten tidak membahayakan nang sampean dan tidak menguntungkan nang sampean. Ndak apa-apa wis. Wis oleh ganjarane kekancanan ngoten tok. Tapi lek sampean kekumpulan karo wong sing tingkai luwih elek ketimbang sampean, niru sampean akhirnya sampean rugi. Membahayakan diri sampean. Lek kelakuane bodoh, berbahaya tidak, bermanfaat juga tidak. Iki jenenge posisi kepepet. Lho lek iso ya aja melok sing kepepet. Golek sing kena-kena mawon. Golek sing enak-enak mawon. Ngoten. Sing kira-kira iso nggawa sampean nang kelakuan-kelakuan sing luwih apik. Summa ulima. Mongko muriden weruhi, apa annasu batau? Ngancani apa sak temene ngancani oleh ngancani man al arifina ing biro-biro wong kang marifat iku ala kismaini ana fine niku dikurung kelebihan niku iku ala kismaini ana rong bagian nomor siji suhbatu nggih saged diwaos suhbati nggih saged lek suhbati berarti lafadz suhbati niki dadi badal kismaini. Lek diwaca suhbatu berarti ana mubtada sing den buang. Suhbatu dadi khabare teko mubtada sing mahdhuf niku wau. Suhbatu kenek, suhbati kenek. Lek diwaca suhbati, suhbati iradatin nyatane kekancanan ngarepaken wa suhbati tabarrukin lan kekancanan amri barokah. Lho, dhewe-dhewe kekancanan karo wong sing makrifat niku modele ana luru. Onok suhbatul irota kekancanan krono onok kekarapani onok suhbatu tabaruk onok kekancanan krono barokai nopo sing dikarepno fasuhbatul irota timongko utai kekancanan krono onok karpi alati kang hiya iku utawi suhbatul irota alati iku suhbah Yustaro tukang den syaratakan laha katwi alati asyurutu obo biro-biro syarat al-ma'rufatu kang den werui alati kang hasilua utawi hasile suhbah iku ayakuna yento ono sopo al-muridu wong kang ngarepaken bagus maring Allah iku ma'asyaihi sartani guru gak usah iku masyaihi sartani guru iku kalmayiti koyok dene mayit bainaya dayil ghosili ing dalam tangan lurune ing dalam antarane tangan lurune wong kang ngedusi kekancanan karo wong apik niku sing pertama jenengi suhbatul irodat. Suhbatul irodat niku maknane kumpul karo wong sing makrifat dengan sebuah persyaratan. Napa persyaratane? Intine kira-kira kumpule awak niku kale wong sing makrifat wau seperti kumpulnya mayit dengan orang yang memandikan. Saniki ana wong ngedusi mayit. Onten tiyang ngedusi mayit. Lah sampean weruh wong ngedusi mayit. Napa wonten tiyang ngedusi mayit niku manggil nang sing ngedusi? Mboten wonten. Wong ngedusi mayit niku jare sing ngedusi dilungguhno ya lungguh. Diturukno nggih turu. Digosoki nggih meneng. Diiringno ya meneng, disabuni meneng, dijojo irunge meneng, dikapakno meneng. Nurut mawon. Lah kula ambek sampean lek kanca karo wong apik kira-kira ngoten aja akeh-akeh takon. Soale ibarat iku lha mbek sampean niki wong goblok, kumpul ambek kiai. Lek jarine kiai biru ya biru. Aja kate takon napa kok biru kiai. Kan sing apik sajane kan ngeten ah. Coklat niki. Lek coklat kan bagus mboten pati ketok. Lho niku mboten oleh. Wis pokok jare kiai kongkon sing akeh sembayang, sembayang oleh khusnudzon. Nang wong le aja sampe elek songko khusnudzon. Kula mbek sampean takon-takon tok. Akhire kula mbek sampean dadi kaya Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah sosok tubuh menurut cerita adalah sosok tubuhnya nabi yang tidak berhasil mengaji kepada Nabi Khidir. Krono napa? Krono selalu takon. Dadi aja kake omong. Wis pokoke jare kiai kongkon sembayang ya sembayang. Ngoten tok. Kecuali lek nemen oleh ngrepoti rekoso ya takon dedek-dedek. Bukan berarti kita itu mau melawan atau mau berdebat tidak, tapi ingin mengetahui kebenarannya. Ndak apa-apa. Kalau sampean tanya kepada seorang kiai hanya ingin mengetahui kebenarannya monggo. Tapi aja sampai takon tok sing sampai koyok-koyok katene ngalahno fatwae kiai ini. Kate mengalahkan fatwanya gurunya. Jangan, ndak boleh itu. Kalau dalam urusan agama enggak boleh seperti itu. Tapi kalau sampean tanya mepet terus nang kiai hanya tujuannya ingin tahu. Kemudian setelah tahu diamalkan, monggo. Kalau sampean takon niku kepengin ngalahno kiai ini, kepengin ngalahno guru ini artine sampai amali sampean sing sekiran iso bertentangan dengan guru ndak podo. Sampai kepengin iso berlomba-lomba mboten oleh. Lek sekedar tanya hanya ingin tahu, betul-betul istifham, silakan. Wong jenenge wong takon. Niku nomor siji. Wasuhbatu tabaruk utawi kekoncoan krono tabaruk hiya ikut utawi suhbah alati iya iku suhbah ya kunukang ono alkos dua posejombia kelawan alati aduhula iku melbu malkomi sartane kaum watazayilan gawe papaes bizayim kelawan papaese kaum wal intizamulan kumpul teratur kumpul teratur fisil ki aktihim ing dalam dalane bundelane kaum wahadha utawi iki suhbatu tabarruk ikula yulzimu orang tetapi obo hadha bisuruti suhbati kelawan biro-biro syarati kekancanan wa innama yukmaru angin pastini dan perintah sopoman biluzumi hududi syari kelawan netepi piro-piro pelanggaran syariat. Lek suhbatu tabaruk siji malih tujuane suhbatu tabaruk itu adalah pergaulan sing tujuane kangge melbu wonten dik setunggale kaum. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh kaum itu ditiru. Mboten katik ngomong, ndak katik diatur. Sampean kumpul ambek kiai. Kiai ini sembayang, nderek sembayang. Kiai ini ngaji, sampean yo melok ngaji. Melok mawon. Soalnya Dewi kadung yakin tidak mungkin kiai itu akan salah, tidak mungkin ulama itu akan salah. Melok mawon. Watazayi bizayihim, meniru perbuatan baiknya. Kiai surbanan, yo melok surbanan. Kiai sodako, yo tiru-tiru sodako. Kiai gawe omah, yo tiru-tiru gawe omah. Sak cukupe. Kiai poso, yo melok poso. Melok mawon wis. Tanpa ada pertanyaan apa-apa, panjen tujuannya tabarukan. Lho niki kadang-kadang nang wong kuno niku kata niru. Ditakoni sampean lan opo kok sarunge-sarunge. Sarung nun sewu warnane putih pamane. Ta warnane abang, warnane ijo, warnane ireng dan lain sebagainya. Dia menjawab, "Aku nggawe kelambi koyo ngene krana guruku nggawe kelambi ngene. Aku nggawe sarung ini krana guruku nggawe sarung ini. Ana salat malih, salat sunat nopo pamane, salat riyoyo. Sampeyan nek salat sunat riyoyo nopo kok mlaku? Krana biyen Rama Kyai Hamid iku lek nang masjid mlaku. Krana biyen Rama Kyai Khalil iku lek nang masjid ya mlaku." Jadi niru kelakuan kiai ini ku jenengi sobatu tabaruk. Uang kekancanan ini ku ndak kudu kumpul saben dino. Masih buatan kumpul lek kelakuan ini podo ku jenengi kekancanan. Masih wis oke, gawe sarung-sarung plekat. Sarung-sarung biasa ngoten sing regane 20.000-an, sarung-sarung sing regane 20.000-an. Ditakoni ente iki oke montore anyar sarunge kok 20.000-an opo? Aku ku ndak niat opo-opo saking aku niat niru guruku. Yen guruku ke Abdul Halim Sidogiri kuwi lek sarungan elek-elek tok, tak ono sing apik. Niku jenenge suhbatut tabarruk. Kekancanan krono niru tok, tidak akan ingin tanya apa-apa. Lek sing mang niku kan menunggu perintah. Dikenekno meneng, dikenekno meneng, dikenekno meneng. Kalau ini tidak, apa yang dilakukan oleh gurunya dia lakukan. Perbuatan baik apapun, baik nggih, baik nggih, tutus sing elek. Perbuatan baik apapun yang dilakukan oleh gurunya dia langsung meniru. Niku jenengi sahabatu tabaruk. Artinya dia hanya diperintah untuk menetapi perintah-perintahnya syarak. Hanya diperintah untuk melakukan sesuatu yang menjadi tuntutannya syarak. Tidak lebih dari itu. Jadi pokok kelakuan kiai ku dianggap ono syara'i, ya wis dilakoni. Lek ono syara'i ya aja. Iku jenengi sahabatu tabaruk. Bukan berarti lek ono wong guru niku nyolong sampean nyolong mboten niku jenenge nalai nang sarak niku. Dadi ana gurune nglakoni kelakuan bagus wis tak takon-takon apa marang lakoni ngoten tok mawon. Lak ribut-ribut katik takon ya napa mboten. Tapi lek gurune salah sampean ojo melo-melo meneng mawon ojo takon. Niku sebatu tabarruk. Wala allahu lan menawa-menawa man, menawa-menawa wong sing kekancanan niku atau murid bi mukhalatati taifati kelawan nyampuri ing golongan ta'udu alaihi. Iku barokah, iku bali alaihi ing atasi murid apa barokatuhum barokai ta'ifah wayasilu lantum mekos apa murid ilama maring barang wasolu kangtum mekos apa ta'ifah ilahi maring ma. Ma ini ku tok arep ane di oleh dek ini ku ngelakoni sholat sunat krono gurune sholat sunat apa perlu nih? Ya menawa lek gurune ku enak, awa emelo enak. Lek gurune ku tenang, mungkin tenangnya cek bodoh karu gurune mboten apa-apa wis. Jadi apa saja yang dilakukan oleh guru tentang kesabarannya, tentang ngajinya, tentang sholatnya, tentang ibadahnya, tidak kali takon sing penting apa jadi guru. Terkecuali lek kelakuan ini ku terlihat melanggar syarak, lah niki baru kita takon. Kulo inget singin panjenengan ngajar kok mboten ngoten, yai. Kira si sembahyang zuhur ini petang rokaat. Saat ini panjenengan kok sembahyang zuhur ping sedoso. Niki perlu takon. Karena apa? Karena menyalahi syarak. Lulek menyalahi syarak kula bisa mendak oleh melok siapapun orangnya. Sebab tidak ada ketaatan yang boleh dilakukan apabila perintah ketaatan itu tadi bertentangan dengan syariat. Maksudnya kelakuan nopo mawon sing diperintah no sinten sing perintah. Lek kelakuan niki bertentangan kali syarak Gusti Allah ndak oleh ditiru. Lho lek ndak bertentangan karo syarak monggo sampean tiru. Bapak-bapak, ibu-ibu, mandar muka, datoso ilmu sing manfaat, soho barokah, fitini wa dunia, wal akhirah, kangge sanguni kula panjenengan nyambut gawe nang menungso, kangge nyambut gawe nang Gusti Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sak menteni kangge kedalam aturake salah luputin yun aku yun aku dan akhirul kalam wal afaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilu Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis. 93,1

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Buta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0603.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman keluarga sehat Indonesia. Gimana kabarnya untuk teman keluarga sehat ya? Atau di sore ke malam. Atau di keluarga sehat, jumpa lagi barengan aja untuk di dangdut sore ke malam persembahan untuk susu kambing Etawa. Atau di isi di malam Senin ya, di tanggal 21 Juni 2026. Coba lagi barengan aja sekeluarga sehat ya, sampai jam 7:30 malam nanti. Atau menemani di serah di sore ke malam, silahkan. Atau yang mau ikut tergabung, boleh banget keluarga sehat di 08 12 12 11 310, atau juga untuk di Facebook ya, atau di Radio Trirama FM keluarga sehat ya. Satu didang keluarga sehat ya, menemani di serah malam keluarga sehat. Tetap pantang terus di dangdut sore ke malam persembahan susu kambing Etawa.

Agama Siri, Pastor Wasigana dari Jalan Agama Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungur, Lampung Timur. Asih bersama jasa keluarga sehat di dangdut sore ke malam. Datangkan diri isi di malam Senin, sayang ku cintaku ya. Selamat menikmati hari libur untuk di weekend ya, hari Minggu. Kalau lagi libur ya, kalau enggak tetap semangat untuk aktivitasnya ya. Untuk di mana juga selamat beraktivitas yang masih aktivitas. Lagi santai juga selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta tentunya ya. Tetap jaga selalu kesehatan keluarga sehat karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan untuk di malam juga keluarga sehat, jangan lupa juga untuk yang punya permasalahan kesehatan seperti untuk ya penyakit diabetes, bisa konsumsi untuk susu kambing atau keluarga sehat yang punya manfaat luar biasa baik untuk pencegahan atau juga untuk pengobatan. Dan untuk variannya juga banyak ya sayangku, seperti untuk etamet, etabes, etakol, etabos dan juga zigo 26. So kambing atau keluarga sehat punya manfaat luar biasa. Jadi untuk keluarga sehat ya yang ingin konsumsi silakan, atau pengobatan sehari 2 kali dosisnya 2-3 sendok ya. Untuk pencegahan cukup sekali saja. Untuk informasi lebih lanjut untuk pemesanan dan juga konsultasi bisa hubungi di call center kita keluarga saya di 0831-760-600. Dan untuk di malam ini juga yang sudah ya mendapatkan, jangan lupa dikonsumsi sayangku cintaku. Jangan ya konsumsinya sehari sekali padahal untuk pengobatan. Kalau untuk pencegahan mah gak apa-apa keluarga sehat ya, di awet-awet AJS ya. Jangan ya, jangan diawet-awet bes ya. Konsumsi rutin dong ya. Selamat malam untuk kedimu keluarga saya. Terima kasih yang tadi sudah COD baik sama AJS ya, atau juga untuk ya sama di radio jaringan keluarga sehat luar biasa. Selamat malam, salam sehat selalu keluarga sehat ya. Untuk di malam ini tetap menjaga selalu kesehatan karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan untuk kirimu keluarga sehat ya, selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih untuk kirimu keluarga sehat ya, sudah memborong ya, memborong. Tadi juga terima kasih yang sudah cek ya di radio Tri Rama keluarga sehat ya, setiap hari minggunya. Dan untuk nanti di tanggal 25 bes, nanti ada siaran keliling di di ini keluarga sehat Raman Utara, tempatnya di Pasar Raman Utara. Jadi untuk keluarga sehat ya mau datang silakan ya, nanti bisa keluarga sehat ya. Nah, untuk kirimun keluarga sehat, selamat malam, ada Pak Tirto dari Toto Mulyo ya, Kelon Kejulindo ini sudah langganan, sudah mendapatkan etamet ya. Ada Bu Sunia dari Gumuk Rejo, Kelon Pegel-Pegel juga ya, sudah mendapatkan etamet. Budi Kasri Jati Datar, Kelon Asamurat sudah mendapatkan ya etametnya. Banyak terima kasih, sehat selalu, terus menjaga selalu kesehatan keluarga saya karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Dan untuk susu kambing etawa dia juga punya manfaat luar biasa seperti untuk ya kolesterol, diabetes, darah tinggi juga bisa. Tapi untuk susu kambing etawanya nanti dikonsultasikan yang baru pertama, nanti kita akan rekomendasikan. Kalau untuk ya keluarga sehat yang punya seperti darah tinggi bisa konsumsi etabos ya, atau kolesterol bisa konsumsi yang etakol. Terus yang asam urat lebih ke lambung, pernapasan ya, bisa konsumsi yang etamet keluarga sehat ya, atau zigo 26 juga bisa. Untuk yang punya ya diabetes ya atau gula darah bisa konsumsi yang etabes. Pokoknya disesuaikan nanti ya, dikonsultasikan, nanti kita akan rekomendasikan sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat ya dari Syadarita. Oke sayangku cintaku. Oke dong, selamat malam juga untuk teman keluarga sehat yang sudah menyatu di WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sore ke malam. Ada Mama Aswa yang ada di Seba 2, jadangnya takwa ya, di flight terpesemang semuanya. Semoga selalu sehat, tambah sukses pastinya untuk penyiarnya. Banyak terima kasih, terbaik pokoknya. Terima kasih kembali buat Mama Aswa yang ada di Seba 2. Sudah menyatu juga untuk dedang dasar ke malam, dedangnya takwa dari Bang Haji ya, Bang Haji Roma Irama. Atau kirim keluarga sehat deh, atau menemani
di Serat Malam Keluarga Sehat ya. Pokoknya jangan kemana-mana sayangku cintaku. Kita dengerin dulu yuk satu dendang keluarga sehat ya. Menemani di Serat Malam Keluarga Sehat ya. Jangan kemana-mana, tetap di Dangdut Sore Kemalam, persembahan susu kambing Etawa.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
2: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Lubulinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Lubulinggo.
3: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbalingga. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbalingga telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbalingga membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbalingga yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbalingga.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbalingga, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0811. 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbalingga, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama.

Oke, masih dipersuasikan dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cabatar Wai Bungur Lampung Timur. Masih di dangdut sore kemal keluarga sehat ya. Atau kediman keluarga sehat bersama Jess tentunya. Sampai jam 7:30 malam nanti keluarga sehat ya. Dan untuk kediman keluarga sehat waktu sudah dimikan di menit 41 ya. Atau di jam 6. Untuk waktu radio Ramadan sekitarnya keluarga sehat di Indonesia. Selamat malam. Ada Ening Dara Malang. Wah, udah lama gak masukkan ya. Sekarang aku tergabung lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut sore ke malam. Ajis, gimana kabarnya? Kabarnya sehat ya. Alhamdulillah hadir lagi. Morkes lagunya dong, Rindu Berat ya. Dari Isna Tri Senawati, salamnya buat besi-besi. Ada Maklum, Buda Suprapti, ada Jenita, Putra Setia, Kakang Akhir, Mr. X, Putra LA, ada Penjaga ya, Cinta, ada Pera, semuanya aja deh ya. Buat teteh-teteh sama AAA sama ibu-ibu aku, ucapannya selamat beristirahat untuk ajasnya. Hatur nuhun. Semoga sehat selalu ya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyatu keluarga sehat ya, atau kedidang dosar kemalam, atau persembahan susu kambing etawannya keluarga sehat ya. Ada Mama Arsai hadir. Iya, terima kasih Mama Arsai sudah menyatu. Selamat teman-teman juga ada Mas Kamin, Malma JS ya. Ada di Esbar, denangnya dong janji berbunga dusta dari Trisna. Trisna Levia ya. Oke, siap ditunggu dendangnya ya. Kalau masa nanti bisa diputarkan ya. Terima kasih kembali buat dirimu. Selamat malam dan juga selamat menikmati waktu istirahat malam keluarga sehat ya, Indonesia ya. Oke, dan untuk dirimu keluarga sehat ya. Terima kasih juga yang sudah ya pastinya mendapatkan untuk susu kambing etawanya keluarga sehat. Kita lanjut lagi yuk. Selamat malam keluarga sehat ya. Ada Kang Akhir. Agang Akhir ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kedemen juga selamat malam ya. Dangdut sore ke malam. Orkes lagunya dong, Nyanyian Rindu dari Vita Malam. Mau kirim salamnya ya buat Neng Geli Sedara Malam, ada Jenita Putra Setia, ada Mas Alfian, Bu Sri Suprapti, ada Maklum, Buda Muslimah, Penjaga Cinta, Mr. X. Ucapannya buat Neng Geli Sedara Malang, selamat malam. Selamat mendengarkan kiriman laguku untuk ajasnya. Hatur nuhun ya. Terima kasih kembali buat dirimu ya. Selamat malam dan juga selamat menikmati istirahat malam bersama keluarga tercinta ya. Dan untuk ini keluarga sehat ya. Selamat malam ada Mas Wahyu Indra. Selamat malam AJS ya. Dari Seperti Raman juga sudah menyatu keluarga sehat. Terima kasih. Selamat malam juga ya untuk semuanya keluarga sehat ya. Untuk yang sudah mendapatkan untuk susu kambing etawanya, pokoknya terima kasih. Dan juga jangan lupa dikonsumsi ya. Konsumsi rutin sayangku ya. Berapa sehari AJS ya? Kan tadi udah dikasih tahu sehari 2 kali untuk pengobatan. Untuk pencegahan cukup sekali saja. Ya kan? Oke, dan untuk kedemen keluarga sehat terima kasih ya. Untuk kedemen malam juga ya, selamat malam, semoga berkat lantaran untuk susu kambing ketawa menjadi ya pastinya juga kesembuhan untuk kita semua keluarga sehat ya. Selamat malam juga. Terima kasih sudah menyatu untuk di ya Facebook atau di radio Trigarama keluarga sehat ya. Selamat malam, ada Bripti Kembaran. Nah, dangdut sore kemalam hadir tamu Medan City. Salam petang AJS ya yang ganteng. Salam sehat dan juga happy weekend. Terima kasih ya, thank you. Terima kasih kembali buat dirimu. Selamat teman juga ada Arsan Sanjaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga hadir ya. Terus juga ada Ibu Endang Wahyuni dari Trisna Mulia hadir bersama sang suami tercinta. Ada Mas Supoyo juga, selamat malam. Mbak Ani, veteran hadir aja ya. Siap, terima kasih. Dan juga ada Bunda Elizabeth Superabdi, selamat malam aja. Dari Seperti Banyak Seba 6 Tanjung Kerajen hadir, terima kasih. Dan juga selamat malam. Selamat menikmati istirahat malam ya. Dan juga selamat malam juga ada Socha Tabi pun ya pun Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir ya.
Selamat malam dan juga selamat malam ada Samsul Hidayah. Absin yang ada di Purwokerto yang ada di Kediri Selatan Jawa Timur. Atau kemudian juga selamat malam ya, sudah menyatu juga keluarga sehat. Atau kemudian dasar kemalam persembahan untuk susu kambing Etawa. Jadi untuk keluarga sehat ya, nanti untuk di tanggal 25 Juni 2026 ada siaran keliling keluarga sehat ya, dan juga cek kesehatan gratis atau di Raman Utara, di Pasar Raman Utara keluarga sehat ya. Seperti biasanya seperti kemarin pas ya, pokoknya untuk puasa kemarin ya, pokoknya seperti biasanya besi. Jangan lupa untuk warga Raman Utara di tanggal 25 besok ya, untuk hadir dapatkan promo ya untuk Juni juara. Jujur Juni juara. Jadi untuk keluarga saya silakan dapatkan, atau mungkin sebelumnya keluarga sehat yang mungkin sudah habis untuk ya baik produk Agardus atau susu kambing Etawanya, nanti bisa nih keluarga sehat Indonesia ya untuk COD atau juga pesan antar ya, sama aja nya juga bisa keluarga sehat. Oke, kita goyang dulu sayangku cintaku, satu dendang yang tadi sudah diriki sama keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana, tetap di Dangdut Sore Kemalam.

0: Berita terupdate, 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat, akan tetapi hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara di-detox. Satu cara alami yang bagus untuk detox paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra-putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah Islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Noval Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak tak pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: Sakti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional atau DPD PAN Lampung Tengah mengambil langkah taktis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat desa. Strategi ini dikonkretkan dengan menggerakkan sekitar 1.000 kader akar rumput dalam agenda musyawarah ranting atau musran yang digelar di Pendopo Sanjaya pada Sabtu 20 Juni 2026. Konsolidasi besar-besaran yang mencakup 12 kecamatan dan 135 kampung di daerah pemilihan atau Dapil 2 dan Dapil 4 tidak hanya sekedar agenda regenerasi kepengurusan internal, melainkan fokus pada pengawalan program taktis pemerintah pusat di sektor pertanian. Ketua DPD PAN Lampung Tengah Haji Abdullah Suraja menegaskan bahwa pengurus partai di tingkat kampung atau DPRT dibentuk sebagai garda terdepan untuk mendampingi para petani. Selain membawa misi ketahanan pangan, musran ini juga menjadi momentum vital bagi PAN Lampung Tengah untuk meremajakan mesin partai. Memasuki periode kerja 2025-2030, sejumlah agenda strategis internal langsung dikebut. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Agama Siri, pesan dari Jalan Agama Desa Taman Negeri Cepatara Waibong, Lampung Timur. Keluarga sehat ya, masih di Dangdut sore ke malam. Ada persembahan susu kambing atau keluarga sehat ya, untuk diisi di hari Minggu. Di malam Senin ya, di tanggal 21 Juni 2026. Dan untuk kedemuan keluarga sehat di waktu sudah menjaga untuk kedemuan itu 11. Untuk di jam 7 waktu radio terima dan sekitarnya. Dan untuk kedemuan keluarga sehat ya, jangan lupa ya untuk yang sudah mendapatkan susu kambing atau uang, langsung aja dikonsumsi keluarga sehat ya, 2 sampai 3 sendok makan keluarga sehat. Atau yang ingin COD atau juga pesan antar juga boleh banget keluarga sehat ya. Atau mungkin yang mau dikirim lewat jasa spedisi untuk keluarga sehat Indonesia, nanti harus nunggu ya. Sesuai dengan pengiriman keluarga sehat Indonesia, sesuai dengan jauh ya, jaraknya bisa nanti 2-3-4 hari keluarga sehat yang untuk di Lampung. Khususnya untuk di luar Lampung 4-5 hari keluarga sehat ya. Silakan hubungi di call center kita di 0831-766-600 yang ingin pastinya keluarga sehat di Indonesia dapatkan untuk produk Agarilus ya, atau juga untuk susu kambing etawanya keluarga sehat di Indonesia. Untuk di malam juga keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah ya mendapatkan langsung untuk di radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cepatara Waibung, Lampung Timur. Atau ke di radio jaringan keluarga sehat Indonesia. Nah, untuk promo jujur Juni juara juga masih tersedia. Jangan lupa punya untuk keluarga sehat ya, ingin dapatkan silahkan langsung datang di radio Tri Rama dan juga jaringan. Untuk warga Raman Utara, keluarga sehat yang ada di sana, jangan lupa tanggal 25 Juni 2026 nanti ada siaran keliling dan juga cek sana gratis ya di Pasar Raman Utara. Jangan lupa hadir guys, dapatkan produk promonya.
1: 93,1

0: sore ke malam. Ngedut sore ke malam. Keluarga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi, itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
2: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
1: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
2: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
1: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
2: Wah, ini mah udah komplit banget.
1: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
0: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program Pasca Sarjana S2 Magister, program Sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sansuria, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.
4: Terima kasih keluarga sehat ya, sudah sedia menemani di Dangdut sore ke malam. Atau ke diisi di malam yang Senin. Atau ke di tanggal 21 Juni 2026 keluarga sehat ya. Waktunya just pamit sayangku cintaku. Oh, sebelumnya kalaupun ada salah kata atau mungkin ada dendang yang belum terputar ya. Aja akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pantau radio Trirama dong pastinya.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Buta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Assalamualaikum, selamat malam besti-besti semuanya. Waktunya kamu pantengin Goyang Malam sampai jam 9 bareng Fandi ya. Tetap stay tune di Radio Tri Rama malam hari ini. Di Goyang Malam, asik sekali besti.

Selamat malam besti-besti semuanya. Malam hari ini terasa dingin banget ya bes ya. Kirain bakal hujan deres. Ternyata hari ini cuma gerimis-gerimis-gerimisnya pun enggak apa ya bes ya, sedikit doang ya. Oke deh, selamat beraktivitas untuk para besti-besti yang malam hari ini lagi kerja ya. Kayak biasanya kalau malam itu kerja. Kerjanya jam berapa? Dari maghrib terus sampai jam berapa? Nyampe pagi. Semangat ya bes ya, yang lagi kerja jualan di pasar-pasar, di toko-toko, atau lagi jualan di tongkrong-tongkrongan ya. Selamat malam, mudah-mudahan jualannya makin laris manis. Buat bes yang lagi duduk-duduk santai ya, selamat menikmati Radio Trirama FM. Lagi pantengin program spesial Goyang Malam nih. Iya dong, program yang setiap hari hadir ya, dari setengah 8 sampai jam 10 malam. Ikutan gabun silakan telepon, SMS juga WhatsApp yuk di 0812-1212-9310. Fadi bakal kasih dendang-dendang dandut yang enak-enak ya. Sekalian Fadi kasih informasi kesehatannya, biar wawasannya besi makin bertambah ya. Sekaligus biar besi makin yakin untuk mencoba konsumsi produk-produk herbal dari Radio Trirama FM. Ada produk Biosi, produk herbal Agarilo Series, ada produk susu Etawa, semuanya lengkap ada di sini. Bagi keluarga sehat yang punya keluhan ya, penyakit apa aja pokoknya, mungkin udah lama sakit tapi bingung mau minum obat apa ini ya yang kira-kira bisa mengatasi sakitnya, tenang saja, sekarang sudah ada produk-produk herbal dari Radio Trirama FM. Besti yang malu-malu kesini ya, bisa konsultasi, tanya-tanya dulu, kira-kira ada nggak sih produk yang pas sama keluhannya ya. Tanya-tanya atau SMS, WA, telepon di nomor call center 0831-760-600 ya. Sekali lagi di 0831-760-600. Silakan tanya-tanya, konsultasi produk herbal sesuai dengan keluhannya besti semuanya. Terima kasih untuk hari ini ya para besti sudah datang ke Radio Trirama FM. Tadi udah cek kesehatan gratis. Sekalian besok hari Selasa ada siaran keliling, jadi jangan lupa ya untuk datang di siaran keliling yang akan kami adakan tanggal 23 Juni itu di Labuhan Ratu ya. Terus nanti ada jadwal siaran keliling juga tanggal 25 Juni di Pasar Raman. Tanggal 27 Juli nanti juga ada siaran keliling di Pasar Paes ya. Oke deh, mudah-mudahan yang lagi pantengin ini lokasinya deket sama rumahnya besti, biar nanti bisa ikutan gabung dan ikutan acara cek kesehatan gratis bersama kru-kru Radio Trirama FM dan jaringan. Oke deh, selamat malam untuk semuanya. Selamat pantengin Goyang Malam ya. Fanny bakal kasih dendang yang enak-enak cuma di Radio Trirama FM. Jangan lupa pantengin sampai habis programnya ya. Kalau mau pantengin via aplikasi atau via streaming juga boleh. Yang lagi pantengin malam hari ini seputaran Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan sekitarnya, selamat malam. Selamat pantengin Goyang Malam. Asik sekali, bestie.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisi haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisi haga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM Net.
3: Biosisi haga, sehatkan negeri.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak taat pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: Akhirnya lulus juga.
1: Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
2: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
1: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
2: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
1: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
2: Wah, ini mah udah komplit banget.
1: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program Pasca Sarjana S2 Magister, program Sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa San Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
4: Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 8 malam.
5: Sekarang sudah jam 8 malam.
6: Kantong radio, pemberi rama, digoyang goyang asyik. 93,1 Tri Rama FM.
7: Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
8: Asyik sekali, Besti.

0: Bersabarlah Besti, sabar ya jadi orang ya. Orang sabar itu pahalanya lebar. Tapi orang sabar itu cobaannya juga banyak ya Besti ya. Mudah-mudahan bisa menghibur Besti-Besti semuanya yang lagi mencoba untuk bersabar. Bersabar menunggu suami pulang ya. Karena kalau suami pulang besok bisa ke pasar. Mau belanja apa besok Bes? Besok kan hari Senin ya. Barangkali ada pasar Senin dan Besti mau belanja. Belanja kebutuhan-kebutuhan dapur. Di kulkas ini lagi pada kosong, cuma ada air putih doang. Makanya besok rencananya mau ke pasar, mau belanja, mau beli-beli sesuatu ya. Pokoknya yang hemat-hemat ya Bes ya. Kalau ada duit ditabung dan jangan boros-boros. Selamat malam tuh para besti-besti semuanya. Malam hari ini kita ketemu di edisi Minggu malam Senin tanggal 21 Juni. Ini bukan hari ayah ya. Hari ini tuh adalah hari krida pertanian. Apaan tuh? Jadi krida itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya bekerja atau berlatih ya. Dan hari ini tuh identik dengan kegiatan untuk terus melatih keterampilan di bidang agraris ya, di bidang pertanian gitu loh, peternak ya. Terus hari ini tuh dirayakan sebagai bentuk penghargaan rasa syukur dan evaluasi bagi para petani, peternak, serta tokoh-tokoh yang berjasa di sektor pertanian. Barangkali Besti adalah seorang petani ya. Petani itu jasanya besar banget, jadi harus bangga dengan bertani ya. Di luar negeri itu para petani-petani itu keren ya. Bener banget, di Indonesia pun sama juga keren. Enggak ya, semuanya keren, keluarga sehat. Karena kita bisa makan ya, dari nasi yang kita konsumsi itu asalnya dari padi yang ditanam sama petani. Ya dong Bes, jadi kita harus bersyukur karena masih ada petani-petani yang semangat untuk menanam-menanam padi dan sayur-sayuran lainnya. Oke deh, yang merasa petani malam hari ini bisa telepon yuk, kita cerita-cerita ya, keluh kesahnya jadi petani itu apa. Di 0812-1212-9310 Padi akan dulu playfon perdana. Halo, gue yang malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Selamat malam Bestiku. Bu Ribu sehat Bu?
1: Malam juga Mas Bandi.
0: Sehat alhamdulillah. Bu Ribu asalnya petani bukan?
1: Ya petani.
0: Petani. Petani apa Ibu Ribu?
1: Ya nanam padi, nanam singkong, nanam sayuran.
0: Oh sayuran juga. Sayuran apa Bu?
1: Ada terong, ada jaisin, ada blue.
0: Lengkap ya Bu ya. Waktu nanam sayuran dulu pernah nggak Bu paling untung itu tuh nanam sayuran apa gitu pas lagi mahal-mahalnya gitu?
1: Ya, ya itu kaisin itu ya untung kok, terong juga untung. Karena modal sedikit panennya kan berkali-kali.
0: Betul, terus pas harganya lagi bagus ya Bu ya.
1: Ya, lumayan.
0: Betul-betul, pernah nggak Bu nanam sesuatu terus harganya lagi turun akhirnya kebuang misalnya atau nggak payu gitu, pernah nggak?
1: Pernah sih, tapi ya nggak dibuang. Kalau sayuran terang ya dikasih teman-teman, siapa yang masak
0: disedekahkan terus, ya Bu ya.
1: Terus yang turun kemarin tuh harga singkong kan anjlok tahun kemarin.
0: Untuk tahun ini gimana Bu?
1: Tahun ini lumayan. Tapi
0: Oh, alhamdulillah ya Bu ya. Oke deh. Nanti kan
1: harganya mahal.
0: Amin. Biar Bu ribut makin banyak cuannya ya Bu. Oke. Boleh dikasih harapan untuk para petani-petani Bu? Apa semangatnya?
1: Ya, para petani jangan putus asa. Kita semangat terus.
0: Iya. Semangat. Oke, siap tuh, sudah disemangatin sama Bu Ribut ya. Oke deh. Ya wes, silakan Bu, mau request

0: Ya.
1: Bu Wati nih, ada Bu Sri selamat malam juga. Ada penjaga cinta, ada Mas Pur Kentung selamat malam.
0: Ya.
1: Mbak Nerin di Kota Gajah selamat malam juga.
0: Malam.
1: Ada Bu siapa ya? Mama Bakso selamat malam juga.
0: Ya.
1: Terus ada Julio selamat malam. Ya, siapa ya?
0: Siapa lagi, Bu?
1: Siapa? Mas Broto selamat malam.
0: Malam.
1: Terus ada Bapak E Abdul selamat malam juga.
0: Ya.
1: Ada Lili selamat malam.
0: Oke.
1: Terus ada siapa ya?
0: Siapa lagi?
1: Pak Udin selamat malam.
0: Ya.
1: Pak Sopirin. Ada Pak Rahman, Happy S, selamat malam.
0: Malam. Siapa lagi, Bu?
1: Ya, benernya yang lagi panteng tanpa terkecuali.
0: Oke deh, udah gitu aja, Bu.
1: Ya.
0: Makasih ya. Oke. Panteng radio.
1: Panteng Trirama dong. Makasih waktunya Mas Andi.
0: Terima kasih kembali. Ada Ibu Ribut sudah bergabung malam hari ini. Di belakangnya silakan yang mau telepon lagi, Bes, di 0812-1212-9310. Halo, goyang malam.
2: Asik sekali, Besti.
0: Selamat malam, maklum.
2: Malam juga.
0: Iya, maklum petani asli bukan?
2: Aku bukan petani, tukang buruh, Le.
0: Oh, buruh, kirain petani ya.
2: Aku nggak punya sama, nggak punya ladang.
0: Oh, gitu, terus punyanya apa?
2: Punyanya cuma nyowo tok, Le.
0: Kirain punyanya hati yang lapang, bukan?
2: Iya, pasti toh, orang namanya orang buruh, ada yang nyuruh ya bersyukur gitu. Kalau
0: bener,
2: bukan
0: bener.
2: Ya nolongso.
0: Tapi maklum pernah nanam padi nggak?
2: Nanam belakang sendiri.
0: Ya di ladang orang atau di Oh ya enggak apa-apa. Pernah enggak nanam padi?
2: Pernah.
0: Nanam padinya maju apa mundur?
2: Ya tergantung musimnya itu, kadang-kadang jutera omo, kadang-kadang ya bagus.
0: Oh gitu. Enggak lah, maksudnya waktu nanam padi itu posisinya maju apa mundur?
2: Oh, yang maju.
0: Oh, maju.
2: Yang mundur juga bisa, aku yang mundur.
0: Gitu. Maklum yang mundur ya.
2: Yang mundur itu yang enggak digaris, yang maju yang digaris gitu.
0: Oh, gitu. Ya Allah.
2: Coba apalagi coba.
0: Udahlah. Tadi maklum enggak nyambung pertanyaan pertama.
2: Lah kan nyambung gimana? Katanya maju apa mundur?
0: Iya, kirain tadi maju ininya, maju apa namanya?
2: Hasil?
0: Iya hasilnya.
2: Ya makanya aku mau bilang tergantung toh.
0: Tergantung,
2: kalau
0: iya iya.
2: Kalau dibilang lama itu ya mundur. Kalau dibilang lama ya maju, ya hasil tadi toh.
0: Bener sekali
2: itu,
0: maklum ya.
2: Itu, tadi.
0: Iya, ada doa nggak buat para petani-petani di Indonesia?
2: Ya ada dong, petani kan itu hasilnya buat kita semua.
0: Betul.
2: Doanya maklum para petani, muka sehat selalu, namanya bagus, semangat.

0: begitu tak?
1: Iya, ada enggak pupuk yang gratis?
0: Ya enggak ada lah, pupuk kandang aja beli. Nanti nunggu dirimu jadi presiden.
1: Ya Allah, lama.
0: Ya Allah, ya Allah.
1: Ada mama ya, ya. Amin, amin, amin.
0: Betul, betul. Gitu kan?
1: Ya, oke. Okay.
0: Iya, namanya Tuhan itu maha kuasa, enggak tahu nasib orang.
1: Iya, siapa tahu nanti malam jadi menterinya ya.
0: Ya ketuaan boleh. menteri Pak Warno, menteri ini Pak Warno.
1: Iya, betul sekali ya. Oke deh, wes monggo.
0: Aku requestnya Dana Asmara.
1: Oke, buat siapa dananya?
0: Aku ribut tadi ya, aku ribut buru buruan terus. Jegeng dalu Bu.
1: Nggih.
0: Nelin, Bu Muslimah, Bu Esena, Bu Ediana, Mary Susanti, Lek Turino. Terus sama Kang Darjo, Atil Tinggu, Bendi Kuceng, sama Kang Iwan malam, sama Mas Dwi Ranger juga malam, Kang Murkentung, Penjaga Cinta, Amirkan, Miss

0: Alam.
1: Mas Brotonya, Neri Kota Gajah, Mas Riki, terus Pak Edi PW, Kang Angga juga malam, Kang Firmannya juga malam, terus sama Grandpa Maruti malam, Bu Damiasi, Bunda Kristin, Mami Melda, Pak Andri, Pak Tukijo, Pak Rustam juga malam, Mama Iari, Bu Sri Tanggamus, Bunda Lili malam Bun, terus sama Bu Watini, Bu Damiasi, Pak Dikartot ya malam, Kang Sobirin sama Pak Oka, Pak SBU, Bapak Ieni, Dara Malang, terus Bunda Ulpa, Mama Mega, Bunda Martiana malam, terus sama Muhammad Fernanda ya juga malam, terus sama Bu Aswatinya juga di Bandar Lampung itu juga selamat malam, Pak Sugiran juga selamat malam, terus buat semuanya jelas malam. Okay. Buat dirimu udah makan le?
0: Sudah dong, hari ini masak pare.
1: Aduh enak dong.
0: Iya.
1: Walaupun hidup kita itu capai kalau makan pare nggak apa-apa lah.
0: Nggak apa-apa. Kadang-kadang
1: iyalah, kita nggak ada kena malaria.
0: Betul-betul. Kadang-kadang
1: kita pahit.
0: Iya mak, namanya pahit kehidupan itu wajar ya.
1: Nah. Gitu. Pasang surut ya Le.
0: Betul, yang penting gak pahit ketika ngelihat wajah pasangan ya Mak ya.
1: Jangan-jangan. Kalau melihat wajah pasangan pahit, aduh, sudah nelongso Le.
0: Bener-bener. Apalagi maklum kan sudah
1: yang lain takutlah dosa.
0: Iya.
1: Dari yang lain tuh liatin pahit. Ya udah, kita bersyukur aja. Begitu enggak
0: iya.
1: Bapak Ipara
0: iya dong.
1: Iya. Pak Wandira gitu kan.
0: Iya. Oke deh. Yowes, terima kasih ya.
1: Sama-sama, Le.
0: Mateng radio.
1: Mateng diri lama dong, mateng
0: nuwun. Oke, sami-sami. Makasih maklum sudah bergabung dari Varia Agung. Ada Mas Yudi Ngarit di sana, selamat malam ya. Halo, goyang malam.
2: Sekali, Besti.
0: Halo, Bestiku. Apakah dirimu seorang petani atau peternak mungkin?
2: Ya Betty, aku dulu
0: sopir
2: travel.
0: Oh, sopir travel berarti tahu wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini dong.
2: Ya, mulai yang Jakarta. Tuh temanku sekarang kayaknya.
0: Kenapa sekarang kok udah pensiun?
2: Matanya nggak bisa ngelihat, Betty.
0: Oh ya.
2: Operasi sampai ke Bandar Lampung.
0: Oh gitu.
2: Cuma dokternya juga nyerah.
0: Ya wes nggak apa-apalah ya. Sudah ya udah sudah jadi jalannya ya.
2: Iya. Terus sekarang teman yang di Taman Negeri, teman travel kayaknya wayangan, Betty.
0: Kemarin wayang, hari ini pun ada wayang.
2: Ya, kalau kemarin kan suran di Tanjung Enjono.
0: Betul. Hari ini nggak tahu di mana.
2: Travelnya Denis.
0: Oh, acara apa?
2: Ya, hajatan tempat travel Denis.
0: Oh, iya. Pantesan tadi ada yang bilang ada wayangan gitu ya.
2: Yang lebih bagus lagi Putra Rumbia ini wayangnya.
0: Oh.
2: Namanya Niken Sawindria Mata Pertil.
0: Kapan?
2: Malam ini juga suran di Bagaja.
0: Kok nggak ada info-info? Biasanya udah ada info berseliweran.
2: Waduh, nggak tahu. Itu kan yang bawa bupati.
0: Oh, alah. Bintang ya, wes.
2: Bintang tamunya yang bawa, yang undang bupati tuh.
0: Tuh yang mau nonton tuh ya, udah dikasih info.
2: Iya, ini kan Pak Indri yang
0: penting. Sama maklum ya.
2: Iya.
0: Oke, yuk, silakan.
2: Bidangnya cukup tingkir ngebeda betul lah ya.
0: Enggak ada tuh lagunya.
2: Tidak. Ya udah ngikut kalau enggak ada.
0: Mau salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Bu Rumiase, Mat Malam.
0: Ya.
2: Maklumin tuh Pak Warno juga Mat Malam. Tapi Bu Muslimah, Bu Isena juga Mat Malam. Arti besar di gigi juga mat malam. Kas tambah Mino juga mat malam.
0: Malam.
2: Mister X Julius juga mat malam. Salah semuanya Cepandi yang lagi panteng mat malam.
0: Oke. Udah.
2: Udah. Makasih waktunya Pandi.
0: Sami-sami panteng radio.
2: Tunggu Wirama dong, Betty.
0: Ya, terima kasih. Ada Pak Pur Kencung sudah bergabung malam hari ini ya. Sehat-sehat yang ada di sana. Ya, mau telepon lagi silakan di 0812-1212-9310. Hadir Om, salam dari petani dan peternak. Wah, ini peternak ayam ya. Peternak ayam atau peternak sapi, apa aja lah ya, yang penting menghasilkan. Salam buat Maklum, Bu Ribut, Bu Muslimah dan semuanya. Banyak Abdul panteng terus loh Om, cuma beberapa hari ini sering ketiduran, kecapean mutil kopi. Walau udah panen ya Bes ya di sana. Ho-oh. Semoga Om Pandi sehat terus, rezekinya lancar. Oke deh, makasih ya umanya Abdul, peternak kambing dan ayam. Waduh, ini banyak amat ya. Capek nggak ngurusinnya? Ya kadang nggak capek ya Bes ya. Pandi pun punya ayam loh di rumah, cuma itu tadi kadang gedein ayamnya, ngurusin dari kecil terus gedenya diambil orang ya. Kadang-kadang entah ayamnya kemana, Besti gitu. Selalu begitu, nggak pernah berhasil kalau punya ayam ya. Harusnya kalau ayam-ayam rumahan gitu kan, nanti kalau waktu telur bisa kita manfaatkan telurnya ya. Telur ayam-ayam ayam kampung itu bisa dimakan ya sehat, bisa digoreng daripada telurnya harus beli ya. Terus apalagi ayamnya bisa dibikin dipotong buat lauk ya, atau dijual ke pasar pas kita lagi buntu juga ya. Ini banyak sekali penghasilan-penghasilan sebenarnya kalau kita telaten ternak ayam, bebek, kambing, sapi ya. Tapi memang ngurusinnya benar-benar kita kayak harus ngurusin orang karena harus cari makanan ya. Kalau ayam mah kadang-kadang nggak kita kasih makan, mereka sudah terjamin, sudah dikasih rezeki sama Yang Maha Kuasa. Buktinya mereka makan cacing lah, makan serangga dan lain-lain. Tapi kalau kambing sama sapi, yang nyariin makanannya siapa? Ya manusia lah ya, yang punya gitu. Jadi harus dicariin rumput dan lain-lain ya. Semangat deh untuk para peternak-peternak semua. Terlongso ya. Terlongso kadang-kadang, aduh, banyak kebutuhan gitu, harus menjual kambing atau sapinya untuk kebutuhan tersebut. Yo, gak apa-apa. Oke deh, selamat beraktivitas buat para besti-besti semua. Selamat menikmati suasana santai malam hari ini. Kalau mau minum susu Etawa, silakan konsumsi. Mau yang varian Etabes, Etakol, Etabo, Zigo 26, minum aja sebelum tidur. Sekali minum 1-2 sendok makan ya. Kasih air panas, aduk-aduk, lalu minum. Setelah itu nanti besti bisa konsumsi produk Biosi ya. Biosinya bisa diminum 5-7 tetes dan minum secara rutin dan teratur. Langsung dapetin produk-produk herbal Agarilo series, Biosi dan susu Etawa di Radio Triram FM dan jaringan. Yang mau COD bisa hubungi call center di 0831 760 600.

Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

0: Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
2: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
1: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
2: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
1: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
2: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Budiman Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra-putri tercinta? Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah Islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Novel.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam, asik sekali.

0: Putri panggung besti. Senangnya ya jadi putri panggung, banyak duitnya. Iya, tapi kan harus kerja. Kerjanya ngapain? Ya nyanyi, menghibur orang-orang yang ada di suatu pertunjukan ya. Senang jadi putri panggung, keluarga sehat, bisa menghibur ya. Insya Allah kalau orang menghibur itu tuh banyak pahalanya. Karena memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang melihat atau orang yang mendengarnya. Hari ini tuh ternyata selain menjadi hari Krida Pertanian, hari ini diperingati sebagai hari musik sedunia. Ya, setiap tanggal 21 Juni, komunitas global di seluruh dunia beramai-ramai memeriahkan hari musik sedunia. Ya, semua jenis musik pasti Anda suka ya. Termasuk salah satunya adalah musik dangdut, musik rakyat Indonesia asli pokoknya ya. Yuk silakan gabung yang mau request dendang-dendang dangdut kesayangannya. Silakan telepon, SMS juga WhatsApp yuk di 0812-1212-9310. Selamat menikmati santai ya besi ya malam hari ini. Fandi tahu besi-besi pada santai sambil mencetin HP, sambil ngobrol sama pasangannya. Besok mau masak apa, besok mau makan apa, dan besok mau ngapain aja. Hari ini bisa direncanakan biar besok tuh semua pekerjaan bisa dilakukan dengan perencanaan yang mateng ya besi ya. Untuk para besi yang hari ini sudah kerja, alhamdulillah kerjaannya lancar. Sekarang waktunya menikmati istirahat santai. Kalau yang lagi pada jualan kayaknya nggak ada habisnya ya besi ya. Siapa dijualan mulu. Ya, selagi bisnisnya menguntungkan dan jualannya rame, harus bersyukur dan harus semangat jualannya ya besi ya. Kita yang pegawai aja punya niat loh jadi seorang businessman atau bisniswati ya, punya usaha sendiri di rumah. Tapi terkadang yang namanya orang bisnis itu ada rekosonya juga ya. Ketika bisnisnya lagi naik-naiknya, jualannya laris manis, kita rasanya seneng banget. Tapi ketika jualannya lagi turun, bahkan mungkin kok sepi, gak ada yang beli, rasanya nangis ya besi ya. Apalagi Anda yang punya karyawan ya, harus bayar karyawan lah, harus bayar segala macam. Aduh, rasanya sedih. Pokoknya semangat aja lah besti, yang namanya usaha pasti ada pasang surutnya ya. Bersyukur, mudah-mudahan hari ini sepi, besoknya laris dan besoknya rame ya. Oke, para pencari kerja juga harus semangat ya. Yang lagi nganggur di rumah nggak ngapa-ngapain. Yang nganggur tuh nggak cuma besi doang, tapi banyak orang-orang yang nganggur yang nggak ada penghasilan, nggak ada pekerjaan ya. Yang penting kita harus bersabar. Mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan basic atau kemampuan kita. Ya dong, namanya orang kerja itu harus sesuai dengan kemampuan. Kalau misalkan Anda kerja di bengkel, sedangkan Anda sendiri nggak punya kemampuan ngutak-ngatik motor ya, bahkan membedakan tang sama obeng pun nggak tahu, ya dimarahin sama bosnya. Ya tah, iya. Oke deh, keluarga, selamat malam untuk semuanya yang lagi pada duduk-duduk malam hari ini sambil menikmati secangkir kopi atau secangkir teh ya. Tapi jangan manis-manis kalau minum ya bes ya. Takutnya kenapa? Takutnya naik gula darahnya. Tahu sendiri kan, orang-orang sekarang banyak yang terkena masalah diabetes. Bahkan bukan cuma lansia, anak-anak yang masih di bawah umur 20-an tahun pun banyak yang udah terkena gula darah tinggi. Kalau malam tuh gampang pipis, sehari itu pipisnya berkali-kali ya, bahkan malam pun sebelum tidur tuh pipis, nanti tidur bangun lagi pipis lagi, pokoknya pipis-pipis mulu ya. Ya, itu adalah tanda-tanda naiknya gula darah yang harus diwaspadai, karena akan berefek negatif bagi badan kalau Anda sudah terkena masalah diabetes ya. Diabetes itu resikonya bisa nyerang mata juga, pokoknya diabetes itu bahaya, jadi harus kita cegah mulai dari sekarang dan harus segera diobati ya. Dengan mengkonsumsi produk-produk herbal dari Radio Tri Rama FM, insya Allah bisa mengatasi masalah diabetes, gula darah tinggi, atau bahkan keluhan-keluhan penyakit lainnya. Kalau untuk diabetes ini minum obat yang mana? Keluarga Z bisa konsumsi produk BioC. BioC ini adalah produk herbal tetes ya, diminum 5-7 tetes, minumnya boleh 2 kali sehari. Kalau untuk diabetes ada tambahannya, Besti tambahkan dengan madu hitam pahit agar rilus. Minum BioC boleh dicampur dengan madu hitam pahit ya. Terus nanti bisa konsumsi squalene juga, atau bila perlu dicampur BioC, madu hitam pahit, dan agar rilus drinknya ya. Atau Besti yang sering konsumsi Morinda juga gak jadi masalah, karena semuanya bagus untuk kesehatan badan termasuk kesehatan gula darah. Kalau Besti sudah rutin konsumsi produk-produk tersebut, insya Allah masalah diabetes bisa teratasi dengan baik. Terus kalau mau minum, minum apa ini ya? Masa penderita diabetes nggak boleh minum? Boleh minum, minumnya minum air putih. Ada nggak susu yang bagus untuk diabetes gitu loh? Karena para penderita diabetes pun pengen minum susu. Tenang saja, Anda bisa konsumsi susu Etabes. Etabes bagus dikonsumsi untuk penderita diabetes. Yang punya masalah asam lambung, cocok konsumsi Etabes. Yang punya masalah nyeri sendi ya, pegel-pegel lindu, susah tidur, bagus minum Etabes. Langsung dapetin produknya di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Promo jujur masih berlaku loh keluarga sehat ya, soalnya ini masih bulan Juni. Jujur Juni juara. Promo untuk pembelian 1 botol BioC gratis 1 kotak susu Etawa. Agarilus drink, Agarilus LT beli 1 gratis 1 susu Etawa. Ada lagi promo untuk Morinda beli 1 gratis 1 dan baking beli 2 gratis 1 ya. Langsung borong di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Jadwal siaran keliling keluarga sehat masih berlanjut di minggu-minggu ini ya. Iya, siaran keliling lagi. Kita akan temui besti-besti semuanya. Biar Anda yang rumahnya jauh ya, bisa agak sedikit terbantu karena kami datang ke tempatnya, alamatnya besti. Besok tanggal 23 Juni itu siaran kelilingnya. Jadwalnya di Labuhan Ratu, terus tanggal 25 itu di Pasar Raman ya. Terus tanggal 27 itu siaran keliling, jadwalnya di Paes. Pokoknya kita full ya. Mudah-mudahan bisa memberikan kesempatan untuk para besi yang mau cek kesehatan gratis ya, sekaligus beli produk herbal Agarilus yang banyak promonya. Ya silakan yang mau telepon di 0812-1212-9310. Kalau belum ada yang mau telepon, Padi mau sapa-sapa dulu ya untuk para pelanggan-pelanggan. Oh yang dari telepon, ya udah deh kita angkat aja dulu ya. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Malam Abang Birin, sudah lama Abang Birin tak telepon saya.
1: Dirimu kan abis pulang kampung, jadi ya
0: nggak
1: ngobrol.
0: Iya, dirimu gimana kabarnya?
1: Sehat. Dirimu?
0: Alhamdulillah sehat-sehat waras juga Abang Birin.
1: Mana oleh-olehnya dari pulang kampung?
0: Oleh-olehnya, aku tidak bawa oleh-oleh.
1: Kirain bawa oleh-oleh.
0: Iya, dirimu mau oleh-oleh apa?
1: Apa aja yang dirimu kasih kok?
0: Gitu, tak ya, kasih. Surat undangan mau?
1: Surat undangan.
0: Iya, atau dirimu mau ngasih Fandi surat undangan?
1: Lah, aku belum kok.
0: Belum, surat undangan ini arisan.
1: Belum ada acara kok.
0: Belum ada acara. Oh, ini hari Minggu. Hari ini kemana aja?
1: Aku kebetulan di rumah aja. Oh,
0: di rumah aja. Keluarga. Iya, sambil karaoke ya.
1: Iya, sambil karaoke. Kebetulan lagi pada kumpul semua, makan-makan.
0: Iya. Emang karaoke lagu apa tadi?
1: Lagu apa ya? Aku lupa ya.
0: Ada nggak minggu ini lagu favoritnya? Seneng banget sama lagu ini gitu. Lagu apa gitu?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Kalau aku jadi bingung.
0: Bingung. Ya udah deh, kalau gitu request. Dedangnya mau request apa?
1: Apa yang kamu siapin?
0: Yang aku siapin gitu. Banyak, ada Pujaan Hati, ada Cinderella.
1: Pujaan Hati aja lah ya.
0: Oke, buat okay. Siapa Pujaan Hatinya?
1: Buat goyangnya, buat maklumnya ya. Selamat malam.
0: Malam.
1: Terus ada Mr. X, selamat malam.
0: Ya.
1: Ada Mbak Neri, selamat malam. Ada Kang Brotonya, selamat malam. Ada Bunda Muslimah, selamat malam.
0: Malam.
1: Terus ada Ibu Sri Suprapti, selamat malam.
0: Malam.
1: Itu nggak hujan depan?
0: Nggak hujan, di situ emang hujan toh.
1: Ini cuma kebagian mendung aja tuh di sini
0: tuh. Oh gitu. Ya mudah-mudahan hujan ya bang ya.
1: Ya. Okay. Terus ada Bang Juliusnya, selamat malam.
0: Ya.
1: Salamnya buat semuanya aja ya, Pandi ya.
0: Oke okay deh.
1: Ya, buat Pandinya amat tugas, tetap semangat.
0: Ya.
1: Udah gitu aja ya.
0: Oke okay deh, Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Birin.
2: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya. 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali, Besti.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Gimana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh ya? Terus
4: Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh, Ma.
5: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Asik.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
6: Kemarin istrimu cerita. Katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
7: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
6: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
7: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
8: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi

Kasur Busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Halo Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh, pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu, sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya jangan dibawa pulang loh ya.
4: Tri Rama FM. Panteng terus

0: 3 hari 3 malam keluarga sehat Indonesia. Kenapa gak bisa tidur? Lah kenapa mikirin Ayang? Aduh susah ya Bes ya. Mudah-mudahan bisa menghibur keluarga sehat. Ini lagu yang dihadirkan dari Anissa Rahma, 3 hari 3 malam. Halo goyang malam.
1: Asik sekali Bes
0: ya, selamat malam Abang Julius.
1: Malam.
0: Iya, dirimu pernah gak bisa tidur 3 hari 3 malam gitu?
1: Kayaknya lihat apa nyender aja tidur saya.
0: Dirimu di mana saja bisa tidur ya?
1: Bisa.
0: Kalau Fandi kadang susah tidur. Gimana ya caranya biar bisa tidur nyenyak?
1: Itu apa? Sleep call.
0: Malah enggak bisa tidur karena gelisah hawanya ya.
1: Malah susah lah ya.
0: Iya, soalnya Fandi sleep call-nya sama orang gila ya. Aduh, bikin emosi ya. Oke deh. Tadi kan Fandi kasih tema hari ini adalah apa? Hari Kerida atau apa hari itu? Peringatan bagi para petani, peternak gitu. Kalau Bang Julius ini seorang petani atau peternak kah?
1: Saya anak petani sih ya.
0: Anak petani gitu. Sebagai anak petani pernah nggak merasakan keluh kesahnya jadi petani itu apa?
1: Iya. Apa biasanya itu apa pupuk susah.
0: Pupuk susah ya.
1: Terus itu apa banyak hama.
0: Banyak hama. Nah, gitu.
1: Terus apa benihnya susah tumbuh.
0: Banyak curutnya.
1: Katanya di iklannya ini apa obat hari segini tumbuh bagus gitu. Padahal ditanam enggak tumbuh aja.
0: Enggak sesuai
1: gitu. Kan.
0: Mungkin yang nanam belum mandi ya.
1: Apa ya? Ngaruh. Tapi rata-rata bapak petani itu belum mandi semua ya.
0: Mereka tuh ini kadang-kadang mandinya ini setelah pulang di sawah ya.
1: Iya.
0: Itu masalahnya gitu.
1: Memang ngaruh ya.
0: Iya.
1: Besok mandi dulu.
0: Mandi dulu, jangan lupa baca doa gitu ya. Iya. Terus harapan ya, harapannya apa buat para petani-petani di Indonesia?
1: Ya, ini bagus ini sebenarnya sekarang ini ya. Harganya udah bagus lah. Dari dari tahun-tahun kemarin nih, dua musim ini harganya bagus lah.
0: Iya, mudah-mudahan harganya selalu bagus gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi harganya bagus, tapi padinya jelek.
0: Kadang nasib-nasiban ya.
1: Nah, iya, itu pas harganya jelek, padinya bagus lagi.
0: Kan? Ya, setelah bagaimana gitu lagi. Oke deh, kalau gitu. Kembali ke Goyang Malam, okay. Silakan.
1: Saya mau request ya.
0: Apa requestnya?
1: Apa tadi?
0: Pesta panen.
1: Apa pesta panen? Emang ada yang koplo?
0: Ada.
1: Oh boleh. Setangkai bunga padi ya?
0: Oh, mentang-mentang. Boleh.
1: Boleh itu kan setangkai bunga padi ada kan?
0: Setangkai bunga padi.
1: Ya,
0: kau selipkan di.
1: Asik.
0: Di kalekku.
1: Aduh. Ini
0: salamnya
1: buat WS aja lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Semoga apa lebih makmur lagi lah ya.
0: Apanya?
1: Ya petani-petaninya.
0: Iya, seperti badannya Bang Julius ya.
1: Wah, iya. Kok
0: tahu kan aku tahu TikTokmu.
1: Waduh.
0: Bener nggak itu tapi ya?
1: Ya apa ya?
0: Iya, ya udah deh kalau gitu makasih.
1: Oke. Okay.
0: Panteng radio.
1: Dadah.
0: Terima kasih Abang Julius ya yang selalu makmur. Di belakangnya silakan yang mau telepon Bes masih ada waktu. Halo Goyang Malam. Halo Bu.
2: Halo.
0: Halo juga Bu Muslimah yang banyak acara. Hari ini acaranya kemana Bu?
2: Ya malam ini acaranya tidur lah.
0: Tidur ya tadi-tadi loh Bu. Tadi-tadi ngapain aja kemana gitu?
2: Nanti habis maghrib itu yasinan rutinan mas.
0: Oh gitu. Terus
2: sekarang habis nelpon mas Pandi ya mau tidur lah.
0: Oh
2: udah malam.
0: Iya tidur ya nyenyak ya Bu ya. Jangan lupa baca doa. Jangan lupa pakai obat nyamuk hati, biar gak digigitin nyamuk. Nanti darahnya ibu habis. Ya Allah Bu kehabisan darah. Ya wes silakan mau kirim goyangnya buat siapa Bu? Bu,
2: request dulu dong.
0: Apa requestnya?
2: Iya, request dulu.
0: Iya.
2: Request dulu, requestnya kopi Lambada ya, Mas?
0: Iya.
2: Salamnya ada Mas Julius tadi malam.
0: Iya.
2: Ada Kak Mas Brotonya juga malam. Ada Bu Christine, ada Laba Faisal, ada Babe Omennya malam juga. Buat Bu Rumiasih, selamat malam. Ada Mama Lili, selamat malam. Ada Mbak Lia, selamat malam juga. Buat lagi

0: Bella, selamat malam. Ada Abang Rustam, selamat malam. Ada Wak Udin Ulu-Ulu, selamat malam. Ada lagi Ki Semarnya, selamat malam. Mbah Jari, selamat malam. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ada lagi Bang Darja, Bu Artatinya, selamat malam. Mama Eka, Mama Deja, Bunda Sandi, Bunda Sambanya, selamat malam juga. Buat semuanya aja tanpa terkecuali ya, Mas.
1: Oke. Udah.
0: Buat sosialnya buat Mas Pandi. Semoga sehat selalu, berkah umum, berani rezeki. Begitu juga keluarga aku, Mas Pandi.
1: Oke, sama-sama ya, Bu, ya. Ya,
0: terima kasih ya, Mas.
1: Pateng Radio, Bu.
0: Irama dong, Besti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa ibunya. Makasih ya, Bu, ya. Ada siapa jenengane, Bu Muslimah. Halo Mas Pandi, Bu Ediana hadir. Mau salam-salam buat Bu Muslimah, Mas Julius, buat Putra Tandus, Bu Suprapti, Bu Damiasi, Bu Daryati, Mbak Mary Susanti, Pak Broto, dan semuanya. Lagunya ikutan aja. Makasih untuk Bu Ediana dari Veteran. Ada Mas Endri dari Tridatu. Nelpon dong, Mas. Silakan telepon. Yuk, di 0812-1212-1993-10 ya. Yang lagi nonton TV, keluarga sehat. Nonton episode-episode terakhir ya. Kalau nonton TV, nonton sinetron yang episode terakhir itu rasanya sedih ya, Bes, ya. Karena kita kehilangan tontonan gitu. Tapi waktu nonton di awal-awal episode tuh rasanya marah banget ya. Kenapa? Karena kadang-kadang alurnya nggak jelas gitu. Alurnya nggak jelas, kadang ribet ya, kadang bikin emosi ya. Gitulah keluarga set, namanya hiburan. Nggak usah diambil pusing kalau nonton sesuatu itu ya, Bes, ya. Pokoknya nggak perlu marah-marah, kesel sama pemain. Pemain kan dibayar ya, mereka tuh dibayar untuk berakting gitu, untuk menjalankan alur ceritanya seperti ini, seperti itu. Kalau mereka itu perannya antagonis ya, belum tentu mereka antagonis di dunia nyata. Kadang-kadang malah mereka tuh orangnya baik ya, orangnya suka ketawa ketiwi ya, dan sebaliknya lah ya. Ya wes deh kalau gitu, selamat menikmati tontonan untuk Anda semuanya, dan selamat mendengarkan radio ya. Setiap hari pantengin radio buat hiburan, karena radio tuh suaranya tuh menggelegar ya, beda sama nonton TV. Kalau TV kan suaranya kecil, tapi kalau radio tuh suaranya keras banget ya, banter banget. Bisa Anda dengarkan radio untuk menghibur keluarga sehat yang lagi banyak masalah atau yang lagi sedang beraktivitas, biar makin semangat aktivitasnya ya. Oke deh, selamat malam untuk semuanya. Kita dangdutan lagi barengan Dendang berikut ini. Tetap di Goyang Malam, asik sekali, Bestie.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam, asik sekali be.

0: Rama FM Net dan MB Radio Net mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FM Net serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize. 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FM Net, dan MB Radio Net. Persembahan Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegalinu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara, asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

Terima kasih Besi sudah pantengin Goyang Malam. Edisi siar hari ini Minggu malam Senin tanggal 21 Juni 2026 ya. Sehat-sehatin badan yuk, rutin konsumsi makan-makanan yang sehat, minum produk Biosi, susu Etawa, dan produk herbal Akarilu Series. Langsung dapatkan produknya di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Fandi pamit dulu ya Bes ya, air kata wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Gimana kabar otak diman keluarga sehat ya di malam Senin atau di tanggal 21 Juni 2026? Alhamdulillah, jumpa lagi barengan aja sekeluarga sehat ya atau di album Nostalgia. Atau persembahan madu agar lu keluarga sehat ya. Madu agar lu keluarga sehat ya, banyak varian seperti untuk ya madu pahla, madu nomrafit, madu lambung dan juga madu hitam pahit. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan kesehatan seperti untuk asam urat rematik ya, asam lambung, ma, kolesterol, diabetes darah tinggi, susah tidur, bisa ke keluarga sehat ya untuk konsultasikan ya bareng kita. Nanti kita akan rekomendasikan sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat di Indonesia derita tentunya keluarga sehat ya. Dan untuk di kesempatan di malam juga terima kasih yang sudah mendapatkan untuk madu agar dulu keluarga sehat. Satu denang untuk menemani ya dan juga mewali di perjumpaan kita atau kiriman keluarga sehat di pastinya album Nostalgia atau persembahan madu agar dulu keluarga sehat ya bersama aja sampai jam ya 12 malam nanti.

saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap. Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap.

Semoga sehat dan selamat menikmati atau istirahat malam bersama keluarga tercinta ya. Dan untuk dimana keluarga sehat ya, di malam yang luar biasa dan hari weekend yang sangat melelahkan. Dan untuk hari ini mungkin biasanya di rumah tadi menyempatkan untuk berlibur karena libur panjang ya untuk anak sekolah, keluarga sehat ya. Ini untuk di sempat tadi di malam mungkin untuk keluarga sehat yang punya permasalahan kesehatan atau mungkin karena kondisinya capek untuk malam ini, bisa konsumsi untuk madu agarilus atau juga produk agarilusnya agar tubuh juga ya besok pagi kembali fit berstamina. Permasalahan kesehatan juga teratasi dan keluarga sehat mencukupi kebutuhan vitamin ya. Apalagi untuk ya, kalsium untuk tulang keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat ya, dari Indonesia, konsumsi untuk madu agarilus atau juga produk agarilus tidak harus menunggu saat sakit ya. Kamu tidak ya, inginkan rasakan sakit tidak ya. Jadi untuk itu keluarga sehat konsumsilah atau madu agarilusnya keluarga sehat ya, sebelum kamu ya merasakan sakit yang sesungguhnya. Atau gimana keluarga sehat, terima kasih atau yang sudah mendapatkan tentunya untuk madu agarilus baik untuk di radio Trirama atau juga jaringan atau yang sudah COD untuk ya malam ini. Terima kasih untuk dimana keluarga sehat yang tadi sudah COD sama Ajesnya. Untuk dimana juga selamat malam dan selamat menikmati atau istirahat malam ya. Selamat malam ada Bu Jumini KNPI ya, ini pelanggan setia untuk madu agarilusnya ya, sudah mendapatkan untuk madu lambungku atau di radio Bima Tulang Bawang. Ibu Maimunah yang ada di Tegal Ombo dengan keluhan ya lutut sakit ya, ini baru pertama kali konsumsi madu Namurafit tadi sudah ya diantarin sama aja sekeluarga sehat ya. Selamat malam juga ada Ibu Esih ya Rukaisih dari Lokap ya Basungan Pagar Dewa Lampung Barat, sudah mendapatkan madu lambungku, biosi dan juga agarilus seldi dan juga agarilus dropnya keluarga sehat ya. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Selamat malam juga ada Ibu Painem 15 Kauman, keluhan nyeri sendi sudah mendapatkan madu Namurafit dan juga biosi atau di radio Duta Paramita Kota Metro. Selamat malam juga kembali saya ucapkan ada Bu Tumini Metro Timur, keluhan persendian sudah mendapatkan untuk ya madu Namurafit di radio Duta Paramita Kota Metro. Selamat malam juga ada Bu Khodijah Purwosari, sudah mendapatkan madu hitam pahit ya, biosi, madu Namurafit dan juga agarilus tering. Tadi sudah cek kesehatan gratis ya di radio Duta Paramita Kota Metro. Jangan lupa untuk keluarga sehat ya, untuk di tanggal 25 Juni 2026 nanti ada siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis untuk di Pasar Raman Utara keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang ingin ya cek kesehatan gratis atau mendapatkan untuk produk promonya, silakan besok tanggal 25 Juni 2026 datang di ya Pasar Raman Utara, dapatkan produk promonya. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang mau COD juga bisa ya. Selamat malam untuk keluarga sehat ya, salam sehat selalu, tetap menjaga selalu kesehatan ya. Selamat malam ada Pak Junet ya 58, keluarga sehat ya, sudah mendapatkan untuk madu lambungku tadi sudah diantarin ya sama Kak Ditonya. Selamat malam untuk keluarga sehat ya, salam sehat selalu dan juga selamat ya menikmati setiap malam. Semoga di malam keluarga sehat ya, kita selalu diberikan kesehatan, yang sakit coba diberikan kesembuhan ya, amin amin ya rabbal alamin. Selamat malam ya, sudah menyatu di WhatsApp
di 08 12 12 12 93 10. Bu Muslimah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Majis, malam juga. Apa kabar? Sehat Bu, alhamdulillah. Regisnya dong tenda biru spesial buat pendengar radio dari Rama dan juga jaringan dimanapun berada, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih pokoknya untuk radio dari Rama, tetap jaya di udara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Feda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah, diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Ucap bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Feda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Feda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari agarilus. Madu nutrisi otak agarilus. Bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi. Sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan. Meningkatkan daya ingat dan semangat belajar. Anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink agarilus, sel teh ataupun agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak agarilus di Trirema FM.
4: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur. Juni juara. Dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
5: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
6: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap, tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto, 0813 0853-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BioC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri.

Lagi masih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Masih bersama aja keluarga saya di menit 39 atau di jam 10 waktu Radio Tarikan Ramadan sekitarnya. Terima kasih untuk ini keluarga sehat ya, masih setia menemani di 93,1 FM. Atau mungkin untuk di malam ini ya, sudah mendengarkan lewat ya streaming. Selamat malam dan juga selamat menikmati ya, untuk istirahat malam bersama keluarga tercinta. Semoga malam ini ya lelah untuk ya, tadi habis mungkin liburan weekend ya, yang lagi weekend tapi keluarga saya dia masih aktivitas. Semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan ya, dan juga pastinya untuk keluarga sehat ya, besok kita juga bisa menjalankan aktivitas kembali. Maka dari itu untuk keluarga sehat ya, konsumsi untuk madu agar dilus tidak harus menunggu saat kita sakit ya, tapi juga bisa dikonsumsi untuk setiap hari. Selamat malam untuk ini keluarga sehat ya, juga ucapkan untuk ini keluarga sehat ya, dari siapa nih ya, terima kasih Mas Jupri ya mungkin ya. Selamat malam Mas, penyiar lagunya dong, sambil lembur ya putarin lagunya dari Feni ya, Bauti, Seandainya Kau Ada Di Sini. Terima kasih dari Simpang Gedung Besar Wajibara, sudah menyatu keluarga sehat ya untuk dendangnya. Semoga untuk di malam ini masuk di playlist dan juga bisa diputar dan bisa menemani ya untuk di ya aktivitas lembur malam ini. Untuk kedendangnya, seandainya kau ada di sini. Di sininya di mana ini? Feni Bauti, seandainya engkau di sini ya, engkau di sisiku. Kok di sisiku? Ini di sini tapi ya. Ya mungkin beda tipis ya mungkin judulnya ya. Semoga aja betul nanti ya. Terima kasih kembali buat Mas ya Jupri yang ada di Wajibara, sudah menyatu keluarga sehat ya. Untuk di album Nostalgia persembahan untuk madu agadulah keluarga sehat ya. Dan untuk di malam keluarga sehat Indonesia ya, mungkin sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk aktivitas besok ya, atau di hari Senin. Semoga Seninnya juga ya jadi Senin yang luar biasa, membawa keberkahan ya, kebaikan untuk kita semuanya keluarga sehat. Dan jangan lupa juga untuk keluarga saya selalu sedia untuk produk Agarilus atau juga untuk madu Agarilusnya, baik untuk madu pala, nomor rafita lambung dan juga madu hitam pahitnya ya. Lagi selamat malam untuk di keluarga sehat ya, terima kasih juga sudah menyatu untuk di Facebook ya, di Radio Tari Rama FM. Selamat malam, salam sehat selalu. Ada Mas Edi Irmawanto ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hadir dari yang punya kawasan Empang Sari Kota Waringin. Regis lagunya dong ayah, dari Tommy JP saya, ayah dengarkanlah. Yang itu atau titip rindu buat ayah? Yang penting ada ayahnya pokoknya Maya. Lagi terima kasih buat ya Mas, siapa tadi ya, dia sudah menyatu keluarga sehat ya, atau di album Nostalgia persembahan madu Agarilusnya. Terima kasih buat Mas Edi, punya kawasan ya Waringin, Kota Waringin, keluarga sehat ya. Sudah menyatu juga untuk di album Nostalgia persembahan untuk madu Agarilusnya. Sampai jam 12 malam nanti keluarga sehat ya.
Oke, kembali satu dendang untuk kini keluarga sejalan kemana-mana. Patang terus di album nostalgia persembahan Madu Agarilus.

Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara, asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambah Luhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turat, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Novel Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala andalan lelaki perkasa.
1: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Persembahan Bioshi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Krishna, Radio Batara, Bandar Lampung. Dikutip dari Tribun Lampung, berbekal mobil yang telah disiagakan di samping toko, komplotan pencuri wanita beraksi di kawasan Bukit Kemiling Permai, BKP, Kota Bandar Lampung. Modus tersebut digunakan untuk memudahkan pelaku membawa barang hasil curian saat memanfaatkan situasi toko yang sedang ramai pengunjung. Aksi komplotan tersebut akhirnya terbongkar setelah karyawan toko galih di jalur 2 perumahan BKP memergoki pelaku saat menjalankan aksinya. Polisi kemudian mengamankan dua wanita yang diketahui merupakan akan residivis kasus pencurian dengan modus serupa. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Polisi Alfred Jacob Tilukai mengatakan, kedua pelaku berinisial IR, 56 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, dan ROS, yang merupakan warga Gading Rejo Timur, Kabupaten Pringsewu. Kedua residivis wanita tersebut ketahuan mencuri di toko galih pada 2 Juni dan 10 Juni 2026. Menurut Alfred, para pelaku sengaja membeli waktu saat toko dalam kondisi ramai. Ketika karyawan lengah, mereka mengambil sejumlah barang dagangan dan membawanya ke kendaraan yang telah menunggu di samping toko. Dari aksi tersebut, pelaku berhasil mengambil 100 renteng sampo merek Pantene, 12 liter minyak goreng merek Fortune, dan 4 bungkus kopi merek Kapal Api ukuran 350 gram. Total kerugian korban diperkirakan mencapai 3 juta rupiah. Polisi menduga komplotan tersebut beranggotakan 3 orang yang terdiri dari 2 eksekutor yang masuk ke toko dan seorang sopir yang bertugas menunggu di kendaraan untuk mempercepat pelarian. Saat ini, polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang diduga berhasil membawa kabur sebagian barang hasil curian. Sementara dua pelaku yang telah ditangkap ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kedua tersangka dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara. Demikian lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Bioshi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Bioshi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Bioshi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Bioshi Haga. Dapatkan sekarang juga. Bioshi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Bioshi.
3: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia. Lagu kenangan sepanjang masa hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Ada satu dendang keluarga sehat ya, dari Nike Ardila. Bila cinta mulai bersemi, atau kediman keluarga sehat ya, sedewa kita di menit 9 di jam 11. Untuk waktu radio tadi Ramadan sekitar keluarga sehat ya. Terima kasih untuk kedua keluarga saya masih menemani. Untuk di album nostalgia persembahan madu ya dari Ramakaji. Madu untuk memberikan stamina pria dewasa. Ya kan teman-teman keluarga saya dari jam 11 sampai jam ya 12 malam nanti. Atau dia masih ya pastinya juga menemani di album nostalgia. Semoga untuk dedang-dedang yang sudah just hadirkan bisa menemani di sarapan keluarga sehat ya. Dan jangan lupa atau gini keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk madu dari Ramakaji. Baik untuk di radio dari Ramakaji juga jaringan ya, karena untuk madu dari Ramakaji juga hanya bisa dapatkan atau di radio dari Ramadan juga jaringan keluarga sehat ya. Madu dari Ramakaji, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita bagi yang sudah punya pasangan ya. Juga dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan, atau juga bisa dikonsumsi setiap hari selama 3 sampai 4 hari. Konsumsi 1 sendok sebelum tidur. Nampaknya luar biasa keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat ya yang punya permasalahan juga lasi dini, lemasa, mati poten dan juga pastinya untuk mengatalkan sperma, pelajar peredaran darah meningkatkan daya tahan tubuh, dan pastinya juga bisa membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan tahan tubuh. Dan pastinya juga bisa membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan.

juga untuk keluarga sehat ya, istirahat yang cukup. Agar besok kita bangun pagi dengan kondisi badan yang fit, segar, bugar, keluarga sehat ya. Kembali untuk dengan keluarga CD 1 dengan album Nostalgia Sebelum, atau keluarga sehat ya. Atau berapa ini di Serap Malam bersama keluarga tercinta.

saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: meleleh tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Akhirnya lulus juga.
6: Eh Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
5: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
6: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
5: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
6: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
5: Wah, ini mah udah komplit banget.
6: Makanya, nggak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
4: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program Pasca Sarjana S2 Magister, program Sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
7: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung harus bagaimana nih.
6: Waduh, Mbak, kok panik banget?
7: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi. Aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
6: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
7: Baking, aman kan?
6: Aman banget, isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng,
8: dendeng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
7: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
8: Iya mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
9: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir. Tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

Masih di 93,1 FM Radio Tri Rama, biang misi dan informasi keluarga sehat ya. Dimana malam ini keluarga sehat deh. Dedang-dedang yang sudah aja sadirkan menemani di serap malam, atau juga yang masih ya melakukan aktivitas ya, semoga di malam ini selalu diberikan kelancaran ya, kemudahan selalu, dan pastinya juga untuk keluarga sehat. Jangan lupa istirahat kalau udah capek ya, karena juga udah larut malam di keluarga sehat ya. Apalagi untuk begadang setiap hari sebenarnya kurang bagus untuk kesehatan, tapi kalau kita bisa mengatur ritme ya setiap harinya, mungkin untuk kesehatan tetap terjaga, seperti mengatur pola makan, istirahat siang, mungkin untuk keluarga sehat bisa ya mengaturnya istirahat. Karena sekarang juga banyak ya tutorial untuk cara ya menjaga kondisi kesehatan. Tinggal searching sudah bisa, atau mungkin pantengin tergerama itu juga sudah cukup ya. Selamat malam, ada Bunda Tumia Ridawati juga sudah hadir, atau di album nostalgia keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya, ada Pak Dimas yang ada di RO4, seperti Raman regasnya satu hati tiga cinta, satu hati satu cinta. Wow, banyak juga ya. Tadi kayaknya aja sudah mencari itu ya, satu mau memutar tapi nggak jadi. Ternyata ya sudah di request ya. Tiga cinta ternyata nggak masuk dedangnya ya, satu cinta tiga hati mungkin ya. Oke, ditunggu dedangnya dari Ria Angelia ya. Terima kasih buat Pak Dimas sudah menyatu keluarga saya di album nostalgia atau persembahan madu Tri Rama kaji keluarga sehat ya. Dan untuk semua fan Tri Ramanya, selamat bernostalgia. Oke, terima kasih kembali untuk kirim keluarga sehat ya, dan selamat malam juga ya. Boleh dong di play selamat jalan kekasih dari Krisa. Terima kasih buat Mas Didik ya, sudah menyatu keluarga sehat ya, sudah menyatu atau kedidangnya, semoga masuk ya. Selamat jalan kekasih dari Krisa Kelaja ya, sehat. Selamat jalan kasih. Bukan seperti itu ya jenengnya ya. Terima kasih buat Mas Didi ya, sudah menyatu keluarga saya di album nostalgia ya, persembahan untuk madu Tri Rama KJ. Jadi untuk dimana keluarga saya yang sudah punya perlu ya, mungkin pasangan, nah ini bisa keluarga saya yang konsumsi untuk madu Tri Rama KJ, yang ingin meningkatkan stamina, durasi, meningkatkan kualitas sperma, agar mungkin untuk keluarga saya yang ingin punya keturunan cepat tercapai ya, amin. Dan untuk madu Tri Rama KJ ini bisa dikonsumsi untuk yang sudah pasti punya pasangan suami istri, bisa dikonsumsi pria dan juga wanita, tidak harus mungkin di usia yang sudah mungkin tidak muda lagi, yang muda juga bisa, karena permasalahan tersebut karena mungkin kondisi fisik yang mungkin capek saat sakit, ini juga bisa menurunkan stamina juga ya. Jadi tidak harus untuk keluarga sehat yang mungkin usianya sudah tidak muda lagi ya. Oke, dan untuk keluarga sehat yuk, ada satu cinta tiga hati spesial untuk menemani di album nostalgia, persembahan untuk madu Tri Rama KJ.

0: leleh totok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Dulu-dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
6: Adit, sudah main HP-nya?
7: Tapi Bu, aku mau main game ini.
6: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
7: Tapi aku nggak mau.
6: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
7: Oh, Ibu.
6: Adit.
8: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
6: Oh, Ibu Rina.
8: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
9: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
6: Oh, iya, Bu.
9: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
6: Oh, iya, Bu Rina.
9: Sangat membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
6: Oh.
9: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
6: Oh,
9: bahkan
6: juga bisa
9: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
6: Serius nih, Bu Rina?
9: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
6: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
9: Iya, Bu. Sama-sama.
6: Saya segera coba jamu tetes baking.
4: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
10: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia. Persembahan Radio Trirama 93,1 FM.

0: Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia. Resepan madu dari Rama Kaji keluarga sehat edisi malam Senin 21 Juni 2026. Waktunya Jess harus pamit karena sudah 2 jam aja menemani keluarga sehat. Nanti dilanjut lebih begadang ya. Jess akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kasih, setelah kepergianmu baru kusadari.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Pirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Tri Rama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan madu kuda cingkrak, madu kuat tahan lama.
3: Hai Bes, assalamualaikum. Selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Ketemu lagi barengan diriku di pagi hari ini Bes.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Helah, toh.

0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
5: Rebut juga grand prize, 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rampung.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Lama enggak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
2: Biosi.
3: Masih di acara Begadang.
4: Begadang.
3: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

yakin cinta sama suami orang, yakin Bes, yakin. Cinta suami orang lebih menantang katanya Mas Yudi. Aduh. Bes, selamat pagi Bes. Lagi pada ngapain? Lagi pada nungguin diriku. Iya, mau begadang barengan diriku di pagi hari ini Bes. Selamat pagi besi-besiku, tayang-tayangku, well-well ke semuanya yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya Bes ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jalan ronda, selamat pagi Bapak-bapak ronda semuanya. Apa kabar di pagi hari ini Bapak ronda? Masih semangat ya, walaupun di luaran semakin pagi semakin dinginnya, mendingan hot-hot begitu ya. Tapi tetap semangat, apalagi sambil mantengnya diriku di pagi hari ini dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti ya. Keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Gak cuma ngerengkol, gak cuma pindah tidur doang, gak cuma ngobrol saja di pos ronda atau bapak ronda ya. Ayo keliling-keliling desa ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, udah pada ngopi belum di pagi hari ini bapak satpam? Ngopi dulu dong biar tambah seger ya. Biar tambah seger, biar tidak ngantuk begitu ya. Tentunya sambil pantengnya diriku di pagi hari ini biar semakin hebah luar biasa ya. Ataupun juga untuk besi-besiku, tayang-tayangku.

FM.net ataupun juga aplikasi Noise juga selamat pagi. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diri ikut di Radio Lilin FM Sumatera Selatan juga selamat pagi Wong Palembang. Hai, Cak Mano kabar? Cak Mano? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, Mas ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung juga selamat pagi warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Asrian FM Pringsewu Raya juga selamat pagi warga Pringsewu dan juga sekitarnya. Ataupun juga untuk besi-besi ku tayang-tayangku yang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Gising dan Gabus Impres Purwodadi Gising dan Gabus juga selamat pagi warga Gisting dan juga sekitarnya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Apa kabar Wai Bogor Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduh hai ulala. Mumpung orang yang gak ada. Berganti dong sama yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita namanya Wahyu Dinata. Menemani besti-besti tayang-tayang well-well dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Setiap hari best, aku bakalan ngasih yang enak-enak. Aku bakalan ngasih yang asik-asik. Aku bakalan ngasih yang mantul-mantul. Biar pada semangat semuanya, biar pada hubah semuanya, biar tidak bisa tidur semuanya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diri ke ya best ya. Pergunakan di 08-12-9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik ke Radio Trirama FM ya. Status terbarunya sudah ada loh Bes, tinggal di komen-komentar nanti aku sapa satu persatu begitu ya. Ataupun juga yang memang lagi pada TikTokan juga jangan lupa di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik ke Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok kecuali diriku ya. Sampai dekat jam 3 dini hari nanti Bes, masih di Begadang Bersemat Madu Kaca Trirama FM, madu kuat tahan lama. Madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan ya, terutama untuk meningkatkan vitalitas atau menjaga stamina pria dewasa biar semakin tahan lama, biar semakin gerang hubungan rumah tangga semakin harmonis. Dikonsumsi rutin madu kaca Trirama FM setiap hari biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kaca Trirama FM ya.

0: bude-bude, pade-pade, bude-bude juga boleh konsumsi madu kaca Tri Rama FM ya. Rutin, suami konsumsi, istri juga konsumsi, biar sama-sama konsumsi, sama-sama tahan lama. Ngono. Pade, jangan susis lagi pade. Kita bikin istri yang takut suami dengan konsumsi madu kuda jingkrak, madu kuat tahan lama ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Silakan langsung hubungi di 0831-760-600 ya. Terima kasih untuk basi-basiku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu rutin mengkonsumsi madu kaca Tri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kaca Tri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, jangan tunggu lama-lama, jangan ragu, jangan bimbang. Kalau tidak dikonsumsi mah gak bakalan tahu khasiat dan juga manfaatnya tuh best ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersebar madu kaca Tri Rama FM.
1: Tri Rama kaca madu buat tahan lama.
0: Akan ngedepa paling kasep.
1: Kabar gimana Mas Yudi?
0: Alhamdulillah damang segar bugar seser tambah bundar dirimu, tambah bundar dirimu. Gimana gak tambah bundar ya. Setiap hari diteleponin sama bunda. Bunda nelpon, yang ono nelpon, yang ini juga nelpon. Dan luar biasa Kang Depagi bagi waktunya kui lo. Aku ki cepie yo karo ya. Kang Depagi. Pinter banget lo Besti. Pinter banget bagi waktune kui lo. Saiki nelpon iki, engko nelpon kui, sesuaine nelpon kui meneh Gusti.
1: Nomor.
0: Aku ki ora kompor lo, aku ki ora kompor. Aku ki mung fakta. Jan.
1: Fakta.
0: Ya.
1: Lah.
0: Jalek sampean kon milih-milih mitos apa fakta?
1: Milih apa ya?
0: Apa? Ya fakta. Ya, memang kenyataane. Kan ya, Pak.
1: Iya, Pak.
0: Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
1: Simpang lima ninggal janji.
0: Simpang lima ninggal janji. Coba sambil ya. Dicek ya digoyang dulu buat siapa goyangnya.
1: Goyangnya buat Mak Lo.

0: ngono. Engko ndak kepancal ngono.
1: Wonten malih Mbak Isi,
0: Ayune.
1: Selamat pagi.
0: Mbak, pagi Mbak.
1: Ada lagi Nelin.

0: Ana mene mamiku, Mami Melda, selamat
1: mi,
0: pagi.
1: Dadar gulung.
0: Dadar gulung mi. Ada lagi Mami Dewi.
1: NC.
0: Ada Mama Arif juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ada Mbak Ning Setiawadon. Kata Mas Krisna kan Ning Setiawadon.
1: Ngene. Lho kok kata Mas Krisna?
0: Lah iya Mas.
1: Lah emang enak Mas Krisna.
0: Apa?
1: Amen, bukannya Ece. Ses.
0: Masih dia ngomong Mas, bukan tanya Mas.
1: Ece. Ses. Atau Ajeng, Jeng ngene kuwe.
0: Jeng Krisna.
1: Ya iya, masa jeng bundamu.
0: Lagi dengerin dia Mas.
1: Ngene. Bun, aja percaya Bun, nelpon iki buah kayak tenan Bun asli.
0: Orang pasar mempan orang.
1: Ngene.
0: Ya iya.
1: Aku berharap. Hah? Mudah-mudahan berharap nanti apa? Yang sering ditelponi nelpon on air, amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin.
0: Aku pengen nonton lah.
1: Lah kepriwe? Jalan pengen nonton, yuk penghari on air kena kue.
0: Karena dari lembu aja diangkat ya. Ada yang lembu juga.
1: Iya orang mau. Ya masih orang diangkat, ya pake diangkat, no, iya.
0: Gue datang mau cuci moto WA, no.
1: Jan, spesialnya buat siapa? Spesialnya buat yang bundar, katanya.
0: Loh, yang bundar tuh banyak, Mas.
1: Yang bundar dari mana? Dari Padang Ratu siapa namanya? Akang Depa Salendra, katanya, Besti. Gusti! Apa lagi?
0: Ada Lia, ada Julius, terus ada lagi siapa tuh? Eni ya, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ada Bang Pak Heri Pasi, sudah tambah lagi. Mau masukan katanya angel Mas.
1: Bono jadi alasan. Dirimu memang nggak kangen sama diriku.
0: Padahal aku kalau nggak dengerin suara sudah sampai semenit aja klepek-klepek loh Mas.
1: Nah Bun, rungok no.
0: Tanya lah sudah sampai itu.
1: Coba, rungok no Bun, rungok no. Kui nenggak mendengarkan suara Bunda Samba, pemene sing nengkono kae Bun.
0: Lanjut. Terus ada lagi Gran sama Ruti, ada lagi yang langsung ya, yang langsung sama pagi ya.
1: Apa lagi ya? Amin ya rabbal alamin.
0: Sepane ge Kang Maso.
1: Nggih.
0: Terus meh sepane Pak Pak Broto ya, Mas Broto ya.
1: Pagi.
0: Bunda Ulfa, selamat pagi.
1: Je.
0: Kak, selamat pagi Kak.
1: Kak, pagi Kak.
0: Masukan Kak, terus ketemu ya.
1: KPW. Kita takut spesialin, gak sopo spesialin. Nih gue kaya singkodong kon ndak meri.
0: Spesialnya selalu lah. Gak yang tersayang lah.
1: Lah yang tersayang ki sopo lah, tersayang ki wakil lo. Sebut aja jeneng ngono.
0: Yang tersayang lah.
1: Ya tersayang ki sopo.
0: Ya bunda aku tuh ya.
1: Ya bundamu ki sopo lah, bundamu lo akem. Boya sebut aja jeneng ngono.
0: Bunda ini sopo coba.
1: Siapa?
0: Bunda ini sopo coba.
1: Siapa Jel?
0: Ambil drama.
1: Nah, Bun. Nana tau, Bun. Itu tuh mengisyaratkan, Bun. Kalau tidak, kalau takut ketahuan. Gusti. Halo, selamat pagi. Pegadang Bun Soban Bandung aja tuh Rama FM.
2: Waduh, kuat tahan.
1: Nelin, dilimu apa kabar, Nelin?
2: Alhamdulillah.
1: Kemarin hari Sabtu aku ke sana loh Nelin, dirimu enggak ada di tempat, dirimu tutupan.
2: Alah, aku menopati ya.
1: Bener. Aku rono ki lagone mu ki tutupan to Lene. Nelina kepriwek aku arep mampir to Nelin, Nelin. Nelin.
2: Ya. Yeah.
1: Dirimu arep request lagone apa? Yang ada tas siapnya simpang limo ninggal janji. Simpang limo lo, udu simpang tugu pacul, udu.
2: Lain apa?
1: Lainnya ada Bang Toyib, ada juga Talining Asmoro, Asam di gunung, garam di laut. Apa?
2: Talining Asmoro.
1: Asmoro Karasin.
2: Ya,
1: Mandala ya, Mandala ya Nelin ya. Nelin, digoyang dulu ya. Buat siapa goyangnya?
2: Mas Kupa tadi yang pagi.
1: Pagi.
2: Buat si penjaga hati, mau menjaga cinta ya.
1: Selamat
2: pagi.
1: Pagi.
2: Buat Bunda Samba.

0: pagi.
1: Ma pending sih, ma pending.
0: Buat Ibu Pati, mangga sih selamat
1: pagi.
0: Buat Pak Heri Pati,
1: Kisantewa,
0: Pak Uci, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Buat Nenek Jo, Matatnya juga selamat pagi.
1: Anje pagi.
0: Buat Tang Aldi, buat Pak Irawan ya, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Buat Pak LA, Bang Ramlan ya, selamat
1: pagi. Pagi.
0: Buat Pak Ahmadi ya, Mas Pagi.
1: Anje, pagi.
0: Buat Bang Kosti, Bang Silnya juga Mas Pagi.
1: Pagi.
0: Buat Bunda Muklas ya, Mas Pagi. Buat Pak Yani, Mama Mildaya. Mama Mildaya terus gulung ya, Mas Pagi. Buat Mbak Mama Lili ya, Mas Pagi.
1: Pagi.
0: Mama Ica. Bang Rustam ya, Dede Nenny ya, Mas Pagi.
1: Pagi.
0: Dara Malang, Mas Pagi. Buat Mr. X ya, Mas Pagi. Buat semuanya adalah yang
1: semuanya spesialnya aja. Buat siapa spesialnya ada enggak, kira-kira spesialnya Nelin?
2: Ada dong di Mandala paling
0: ya, semoga sehat selalu semuanya.
1: Terus sama siapa lagi?
0: Ya,
1: Mandala ngono lo Nelin.
0: Semoga sehat selalu.
1: Nelin,
0: ya.
1: Mandala ngono lo Nelin.
0: Mandala kok ketemu.
1: Nelin, pandang radio Nelin.
0: Pandang Firama dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembadawon Nelin dari seputaran Tugu Paculuman Agung. Mudah-mudahan ya sehat selalu, mudah-mudahan ya semangat selalu. Ya Kang Komar. Kang Komar sudah miskal-miskal diriku loh Kang Komar. Ngasih tanda kalau dirinya lagi pantang diriku di pagi hari ini. Kang Komar lagi ngapain Kang Komar? Lagi nungguin bola? Iya. Atau lagi ngelembur? Iya. Lagi ngedit-ngedit? Iya. Lagi motong-motong? Iya. Kang Komar, maduk aja Kang Komar, maduk aja. Gegas kan lo Kang Komar, Kang Komar. Halo selamat pagi, begadang bersama maduk aja Tri Rama FM.
0: Anu gemelis.
1: Anu gemelis.
3: Siap.
1: Iraha cager. Moal cenak Ayudi moal cager, ieu mah moal. Amin ya robbal alamin. Anu gemelis.
3: Siap, Pak.
1: Diremo rek request lagu nanaon? Moal playlist, moal playlist.
3: Bang Toyib.
1: Bang Toyib di Morajaya ini.
3: Oh.
1: Nah, ya ampun, piu. Sok mangga digoyangna keur saha nu gumelis.
3: Ini barisan cuki-cuki. Ibu Ece Naji Allah.
1: Oke,
3: masuk
1: adik
3: saya tahu.
1: Ya Allah. Bu, Bu Esena, Bu, dirimu ya Bu jujur karo aku. Sebenarnya dirimu tuh kenal enggak sama M? Wiki ngomongnya enggak kenal ngono kuwi. Lah coba lah saiki, lah M koyo ngene iki, lah kepriwe jel. Ya Bu, Bu Esena. Ayo, aku butuh kepastian darimu.
3: Hai. Mbokku, wong aku pernah kapan dia wong telu lo aku mbokku itu Esena.
1: Kana?
3: Oh.
1: Ya Allah.
3: Cocok ngupakan keong ini mbokku.
1: Kok iya?
3: Iya. Atau mbokku itu Esena.
1: Gusti.
3: Komplainan wi.
1: Ya Allah.
3: Sadar atau
1: bukannya sadar Bu Esena atau mbokmu lho M. Sing kudu sadar ki awakmu ngono lho M, gek sadar lho M. Aja mimpi mengayal, Gusti, ya ampun.
3: Yo, Nek mbokku mlebu tek mbokku.
1: Wis kota tako. Yo kota tako. Wis tako. Yo digoyang dulu buat siapa?
3: Buat Mbak Neri ya. LA ya.
1: Anjir.
3: Julius ya. Dari Pasing.
1: Sing tangi.
3: Wong kayak gimana ini wa?
1: Ora deh mau nil miskal miskol diriku deh.
3: Oh no. Pedi ya. Buat Okanya mau SDM. Ngirim. Ngirim orang pas komeneh. Ringjing, cari ringjing nih.
1: Kah, ojo ngirim pas kau mau ringjing kah? Ojo, gawa wae M saka wae Bungur kah? Aku wae seneng kah kah?
3: Lho khususnya kan gue janger karo organ.
1: Leora sampean ngene kah? Ngirimo kunjungan Rene. Engko aku ronone tak kirim tak sumbang M wae yo kak yo. Ngono wae yo kak.
3: Buat dadar gulungnya Mami Melda. Bang Panji Bunda Jamba.
1: Yeah.
3: Buat Mama Ica, Pak Patmonya. Yang langsung kayak Kopa, Nelin, Oyu, Lia, Elatium,
1: Amit, Cabang Bayi, ulasan turun-turun nak.
3: Buat Julius, buat MBG-nya ya, Mama Bagas, Mamamu, Mama Bukat, terus Mister X,
1: Ayang Bebmu.
3: Paps Mr. X.
1: Iya.
3: Bapak ini Ken. Johnny Empress.
1: Siap.
3: Terus buat Mbak Ulfanya Mas Landong. Bapak ini. Ayang Vero. Asik ya.
1: Baik. Tenang naon karunya. Aku mah karunya kadirimu mual nepikin kaya sugeto.
3: Terus buat itu Wautin. Terus Kadisa Dewa Wautumar Bakio Don Wong. Terus buat itu loh
1: siapa?
3: Dara Malang. Ayang Beb.
1: Terus
3: Ayang Beb Dara Malang kok ya.
1: Ya biarin Bu Ayang disebut Ayang Beb Bob ya. Pokoknya ben awakmu seneng wae dhisik. Masa aneh kok ndak ora sampai sesuk ngono kuwi.
3: Walah. Terus buat itu yang geprek itu ada siapa salah dah. Cara lagi. Wih, cara itu mudah. Terus buat siapa Mama Lili?
1: Aje.
3: Buat itu
1: Ayang
3: Katot.
1: Ampun ya Mayu.
3: Pak Katot. Terus Teddy Kucem. Terus siapa itu?
1: Tadi
3: Edi PW Pak ya. Pak Yanggi, Pak Erasi, Pak Michael, Pak Dimasuk.
1: Siap.
3: Hasan sehat. Pokoknya buat
1: muanya aja cepet-cepetnya buat apa cepet-cepetnya tetap buat Saputra Dei. Saputra Dei terima kasih atau motor sembahan Uwan M mudah-mudahan yo, sehat selalu yo. Semangat selalu atau M ulah deh ulah yep. Sehat deh nggak sih kes gitu M nggak sih gitu M Patang Radio
3: panteng cerita mas bye
1: cina kisting agung terima kasih motor sembahan Uwan M sehat selalu ya ulah deh. Bare basing, jane aku yo kangen karo awakmu iki. Tapi yo segmen selanjutnya ngono wae yo. Lah iya, arep ketemu saiki jam 1 kan aku wae bare basing. Di segmen selanjutnya bare basing ya, nanti aku pengabdi telepon lagi tenang saja masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Ya. Apa kabar Kang Ahyar dari Kota Gajah? Assalamualaikum Radio Tri Rama FM Begadang. Ayo di Kang Ahyar mau request dong rindu berat katanya. Rindu berat mau digoyangnya untuk Nenggelis Dara Malang, ada Jenita, ada Putra Setia, ada juga Putra Albian, kemudian juga ada Ibu Sri Suprapi. Ada juga Malumi itu, ada Bunda Mas Lima, ada Penjaga Cinta, ada Mr. E. Ucapannya selamat pagi. Buat Nenggelis Dara Malangnya juga selamat mendengarkan kiriman laguku katanya. Wow, amazing. Terima kasih ya Kang Ahyar ya. Mbak Ning. Selamat pagi Mbak Ning, dirimu lagi ngapain Mbak Ning? Acara Begadang lagunya Sebuah Nama dong buat maksudnya kapan kita jumpa katanya. Terima kasih Mbak Ning Satyawati ya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga ya. Pak Gatot dari Trimulyo Mataram Lampung Tengah, apa kabar Pak Gatot? Sehat selalu Pak Gatot. Semangat ya Pak Gatot ya. Warga Trimulyo dan juga sekitarnya, semoga yang pengen ngedapetin produk Agarilus ataupun juga Maduka Jatri Rama FM, boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala. Akang Komar Chen sambil ngelembur katanya Mas Yudi, dengerin penyiar yang makin ganteng katanya. Dedeh teing. Dirimu mengakui kalau diriku ganteng. Ho-oh, paling ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, namanya Wahyu Dinata. Ho-oh, Kang Komar. Gusti. Digoyangnya untuk semua pentri Rama FM dimanapun berada, siap. Terima kasih Bantar Sumatumun, Kang Komar. Dari seputaran Rombong Satu Bumi Setia ya, mudah-mudahan sehat selalu, semangat juga ya. Semangat, semangat ngelembur Kang Komar, semangat ngelembur. Engko bar ngelembur ya dilanjut meneh ngelembur jo lali konsumsi madu gaji Tri Rama FM. Ngono ya. Lia. Lia yang ada di Kota Metro juga selamat pagi warga Kota Metro dan juga sekitarnya, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan semangat selalu bersama keluarga tercinta tentunya. Mama. Mama lagi ngapain, Ma? Pending dulu, Ma. Pending, Ma. Pending sih, Ma. Pending sih. Engkau ndak kepancal meleh. Di pending di sih. On air sih, Ma. On air sih, Ma. Terima kasih ya, Ma. Mudah-mudahan kabar terbaik juga. Aduh. Neng gelis kabagayu di jeng-jeng-jeng-jeng dut. Neng gelis darah malang juga, apa kabar? Sudah miskal-miskal diriku, kasih tanda kalau dirinya lagi pantang diriku di pagi hari ini. Terima kasih Matan Sumanuan yang gelis darah malang ya. Segmen selanjutnya nanti aku begabaya telepon lagi. Masih banyak kok kebersamaannya dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul. Biar pada semangat semuanya, biar pada hubang semuanya, biar tidak bisa tidur semuanya barengan diriku ya. Masih di Begadang bersama Madu Kajatri Rama FM. Madu kuat.

0: Panteng terus Rirama FM
1: 22 jam non-stop.
0: Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Panteng Radio, Panteng Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawang kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Masih di acara Begadang.
8: Begadang.
7: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Besti-bestiku di Otri Rama FM ya. Data terbarunya sudah ada loh Besti. Besti, adakah yang bisa saya bantu di pagi hari ini?
1: Lia
0: dari mana?
1: Mama Siti.
0: Adakah yang bisa saya bantu di pagi hari ini?
1: Buat Mbak Piro. Buat semuanya
0: aja. Semuanya aja. Spesialnya apa siapa? Iya, dari Metro. Dan selalu iyo menengai. Mbak iyo jawab no pasi.
2: Mana?
0: Ya iya. Mama, ini masuk jam telu ki yo pas. Wis ora ana maning sih. Lek aku nang inovasi wingi.
2: Tak parah diganggu kayak turu melaku atau nelpon iki nggo.
0: Ya ben. Kenapa request lagune apa? Enggak playlist. Garam di gunung, garam di laut, ana sutra to meh. Gusti. Ya. Digoyang dulu, buat siapa goyangnya?
2: Lia.
0: Asik-asik. Matahari tidak menjelaskan dia panas. Kita sudah tahu, Mak. Asik-asik.
2: Mister EQ kangkur kentung pejabat kita Kang Didi, Kang
0: Birin,
2: Nasi Oka, WOK.
0: Asik.
2: Es baru kita dalam Malang yo. Saiki masuk anawan juga, aku seneng loh.
0: Ngono.
2: Iya dewek.
0: Asik.
2: Lalu
0: asik
2: prati.
0: Asik.
2: Terus karo
0: asik. Asik. Dari semuanya wir mama. Sehat selalu ya Maya. Aja pancang lagi ya. Pending sih. Lah iya, kok nabar pending langsung digas maning kan aku. Caya Mas Syekh. Siap Mas Syekh. Terima kasih Mas Syekh. Mudah-mudahan kabar terbaik ya Mas Syekh. Menjaga untuk wilayah Bandar Lampung dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Batara FM yang ada di untuk di wilayah Waibungur dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Trirama FM Tridatu dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Kansa FM Tridatu Laran Kota Tulang Bawang sana. Silakan boleh COD delivery ekpedisi Trirama FM Madukuat, tahan lama uang.

0: 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh Kak.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan tang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan kompeten.

0: Panteng terus Rirama FM 22 jam
1: dan gelegara hajatan untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai
2: sebanyak-banyaknya ke jaringan Rirama FM Net serta radio lilin FM
1: 15 unit kipas angin dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal
0: Begadang persembahan madu kuda jingkrak madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi
0: yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi Kuda Jingkrak berfungsi.
3: Kan, dapatkan di seluruh jaringan Trilama FMnet. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen sehingga memberikan efek pelumas pada misi masalah persendian Anda.
0: Masih di

0: Dilanjut lagi kita bergoyang, masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari. Nanti aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Maduka Jatri Rama FM, Maduku Tahan Lama ya. Halo, selamat pagi Begadang bersembahan Maduka Jatri Rama FM. Apanya yang tahan lama?
1: Bertahan hidupnya.
0: Ya ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Gelis Dara Malang, apa kabar dirimu di pagi hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah,
0: damang, seger, bugar, seser, yo bunder, geningan. Ya?
1: Bunder mah kita kata bungkurnya.
0: Nah, atau atas bawaan lahir, Neng.
1: Bawaan lahir, anu kasep.
0: Tapi kasepnya sanes kasep pak munding, tapi kasepnya beneran. Mangga ada yang gelis, pada yang ada yang keragunan naon ya.
1: Jaga hati
0: dan juga pikiran untukku.
1: Oh, segalana wae lah.
0: Gitu. Ya ampun.
1: Segalana mah ada kudu dijaga geuning.
0: Atunya muhun.
1: Iya, di bawah batur, nanti dijaga mah.
0: Sian di bawah batur. Tenang aja, nanti aku simpen biar enggak dibawa batur, tenang aja.
1: Disimpen
0: di hatiku.
1: Oh.
0: Atau di saku celana atau di saku baju. Sok makan sambil dicek digoyang lah kersa goyangna.
1: Digoyang nama. Dina diwakilkan wae ka mak kasih emak.
0: Ka mak Lumito. Siap, ai spesialna kersa spesialna. Siap. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Melimpah barokah rezeki.
0: Amin. Terima kasih matur sembah nuwun. Atuh Panteng Tri Rama, atuh Besti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Gelis Dara Malang dari seputaran Kota Liwa sudah ikutan bergoyang juga di pagi hari ini. Mudah-mudahan kabar terbaik. Sehat, semangat bersama keluarga tercinta tentunya ya. Halo, selamat pagi Begadang bersama Maduka Jatri Rama FM.
2: Madu kuat tahan lama.
0: Gusti. Baru aja aku ditelepon. Bang Putra.
2: Ya.
0: Sehat.
2: Barusan ya.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Gimana masih? Gak kapan atuh gitu mak?
2: Iya gimana?
0: Atuh kapan atuh? Kiraku di tengah teh sehat wae, kapan konsumsi agar ilus nah atuh gitu mak?
2: Sabar. Yang sabar pokoknya. Asal sabar katanya susah yang teman.
0: Gimana?
2: Iya.
0: Sabar, disayang, teman.
2: Iya.
0: Sabar, disayang, Dara Malang. Kuwi sing bener.
2: Ngono.
0: Iya. Bang Putra, dirimu mau request lagunya apa dirimu?
2: Cinta dari seberang aja lah.
0: Cinta dari seberang. Sambil dicek digoyang dulu buat siapa goyangnya.
2: Goyangnya buat yang kosan turun ya. Yang jenis darah malanya.
0: Siap. Malam. Pagi. Gusti.
2: Pagi. Aku kan barusan bilang pagi.
0: Iya mah.
2: Astagfirullah. Terus lanjut buat maklumnya. Pagi.
0: Pagi.
2: Terus lanjut terus.
0: Anje.
2: Buat siapa ya? Buat kuliahnya juga pagi.
0: Pagi.
2: Ini.
0: Nah,
2: terus buat Bunda siapa itu namanya?
0: Bunda siapa?
2: Bunda Samba.
0: Pagi.
2: Sudah lama sih ya. Tidak dengar ya. Terus lihat Bang Pandi juga dengan pagi.
0: Siap, selamat pagi.
2: Sudah pokoknya salam katanya.
0: Semuanya saja. Spesial ada nggak spesial Bang Putra?
2: Spesialnya buat yang ada di hati.
0: Siapa yang ada di hatimu? Emang dirimu punya? Dirimu ada yang di hati?
2: Pokoknya ayak lah.
0: Terima kasih Matur Sumpadewon Bang Putra. Mudah-mudahan sampai sehat selalu. Semangat Panteng Radio.
2: Panteng Jero Ramadan. Assalamualaikum.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

podcast. Aku cuma pamit undur diri karena waktunya sudah mepet banget. Tapi tenang saja, besok aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Tentunya masih persembahan spesial daripada Madu KJ Trirama FM, madu kuat tahan lama. Jangan lupa dikonsumsi rutin Madu KJ Trirama FM, setiap hari dikonsumsi biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu KJ Trirama FM ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh ya. Aku pamit ya Bes, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semuanya. Selamat beristirahat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gampang, cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2.
1: Mbak?
0: Oh iya benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Bio Sihaga-nya.
2: Bio Sihaga, tetes alami.
3: Bio Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Bio Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.
4: Semangat Dangdut Pagi.
5: Semangat Dangdut Pagi.
4: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
6: Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini ya Zeyeng. Tapi sayang sekali, sayang seribu kali sayang ya. Ternyata waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Jadi waktunya udah habis dong. Gak apa-apa ya Besti ya. Kita bakal jumpa lagi besok ya. Setiap hari selalu ditemenin barengan Vina di setiap harinya. Menemani kamu, setiap pagi kamu. Dan semoga kamu gak bosan-bosan dengan aku ya. Oke lah kalau begitu Besti, Vinanya pamit dulu. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas untuk hari ini. Bye-bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Ayunda, Radio Astrena Pringsewu. Dikutip dari Tribun Lampung, di tengah pendapatan yang tak selalu pasti dan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, para pengemudi ojek online ojol dan ojek pangkalan opang di sekitar pasar induk Pringsewu mendapat sedikit angin segar. Polres Pringsewu memberikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada para pengemudi ojek yang sehari-hari menggantungkan nafkah dari mengantar penumpang dan barang pada Sabtu 20 Juni 2026. Bagi sebagian penerima, bantuan tersebut mungkin tidak besar nilainya, namun di tengah kondisi ekonomi yang membuat pengeluaran rumah tangga semakin membengkak, paket sembako itu menjadi bentuk perhatian yang cukup berarti bagi para pekerja sektor informal. Hal senada disampaikan Nasib, pengemudi ojek pangkalan yang sehari-hari mangkal di sekitar pasar induk Pringsewu. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini membuat para pengemudi harus lebih pandai mengatur pengeluaran. Kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kapolres Pringsewu AKBP Muhammad Yunus Saputra melalui PLH Kasih Humas Ibda Rahmat Basuki mengatakan, para pengemudi ojek dipilih sebagai penerima bantuan karena mereka merupakan kelompok pekerja yang penghasilannya sangat bergantung pada kondisi di lapangan. Ia menambahkan, bakti sosial tersebut bukan menjadi satu-satunya dalam kegiatan rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Polres Pringsewu telah menyiapkan berbagai kegiatan positif yang melibatkan masyarakat, mulai dari aksi bersih-bersih rumah ibadah dan fasilitas umum, aneka perlombaan, hingga penyelenggaraan event budaya. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus